0: Sekian kabar berita Perempat saat ini, nantikan kabar berita Perempat selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

Abang Kakak, salah satu peringatan yang jatuh pada tanggal 16 Mei adalah Hari Cahaya Internasional. International Day of Light atau Hari Cahaya Internasional diperingati setiap 16 Mei untuk merayakan kontribusi cahaya dan teknologi berbasis cahaya ke berbagai bidang dan bidang kehidupan. Tapi gimana nih awal mula peringatan Hari Cahaya Internasional 16 Mei? Langsung aja, dilansir dari UNESCO, Hari Cahaya Internasional diperingati pada tanggal 16 Mei setiap tahun. Hari tersebut sebagai peringatan keberhasilan pengoperasian laser pertama pada tahun 1960 oleh fisikawan dan insinyur Theodor Maiman. Hari Cahaya Internasional adalah seruan untuk memperkuat kerjasama ilmiah dan memanfaatkan potensinya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Peringatan internasional ini merayakan peran cahaya dalam sains, budaya, dan seni pendidikan dan pembangunan berkelanjutan dan di berbagai bidang seperti kedokteran, komunikasi, dan energi. Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay mengungkapkan Hari Cahaya Internasional merayakan teknologi, fisik, sosial, dan seni penggunaan cahaya dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentangnya. Tanpa cahaya, planet kita hanya akan menjadi tempat yang dingin dan tandus. Di mana ada cahaya, disitulah seringkali merupakan kehidupan yang berlimpah. Cahaya mewakili lebih banyak hal bagi umat manusia. Cahaya berjalan seiring dengan pengetahuan, merupakan lensa yang digunakan untuk melihat dan memahami dunia. Nanti Sarli akan hadir lagi ya Bang Kakak untuk membagikan informasi mengenai sejarah Hari Cahaya Internasional 16 Mei. Jadi tunggu aja tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan kota minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat, namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapi. Nah kemudian masa ini kan masa Belanda, kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Mata BPM ini, minyak ini kan produksi terus ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama tahun 46 mereka masuk lagi ke Medan, dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu. Bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan. Di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu, Belanda itu, masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini jebol. Begitu sampai di sana, mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai, dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser kendaraan tempur dari milik Belanda ini
3: itu tidak bisa mencapai ke pangkalan Berandan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah, sekarang mengarah kemari. Jadi banyak, waktu itu banyak memang menghancurkan, menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa, sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak, kan begitu.
1: Dalam sejarah tragedi Berandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu, yeah, seorang komandan namanya Nazarudin berpangkat mayor, Mayor Nazarudin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10-11 ya, malam 11 itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus Hangus menjadi abu. Mereka bakar. Itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Berandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Berandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Berandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Berandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Berandan habis, Berandan dilupakan?
4: Tragedi Berandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Berandan, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu, seperti Mayor Nazarudin, Mayor Rijal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat, daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat, di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Berandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Berandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Berandan, oleh Sultan Langgat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPM, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini, oleh pemerintah Kabupaten Langkat menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Berandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Berandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya, cukup hebat dan cukup besar. Berandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Berandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Berandan.

Inilah makna strategi Brandon Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di Desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandon pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan

Kakak, dikutip dari situs National Today, Hari Cahaya Internasional memperingati ulang tahun operasi laser pertama yang berhasil dilakukan fisikawan dan insinyur Theodor Maiman pada tahun 1960. Hari ini diperingati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dikelola oleh Program Sains Dasar Internasional atau IBSP UNESCO. Hari Cahaya Internasional dirayakan di seluruh dunia melalui acara dan forum yang diselenggarakan oleh orang-orang baik di dalam maupun di luar komunitas ilmiah. Bola lampu ditemukan jauh sebelum Thomas Edison mematenkannya. Edison hanya memungkinkan bola lampu diproduksi secara komersial. Pada tahun 1802, Humphrey Davy ini menemukan lampu busur listrik, pendahulu awal bola lampu pijar, dengan menghubungkan tumpukan volta ke elektroda arang. Namun lampu busur bukanlah sumber penerangan yang praktis karena terlalu terang untuk keperluan rumah tangga atau pekerjaan dan cepat terbakar. Penemuan ini menyebabkan terciptanya lampu pengaman penambang pada tahun 1815 dan penerangan jalan di beberapa kota di Eropa termasuk Paris pada tahun 1800-an. Pada tahun 1878 ia mematenkan lampu listriknya di Inggris dan mendemonstrasikannya pada sebuah kuliah di Newcastle, Inggris. Penemuan Swan seperti lampu busur Davy tidak praktis untuk penggunaan sehari-hari karena pompa vakumnya tidak efisien. Jadi tahun 1850, Joseph Swan ini memecahkan salah satu masalah yang dihadapi para penemu lampu listrik selama berabad-abad tahun, yaitu efektivitas biaya filamen lampu. Nah, sebagai pengganti filamen platinum, Swan menggunakan filamen kertas berkarbonasi yang murah. Masih panjang sejarahnya, Bang Kakak. Nanti Shirley bakal balik lagi tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, strokelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya dong. Mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Apakah kamu masih di Markobar? Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Di hari Sabtu pagi ini ya Bang Kakak, kita hadirkan Markobar. Kalau kita ngingat yang dulu-dulu ya, khususnya pas masih zaman sekolah, ada pelajaran menggambar ya Bang Kakak. Nah saya mau tahu nih, Abang Kakak tuh paling suka menggambar apa sih ya di buku gambarnya? Terus nilainya bagus enggak? Itu termasuk pelajaran yang Abang Kakak suka enggak gitu ya? Boleh gabung di 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Paling suka menggambar apa waktu sekolah dulu ya? Mungkin di antara kita Bang Kakak, kalau mengingat yang dulu-dulu zaman sekolah pelajaran menggambar, kalau kayaknya banyak yang sama nih ya. Kalau gunung tuh ada dua gitu ya kan, terus di tengahnya ada mataharinya, ada awannya, ada rumput-rumputnya, ada sawahnya, biasanya gitu ya. Kalau Bang Kakak gimana nih, sama apa enggak? Halo Markobar.
1: Halo, mari bercerita dan memberi kabar. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Rani, gimana kabarnya?
1: Sehat, selalu bahagia. Tertawa terus.
0: Alhamdulillah.
1: Udah sarapan, Nan?
0: Udah, Bu Rani udah.
1: Sarapan apa?
0: Tapi baru makan jeruk aja, Deng.
1: Oh, pagi-pagi kok jeruk? Sakit perut nanti?
0: Enggak, aman.
1: Roti lah.
0: Bu Rani udah sarapan?
1: Udah, sarapan roti aja nih.
0: Oh iya.
1: Iya, atau orang Belanda, sarapan roti lah. Enggak, gak ecek-ecek. Sarapan roti loh.
0: Iya, Bu Rani.
1: Saya.
0: Kalau ngingat zaman sekolah dulu ya.
1: Pelajaran
0: menggambar waktu di sekolah itu Bu Rani paling suka gambar apa?
1: Gambar pemandangan.
0: Gambar apa?
1: Pemandangan.
0: Pemandangan.
1: Ya, sana ada apa kan? Ada awan-awan, ada bukit, terus di sininya ada sawah kiri kanan itu.
0: Biasanya nilainya bagus enggak?
1: Nilainya 7.
0: Oh, 7.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Gambar 7, membaca 8. Berhitung 7. Bodoh berhitung, enggak pandai. Orang 8, orang 9, awak cuma 7.
0: Yang penting bisa ngitung duit ya Bu Ratni.
1: Yang penting ya kan. Sampai sekarang hitung duit bisa.
0: Lancar ya.
1: Alah duit.
0: Bu Ratni kalau menggambar ya. Selain pemandangan, pernah enggak gambar yang lain gitu?
1: Gambar itu orang-orangan. Tapi enggak bagus kan sebenarnya nih. Selain pemandangan. Kalau pemandangan kan bikin bunga di tamannya kan gitu, jadi cantik dia. Clear kan gitu.
0: Betul, betul.
1: Itu Bu Rani dulu sukanya pemandangan. Kiri kanan ada sawah. Nah, ada padi tanam gitu.
0: Terus ada apa? Gunungnya kiri kanan juga.
1: Hah?
0: Gunungnya juga ada dua, kiri kanan.
1: Ya, kiri kanan.
0: Gunungnya.
1: Iya, gunungnya jauh di sana gitu. Terusnya baru sawah gitu. Gitu. Udah tuh burung-burungan.
0: Oh iya.
1: Nah, burung.
0: Burungnya kayak cuman segaris aja gitu kan?
1: Iya. Itulah dulu.
0: Kalau nengok gambar Bu Rani sama kawan-kawan itu pasti banyak yang pemandangan juga ya?
1: Iya.
0: Kok bisa selalu gitu ya dari zaman dulu ya?
1: Suka. Ini kan itu kan kemarin tuh pergi ke apa? Ke Bukit Gion.
0: Hah?
1: Berfoto di Bukit Gion. Ke Prapat. Yang lalu, tahun lalu. Ini enggak pergi.
0: Hujan
1: hujan takut hujan.
0: Iya. Oke lah, terima kasih nih Bu Rani sudah bergabung.
1: Iya, kalau Shirley berhitung hitungan suka apa?
0: Kalau suka ngitung duit sih, nggak ada yang lain.
1: Suka apa?
0: Kalau ngitung suka ngitung duit.
1: Jadi cuma apa?
0: Ngitung duit aja.
1: Oh, hitung duit aja. Kok Bu Rani kan dulu sentinya AD. Kalau A itu ada rekening koran.
0: Nah,
1: rekening koran dulu. Kalau yang AB ilmu pastinya,
0: yeah.
1: Kan aljabar, ukur tuh kuat orang itu kan. Kalau kami enggak, itu rekening koran dulu.
0: Rekening koran tuh gimana?
1: Anulah, hitungan juga. Untuk kayak di bank gitu.
0: Oh, kayak akuntansi.
1: Kayak gitu. Oh iya. Tapi salah juga non Shirley kalau nggak ngerti.
0: Iya, dia harus balance, harus seimbang. Oh. Kalau akuntansi Shirley suka.
1: Iya, setelah dulu. Gak pernah dapat 9, dapatnya 7, 8, orang bodoh.
0: Enggak lah. Oke deh, terima kasih Bu Ratni sudah bergabung.
1: Iya, nanti malam siapa? Siang nanti siapa?
0: Ada Kak Hanum.
1: Oh, Kak Hanum, Pro Dangdut.
0: Oh, Pro Dangdut Bang Kiki.
1: Oh, Bu Ratni gak bisa hadir, Wirid ini hari.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Wirid, oh. Hari Sabtu.
0: Oh, iya.
1: Harus Wirid ini hari, mesti.
0: Oke deh.
1: Oke deh, terima kasih banyak-banyak Non Shirley cantik. Sehat-sehat selalu sayangku. Amin. Selamat mendapatkan jodoh yang setia and soleh. Amin. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Markobar.
2: Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Apa kabar, Shirley?
0: Alhamdulillah sehat. Ada siapa nih?
2: Dari Kapten Muslim.
0: Siapa tuh?
2: Bang Al.
0: Bang Al, gimana kabarnya? Putus. Silakan dicoba lagi ya, Bang Kakak ya. 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-2448. Halo, Markobar.
3: Paling ngomong lebih lagi kabar. Ada Cynthia di Mabar.
0: Gimana kabarnya Cynthia?
3: Kabar baik ya, kabar Shirley.
0: Alhamdulillah baik.
3: Jadi kamu sakit ya enggak?
0: Kenapa?
3: Kita sakit ya, selalu lain suaranya enggak ya?
0: Kurang tidur aja kayak ini.
3: Oh iya ya.
0: Oke lah, sudah sarapan?
3: Sarapan nasi campur ayam campur bakso sambal.
0: Hah? Banyak kali.
3: Banyak itu makan menu pagi hari.
0: Cynthia sekali sarapan banyak sekali apa rangkap makan siang ya?
3: Iya, enggak, kadang-kadang rangkap, kadang-kadang makan pagi gitu.
0: Iya, sekali makan pagi banyak ya?
3: Iya, siang juga makan banyak.
0: Kayak menu itu. Makan siang.
3: Iya, sekaligus makan siang juga, menu makan siang juga ada di sini juga makannya.
0: Nanti makan siang makan lagi.
3: Iya, betul.
0: Oh. Ayamnya diapain?
3: Sambal semua.
0: Apa?
3: Di sambal semua.
0: Oh, di sambal, ayam sama baksonya.
3: Ya, waktu itu makan pagi.
0: Baru makan jeruk aja sih aku.
3: Enggak, aku masih pulut.
0: Enggak sih, aman.
3: Biasa ya.
0: Oke lah. Cynthia, kalau pelajaran menggambar nih.
3: Maaf.
0: Waktu sekolah ya, paling suka itu gambar apa sih?
3: Gambar apa? Gambar apa ini, pemandangan sama sekali, apa rumah juga.
0: Apa?
3: Rumah sama pemandangan.
0: Oh, gambar rumah sama pemandangan.
3: Iya.
0: Rumahnya maksudnya sebiji aja atau maksudnya di dalam pemandangan itu?
3: Iya juga, itu juga campur-campur, rumah campur situ juga.
0: Oh, di pemandangan ya.
3: Heeh.
0: Oke, biasanya dapat nilai berapa tuh?
3: Dapat nilai 90.
0: Oh, mak tinggi ya?
3: Iya, buat aja tinggi.
0: Oh, suka ya, suka menggambar.
3: Iya.
0: Oke, kalau yang paling sulit tuh gambar apa?
3: Gambar apa? Gambarnya gambar apa tuh? Sekolah sulit.
0: Kenapa?
3: Gambar sekolah sulit, sekolah gedung sekolah.
0: Iya, paling sulit tuh menggambar apa?
3: Itu gambar apa? Gambar gedung sekolah.
0: Gambar gedung sekolah? Oh, disuruh menggambar gedung sekolah?
3: Iya sih pernah, cuman aku nggak tahu. Pasal aku dibikin sama orang lain, tak bikin orang.
0: Maksudnya gimana?
3: Iya, aku bikin apa, minta dibikin orang tua gambar gedung sekolahnya itu.
0: Oh, itu PR gitu.
3: Iya, PR itu di dulu waktu sekolah masih kelas apa tuh ya, SMP sama SMP ya.
0: Dapat nilai berapa tuh dibuat orang tua?
3: Kenapa?
0: Kalau pas digambarin sama orang tua tuh gambar gedung sekolah dapat nilai berapa?
3: Benar apa? Ya sama juga tinggi juga, sama juga apa 90.
0: Oh iya. Oke deh, ya udah. Terima kasih ya Sin sudah bergabung.
3: Selamat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Markobar.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Markobar, mari kita ngobrol bareng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada siapa nih?
2: Pak Abdullah.
0: Pak Abdullah, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Sherly?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Pagi-pagi kok cerita gambar-gambar.
0: Iya, karena ini adalah hari menggambar juga nih, tanggal 16 ya.
2: Hari menggambar sedunia.
0: Oke, jadi kita lagi ngobrolin soal menggambar nih, Pak Abdullah. Paling suka menggambar apa sih zaman sekolah dulu?
2: Gambar yang paling enak, orang bawa obor di tengah kegelapan.
0: Oh, cuman cahaya aja. Oh iya pula ya.
2: Itu kan apa, gambar atau lupisan abstrak, kan? Sehingga bisa dilihat secara kasat mata, tapi gambar itu mempunyai arti. Gitu ya. Jadi pentol anu spidol merah aja sama lidi, udah itu obor di tengah malam.
0: Oh iya pula ya.
2: Tapi itu kan biasa dilakukan orang dalam mengikuti ujian psikotes. Coba ini teruskan gambar ini gitu kan. Nah, atau membuat ilustrasi sendiri, buat gambar yang tidak biasa lah, seperti apa, lukisan atau gambar hewan atau gambar pemandangan gitu kan. Nah, jadi memang itu sering dilakukan oleh orang-orang yang punya daya hayal tinggi. Makanya lukisan itu nilainya mahal. Karena nggak semua orang bisa seperti itu. Ya kan, itu satu. Yang kedua, tapi sayangnya Ferdi, ahli-ahli lukisan, ahli tukang menggambar-menggambar gitu kan, nggak dapat tempat.
0: Iya betul.
2: Jadi mereka jualannya di bawah pohon beringin, pakai kursi, dan itu kaca gambar lukisan-lukisan itu diletakkan di atas trotoar gitu. Maunya dia juga dikasih tempat lah, macam pedagang buku gitu ya.
0: Iya betul sih.
2: Nah, jadi satu wilayah ini lukisan semua. Makanya lukisan itu makin sulit kita mengerti ini gambar apa, itu semakin tinggi nilainya. Apalagi kalau jarak dekat kita lihat, ini gambar apa ini, garis gitu kan. Tapi setelah kita lihat agak jauh, oh rupanya ini harimau di tengah hutan gitu.
0: Iya. Oke deh.
2: Jadi memang enggak, ya banyak yang paham, tapi banyak juga yang enggak paham, karena menggambar ini saya juga bukan ahli menggambar gitu kan. Tapi saya melihat orang membuat lukisan itu saya senang. Ada dulu teman saya kan, dia ujung jarinya, jari jente, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol, itu ditaruh macam kapas gitu. Nah, taruh kapas terus dibalut dengan selotip. Dia melukisnya bukan pakai kuas, pakai jari tangannya tadi itu garis gitu. Nah, itu baru pelukis yang handal. Kalau masih pakai kuas biasa ya kan.
0: Iya.
2: Nah, itu jadi ini ceritanya menggambar sedunia kan. Nah, jadi buat kita yang punya keahlian dalam menggambar, itu penulisan kaligrafi kan termasuk menggambar itu ya.
0: Kaligrafi iyalah.
2: Ya kan, nah, yang punya keahlian itu, terus yang menggambar lukisan pemandangan, udah itu ada kanvas, selembar apa ya, karton bergambar gitu. Itu bisa dipakai pisau silet itu dikerok. Jadi pohon, digambar pohon. Shelly pernah lihat itu?
0: Pernah, ada di sosmed kan?
2: Ya, masih seperti air terjun. Itu yang dikerok-kerok gitu dari kapasnya itu. Bukan dilukis juga kan. Nah, jadi memang banyak macam, tapi semakin sulit kita mengerti arti dari gambar itu, semakin tinggi nilai jualnya.
0: Betul, biasanya gitu ya.
2: Kalau gambar siswa sair, upin-upin, itu kan gampang, kepala bulat sama rambutnya tiga helai, ada mata, hidung, terus badannya kecil, kakinya panjang, itu upin-upin, ya kan? Nah, itu Shirley pun pandai gambar, ya kan?
0: Bisa.
2: Ya, itu aja lah markobar kita ya. Mudah-mudahan jadi sehat terus sampai akhir nanti jam 10, sehat-sehat semua.
0: Amin.
2: Nah,
0: terima kasih Pak Abdullah, yuk.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Boleh gabung lagi ya Bang Kakak ya. Pelajaran menggambar itu salah satu favorit Sherly juga. Nah, kalau ngomongin soal menggambar, itu Abang Kakak paling suka gambar apa nih zaman sekolah dulu? Ada mungkin yang pemandangan, ada mungkin gambar karakter. Oh iya, Sherly jadi ingat pernah waktu itu Abang Sherly lagi bongkar-bongkar ini meja belajarnya ya kan. Terus lagi inilah membereskan, mau membersihkan mejanya. Ada satu gambar cantik kali. Itu gambar kayak komik gitu ya, seorang cewek gitu. Dan itu gambar kawannya itu asli cantik kali. Gambar yang gak real kayak lukisan, tapi dia kayak komik gitu kan, kayak Sailor Moon gitu kan. Nah, kalau Sherly paling suka gambar apa ya? Bukan paling paling suka, sama sih semuanya. Tapi ada satu momen Sherly pernah gambar burung, ada tiga atau dua gitu ya. Burung di atas ranting pohon gitu. Itu terinspirasi karena ngelihat korek api ya. Kalau sekarang ada yang namanya mancis, dulu tuh ada yang namanya korek api ya kan Abang Kakak. Punya Abah Sherly gitu. Jadi cantik gambarnya. Nah, besoknya ada pelajaran menggambar, enggak tahu kenapa terekam memori melihat si gambar korek api itu, ya udah Sherly gambar aja gambar burung-burung itu kan. Nah, karena salah satu pelajaran yang paling Sherly suka juga, jadi sering dapat nilai yang bagus. Kayaknya gak pernah 7 deh, kok gak 8, 8,5, 9 gitu-gitu Abang Kakak. Ada momen rendah nilainya itu karena gambar orang, tapi dia betul yang pakai teknik. Jadi dia tuh gak cuman kita bikin matanya, hidungnya gitu. Dia dari tubuhnya dulu, dan itu bulat-bulat gitu, jadi kayak ada ototnya, dia harus ada garis-garisnya, berbeda dia. Ini memang pakai teknik sih, dan ini memang keren kali guru Sherly di salah satu SMP di Kota Medan ya. Nah, itu asli, dan itu gak bagus sih nilaiku. Banyak juga yang mengeluhkan, gambar kok jadi susah kali, gambar tuh kan enak ya. Biasanya kan gambar tuh kayak suka-suka aja. Nah, tapi itu asli susah kali. Oke deh, Abang Kakak silakan gabung ya cerita sama Sherly di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Sherly bakal balik lagi Abang Kakak ya setelah lagu enak berikut ini dulu. Jadi tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya Mang Kakak. Kita ngobrolin soal pelajaran menggambar nih ya. Kalau kita balik lagi nih, flashback ke masa lalu, pelajaran menggambar itu sulit atau enggak sih menurut Abang Kakak? Paling suka tuh Abang Kakak menggambar apa nih? Boleh gabung ya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614424248.

0: Halo Markobar.
1: Halo Markobar, mari berbagi bagi kabar.
0: Ya. Ada siapa di mana?
1: Dengan bapak yang suka berpantun itu loh.
0: Pak Nga.
1: Yoi.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Jalan-jalan ke Pantai Labu.
0: Cakep.
1: Tinggal sebentar membeli sepatu. Sebelum Mambo meminta lagu, terlebih dahulu Mambo ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah
1: sarapan? Apa ini, ya. Apa ini cerita?
0: Kita lagi ngobrolin soal menggambar nih, Pak Nga. Pak Nga suka pelajaran menggambar gak sih?
1: Saya gambar suka. Cuman kalau soal pelajaran menggambar ini, terus terang saya kurang suka karena saya kurang pandai gitu, kurang pintar. Itulah makanya saya kurang suka.
0: Tapi
1: kalau saya yang suka sekolah itu kan istilahnya pelajarannya itu sejarah. Sejarah soal misalnya kemerdekaan Indonesia, zaman-zaman dulu, supaya kita ini paham soal sejarah bangsa kita. Kemudian matematika, biologi itu saya suka. Kalau bahasa Inggris terus terang saya memang kurang suka gitu. Agak sulit. Itu yang membuat saya menggambar ini. Gambarnya itu suka, saya suka gambar, apalagi gambar yang indah-indah kan. Tapi menggambarnya itu yang kurang suka.
0: Oke, ya. Biasanya kalau pelajaran menggambar dapat nilai berapa tuh?
1: Alah, paling banter kadang 7, 8, gak banter kali lah. Kalau Sari sukanya apa?
0: Menggambar suka juga, bahasa Indonesia suka, akuntansi suka.
1: Oh iya iya. Saya suka biologi, misalnya pendidikan biologi itu kan mengenai makhluk hidup, mengenai pertanian juga, kesehatan. Saya memang sukanya di situ, makanya lagi pula pun kan sampai sekarang saya ini kan basicnya petani begitu. Nanam-nanam sayuran, nanam palawija, nanam padi, ya itu sampai sekarang. Makanya dulu saya jurusannya jurusan biologi.
0: Oke.
1: Saya pun juga suka kedokteran, ilmu-ilmu kedokteran. Karena saya suka istilahnya bagaimana caranya untuk berobat secara alami. Dengan secara apalah, kan herbal, begitu.
0: Oke. Tapi kalau diharuskan menggambar tuh waktu zaman sekolah, sukanya gambar apa sih?
1: Saya gambar-gambar pemandangan, misalnya gambar pegunungan, ada lautnya, begitu. Ada sampahnya, pokoknya gambar-gambar alam lah begitu yang saya suka. Tentang alam, keindahan alam, itu yang saya suka.
0: Siap. Oke deh. Terima kasih ya Pak Nga sudah bergabung.
1: Tapi gak bisa minta lagu ya.
0: Oh gak bisa.
1: Sampai tadi pantunya minta lagu.
0: Iya gak bisa.
1: Oh iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, karena sudah pukul 8.55 menit waktu Indonesia Barat, harus kita akhiri ya. Apa nih namanya, Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya Bang Kakak. Tapi kebersamaan kita masih ada 1 jam lagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti saya akan hadirkan informasi-informasi dari dunia pariwisata. Jadi Bang Kakak tetap bersama kita ya di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak menang telak atas Niger 5-0 ya. Maroko puncaki grup E zona CAF. Hasil ini membawa timnas Maroko ke Piala Dunia 2026. Maroko sebelumnya tercatat telah mengikuti Piala Dunia sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1970, 1986, 1994, 1998, 2018, dan 2022. Perjalanan pertama tim berjuluk The Atlas Lions atau Singa Atlas itu dimulai pada Piala Dunia Meksiko 1970. Maroko tampil berani saat melawan timnas Jerman. Pada tahun 1986, Maroko kembali cetak sejarah. Maroko yang berhasil mengalahkan Meksiko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 1986 yang menjadi capaian terbesar mereka saat itu. Namun mendengar nama timnas Maroko, kemenangan manis yang tercipta di Piala Dunia Qatar pada tahun 2022 tentu tidak bisa luput dari ingatan. Singa Atlas, namun bak kuda hitam ini, Maroko menjadi negara Afrika pertama yang mampu melaju jauh hingga babak semifinal. Maroko sukses memulangkan Spanyol melalui drama adu penalti. Portugal pun harus mengakui keunggulan Maroko. Sayangnya Maroko harus melepas sang juara racik di balik capaian tahun 2022 itu, yakni pelatih Walid Regragui ya, Maret 2026 lalu. Nah, ia digantikan oleh Mohamed Kouahbi yang kini akan mendampingi Maroko di Piala Dunia 2026. Itu informasinya Bang Kakak ya. Nanti saya bakal balik dengan informasi dari dunia pariwisata. Jadi pastikan tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: didendangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Abang Kakak libur panjang ini menjadi momentum yang tepat ya untuk beristirahat sejenak dari rutinitas sekaligus mengisi kembali energi melalui kegiatan yang bermakna. Salah satu pilihan yang dapat dilakukan adalah menikmati wisata budaya dengan menjelajahi warisan sejarah. Nah, berbagai macam tradisi dan kearifan lokal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia juga ikut mewarnai pengalaman tersebut. Jadi wisata budaya dapat dilakukan dengan mengunjungi situs cagar budaya dan museum, hingga menyaksikan pertunjukan seni tradisional, hingga mencicipi kuliner khas daerah. Selain memberikan pengalaman berlibur, kegiatan ini juga dapat menambah wawasan serta memperkuat kecintaan terhadap kekayaan budaya bangsa. Lantas, situs cagar budaya mana aja nih yang paling pas dijadikan tempat berwisata? Melansir dari situs resmi Kementerian Kebudayaan, berikut daftarnya nih Abang Kakak. Ada yang pertama namanya Desa Wairebo, ini ada di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ada juga kawasan Candi Borobudur ya. Ini pasti udah terkenal kali dan pengen kalian diserli ke sini. Ini ada di Magelang, Jawa Tengah. Terus Museum Batik Indonesia, ini sepertinya udah familiar ya, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Ada juga Candi Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Museum Nasional Jakarta Pusat, Museum Basuki Abdullah Jakarta Selatan, Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Pusat, Museum Sumpah Pemuda Jakarta Pusat, Museum Situs Semedo Tegal Jawa Tengah, dan Museum Prasejarah Sangiran Sragen Jawa Tengah. Abang Kakak, bisa menjadi ini ya, rekomendasi untuk Abang Kakak yang sedang berlibur panjang. Nanti Sherly bakal balik lagi Abang Kakak, jadi pastikan tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: दौड़े 80,000 के शूज है 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा शूज देख।
1: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nienhuis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tempatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu. Orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciate, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama, sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata kalingga yang berubah menjadi kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga, artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya orang gila kan, begitu kan. Jadi teman-teman berupaya, hari ini bang kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu, bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayamuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha, wihara mereka itu terletak di Mongon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu welcome gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat, populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa, Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak, bang. 300 kakak ini mencakup mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada Gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada pura, Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
1: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
2: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Kalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat ini, kita bilang ekspatriat itu harmonis, apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak, Bang. Tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Dipawali. Penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
0: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

0: Silih, mayak tabahnya nih.
1: Jua-jua, Pak. Abang kai bintana.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, lama tak jumpa ini, Pak.
0: Ya, kemana saja aku tinggalku?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Nanam jeruk.
0: Iya, mana iya. Jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musuh, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan nih. Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Belagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.
0: Iya.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan naik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

Ya, 88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abang dan kakak, di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 10 tadi ya, jazz musik, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Ini lagu menarik nih, salah satunya nih ya, Kicau Mania ya, dari Darboy Geng ya, lagu yang agak-agak negatif sepertinya, tapi ternyata artinya bukan itu. Nanti akan Anum hadirkan ini lagu-lagu yang menarik pastinya dengan beragam informasi, dan tepat pukul 11 ini kita ada di etalase 884. Akan Anum hadirkan juga nanti informasi mengenai UMKM selama 1 jam ke depan ya. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Untuk peluang usaha nih ya, kalau misalnya di era sekarang itu kan orangnya suka yang praktis-praktis gitu ya kan. Pengen langsung makan gitu ya kan. Ada beberapa peluang usaha yang lumayan ya, pasti diminati masyarakat nih ya. Makanan ringan ya. Biasanya kalau misalnya makanan ringan ini memiliki pasar yang luas dan usaha ini juga dapat dimulai dengan modal yang tidak terlalu besar ya. Lalu berbagai camilan seperti keripik kentang gitu ya, makaroni pedas, basreng, keripik pisang hingga bawang goreng ini bisa jadi memiliki peminat yang lebih banyak ya. Apalagi bisa berbagai kalangan ini yang suka makan makanan seperti ini, mulai dari anak-anak nih hingga orang dewasa. Dan perkembangan media sosial atau marketplace ini juga turut mendorong meningkatnya usaha makanan ringan. Banyak pelaku UMKM ini yang berhasil memasarkan produknya melalui beberapa platform digital ya. Platform belanja online bisa memudahkan promosi untuk produk-produk rumahan yang kini bisa mampu bersaing dengan produk pabrikan ya. Untuk memulai usaha makanan ringan ini, langkah pertamanya ini pastikan jenis produk yang akan dijual ya. Pilihlah camilan yang memiliki peluang usaha lebih besar atau peluang pasar yang lebih besar dan mudah untuk diproduksi, apalagi kita masih mau merintis karir istilahnya ya. Setelah itu boleh deh melakukan riset sederhana mengenai tren pasar atau harga produk serta selera konsumen agar usaha yang dijalankan ini lebih tepat sasaran. Modal awal kita menggunakan bahan-bahan baku minyak goreng, bumbu, kemasan dan alat produksi yang sederhana ya. Jangan yang langsung hebat dulu ya. Kalau misalnya memang mau memulai usaha dari yang kecil-kecil dulu. Meski dimulai dari skala kecil, produknya tetap harus prioritas utama ya. Penggunaan bahan yang segar, higienis dan untuk membantu menghasilkan rasa yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan konsumen ya. Nanti akan Anum hadirkan lagi informasinya. Kita dengarkan dulu lagi lagu selanjutnya, ini ada lagu Minang, ada Kudo Basi ya, yang artinya kereta atau yang artinya motor ya. Masih kan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Selain rasa ya, inovasi juga menjadi faktor penting dalam usaha makanan ringan ya. Dan ini banyak konsumen ini tertarik pada variasi yang unik ya, seperti rasa balado, rasa barbecue ya, keju hingga level pedas 1, 2, 3, 4, 5 yang seperti Hanum bilang semalam tentang kerupuk ya. Dan kemasan yang menarik ini juga dapat meningkatkan nilai jual produk dan membuat cemilan ini terlihat lebih modern dan lebih profesional gitu ya. Dalam pemasarannya, media sosial ini menjadi sarana yang sangat efektif ya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Dari foto dan video yang menarik, ini dapat membantu meningkatkan minat pembeli. Tidak hanya itu, penjualan melalui marketplace ini juga memudahkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen dari berbagai daerah ya. Meski memiliki peluang yang besar, usaha makanan ringan ini tetap menghadapi tantangan ya, Bang dan Kakak ya. Seperti persaingan pasar ya. Kalau misalnya persaingan pasar ya semua pasti ada ya kan. Terus perubahan harga bahan baku ya. Karena kan kalau misalnya keripik pisang nih, pisang bisa naik harganya, naik harga bisa turun harga gitu ya. Atau minyaknya, kadang kemarin kan sempat minyak sampai berapa gitu harganya per liter ya. Ini kan udah agak lumayan turun, tapi ini udah agak naik lagi ya. Kalau kemarin tuh ada sekitar 15.000, sekarang terakhir 20.000 nih yang 1 kilo ya minyak. Jadi itu juga harus kita pikirkan juga ya, itu menjadi tantangan tersendiri juga ya. Karena itu ya pelaku usaha ini harus menjaga kualitas produk walaupun harga bahan bakunya naik ya. Janganlah dikurang-kurangi, misalnya bumbunya dikurangi. Kalau bisa ya mungkin harganya atau tempatnya lebih sedikit dibuat gitu ya. Atau dibuat dia jadi versi lebih sedikit gitu ya. Bisa juga gitu ya. Ada juga dengan kreativitas dan inovasi serta strategi pemasaran yang tepat, ini makanan ringan ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan tambahan ya, tetapi juga dapat berkembang menjadi bisnis UMKM yang menjanjikan di masa depan ya. Ada banyak ya beberapa usaha makanan ringan yang bisa kita coba. Nanti akan Anum hadirkan ya usaha-usaha apa saja dan apa aja tantangan dan kelebihannya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada lagu Tapel, Sagala Marga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Panjri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Jalan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Anda masih di etalase 884 ya. Kita akan lanjutkan lagi nih informasinya nih. Ada kalau misalnya kita memulai usaha makanan ringan ini perlu juga kita menentukan ya produk yang akan dijual. Karena setiap jenis camilan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Baik dari segi modal, daya tahan hingga target pasar ya. Seperti keripik kentang ya yang mempunyai kelebihan ini banyak disukai dari berbagai kalangan ya. Terus punya banyak varian rasa dan mudah dipasarkan secara online maupun offline. Nah, kekurangannya ini harga keripik kentang ya. Ini kadang harga kentang ini tidak stabil ya. Jadi kita untuk menentukan harganya belum tahu ya, bisa jadi untung, bisa jadi rugi ya. Kalau misalnya harganya lagi naik pasti kita jadi rugi. Kalau harganya lagi turun kita lumayan dapat untung ya. Terus juga membutuhkan teknik penggorengan yang tepat agar dia tetap renyah di luar dan sedap ya kan, dan tahan lama pastinya ya. Lalu kalau keripik kentang ini persaingan pasarnya cukup tinggi ya, karena harga kentang yang mahal ini biasanya keripik kentang ini lebih mahal daripada keripik-keripik yang lainnya, contohnya keripik pisang ya. Nah, kalau di keripik pisang sendiri bahan baku itu mudah ditemukan, modalnya juga relatif lebih kecil, tahan lama dan cocok dijadikan oleh-oleh. Nah, kalau kekurangannya sendiri dia mudah hancur kalau kemasannya ini kurang baik ya. Terus variasi produk juga harus terus dikembangkan, karena kalau keripik pisang sendiri ini di mana-mana ada ya. Jadi kalau misalnya cuma keripik pisang biasa atau rasanya biasa aja gitu ya, nggak bisa bersaing nih dengan pasaran ya, karena banyak yang lebih jago lagi gitu ya kan. Nah, selanjutnya ini ada makaroni pedas yang pakai level-level. Ini pasti sangat diminati oleh anak-anak muda ya. Ini kelebihannya seperti itu ya. Karena tren makanan pedas nih masih populer, apalagi di Indonesia, terutama di Medan yang suka makan-makan pedas nih ya. Keuntungan juga cukup besar karena modalnya lebih murah. Kekurangannya persaingannya cukup banyak ya, karena sudah banyak yang tahu makaroni ini bisa dibuat jadi berbagai level, dan modalnya yang murah ini banyak yang buka usaha seperti ini gitu ya. Terus harus menjaga kualitas bumbu dan kerenyahan produk, karena memang kalau penyimpanan tidak baik produknya juga mudah hancur gitu ya kan. Basreng, nah basreng ini juga salah satu yang memiliki kelebihan karena diminati oleh anak muda, apalagi remaja-remaja ya kan, yang giginya masih kuat untuk menggigit yang lumayan keras seperti basreng. Kalau hanum sendiri, aduh, gak gitu suka sih, cuman kadang-kadang karena rasanya gurih ya kan, terus ada khas-khasnya tersendiri. Makan satu kurang, makan dua bungkus kurang, makan tiga bungkus sakit gigi gitu ya. Nah, kalau misalnya basreng ini mudah dijual di sekolah, apalagi online, karena anak-anak remaja tuh suka tuh makan yang seperti itu ya. Nah, kekurangannya ini membutuhkan proses dalam pengolahan yang lebih teliti. Kenapa? Karena dianya lebih lama prosesnya ya, biar kering bagaimana gitu ya kan. Karena proses yang bikin dia jadi rapuh itu membutuhkan waktu yang lumayan ya. Kekurangannya satu lagi, enggak semua suka makanan yang terlalu pedas dan berbahan bakso, apalagi keras ya kan. Enggak keras sih sebenarnya, kriuk-kriuk lah. Iya, kayak Anum sebenarnya suka, cuman kalau banyak-banyak enggak mau juga ya kan, sakit gigi soalnya. Nah, usaha lain yang ringan yang pernah juga Anum jelaskan ini ada bawang goreng. Wow, kelebihannya apa? Ini pasti sangat dibutuhkan nih untuk pelengkap apa aja. Makan apa aja pakai bawang goreng enak ya kan? Pasarnya lumayan luas karena rumah tangga juga malas nih kalau misalnya bikin stop goreng-goreng lagi, malas. Langsung aja pengen yang udah ada gitu ya kan. Terus bisa dijual dalam kemasan yang premium, pakai kaleng, bukan kaleng, toples ya kan. Tuh ada tuh Bang R jual. Jadi promosi ya kan. Kekurangannya nih harga bawang itu naik turun ya. Jadi kita juga enggak bisa memprediksi keuntungannya itu banyak untungkah atau rugikah, karena bawang merah nih
bisa turun seturun-turunnya, bisa naik senaik-naiknya, tiba-tiba terjun bebas lagi harganya. Jadi ya gitu deh. Jadi agak-agak riskan di mencari keuntungannya tersendiri ya. Terus proses produksi ini membutuhkan ketelitian karena bawang goreng ini biar nggak mudah gosong, gimana sih caranya? Mungkin yang tukang bawang goreng lebih paham ya. Terus penyimpanannya juga harus baik. Kalau misalnya tidak baik, produk ini bisa melempem ya. Kalau misalnya bawang goreng udah nggak rapuh, nggak enak ya. Nanti, kok nanti udah selesai rupanya ya. Jadi kalau misalnya kelebihan dan kekurangan dari produk-produk ini bisa bikin kita tahu nih target pasar yang mana yang ingin dibuat gitu ya. Nah untuk etalase 884 untuk hari ini edisi Sabtu 16 Mei 2026 sudah selesai ya. Menjelang pukul 12 ada musik dan info pastinya. Kita menantikan juga azan sholat zuhur nanti tepat pukul 12 lebih 25. Kalau gak salah ya, nanti Anum coba cek lagi ya, soalnya lagi gak buka itu pula ya. Nah buat abang dan kakak yang sedang bersiap makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Jangan panas-panas dimakan, tunggu dulu agak dingin baru dimakan ya. Jangan lupa juga nanti sholat zuhur ya, tepat pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, karena akan Anum hadirkan juga lagu-lagu dan informasi yang menarik di sepanjang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Yudhu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Abang dan kakak sahabat budaya, Panembahan Agung Keraton Kasunan Surakarta Hadi Dingrat KGPH Panembahan Agung Tujuhuluan ini meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan menjelang pelaksanaan Gerebek Besar Idul Adha tahun 1959. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama keluarga besar keraton dan unsur pemerintahan Kota Surakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Pertemuan ini juga dihadiri aparat TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan hingga para abdi negara Keraton Surakarta. Selain persiapan gerebek besar, Keraton Surakarta juga tengah mempersiapkan revitalisasi tahap kedua di kawasan Keraton Kilen dan kantor dalem Panembahan Agung. Dan di sisi lain, pendataan kekayaan budaya keraton terus dilakukan bersama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah. Pendataan mencakup museum, pusaka keraton hingga berbagai aset budaya lain di lingkungan Keraton Surakarta. Mangkunegara menyebut keberadaan pusaka keraton menjadi bagian penting dalam persiapan kirab malam Satu Suro tahun BE 1960 yang rutin dinantikan masyarakat. Itu tadi berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Dan buat Abang dan Kakak, ini hari Sabtu ya, biasanya hari Sabtu itu hari weekend ya. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, yang mau pergi kemana, hati-hati di jalan ya. Tetap pastikan patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan kebut-kebutan ya, karena nyawa dan kesehatan itu lebih penting daripada yang lainnya ya. Jangan lupa juga buat Abang dan Kakak, tetap pastikan di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara, karena Anu hadirkan juga lagu-lagu yang menarik lainnya. Pastikan di tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan ada informasi-informasi pastinya. Buat Abang dan Kakak, selamat bergabung. Yang baru bergabung, Anda juga bisa dengar melalui RRI Digital atau juga dari rri.co.id, buka streaming ya kan. Boleh juga baca-baca informasi dan berita-berita yang menarik di rri.co.id. Lagu selanjutnya nih ada lagu Narta Siregar, itu Timai Aku.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datuk Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan. Kedatuan Sunggal itu berupa kerajaan, bentuknya kedatuan. Kan ada kesultanan, ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri kita itu, kerajaan itu kan negeri. Negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam, jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuman ini pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur, bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya, ada 4, satunya lain. Bawahnya itu kan tiga supa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk Adir itu namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itulah jadi besar begini bangunnya besar. Itulah yang pertama. Nah, disitulah mungkin Datuk Baduzaman yang nanti sebagai mungkin meresmikan. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal itu perubahannya itu sekitar tahun 1900. Ini barusan kemarin tahun 2019 kita kembalikan lagi ke nama semula, Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Karena namanya itu, kalau nama Baduzaman kan berarti nama perorangan. Untuk penambalan raja Datuk Salafati Ihsan, terus penambalan perangkat adatnya disahkan, itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Baduzaman karena dibangun oleh Datuk Baduzaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Baduzaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun, sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Baduzaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Baduzaman mengatur strategi perang melawan Belanda. Masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badriuzzaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badriuzzaman. Sedangkan makam Datuk Badriuzzaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada 5 raja-raja Bang Adik yang dihukum seumur hidup ke Jawa Barat. 5 ini, 1 kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ini ada nama-namanya di sini. Datuk Sulung Barat. Dari yang 5-5 ini, 1 yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada perang Sunggal. Jadi itu perang paling lama, ada 23 tahun. Gak pernah, ini sebenarnya gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konfliknya aja terus. Gak pernah takluk sih, enggak. Ya inilah pejuangnya 5-5 ini. Datuk Sulung Barat, dia dapat keringanan hukuman karena di penjara itu ada suatu keributan segala macam yang bisa mengatasin, boleh pulang. Dia lah yang bisa ngatasin. Enggak, udah bebas murni lah. Ya kembali lah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan bangun pondok tahfiz, terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka lagi, dibentuk serupa bentuknya nanti gitu. Mohon doa dan restu atas peresmian pembangunan masjid inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI nomor rekening 21213344448 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Pendengar, demikian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Delapan 8,4 MHz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Abang dan kakak sahabat budaya, sebanyak 306 atlet mengikuti Sungai Liat Triathlon 2026 yang dilaksanakan di Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat, Bangka pada Sabtu 16 Mei 2026. Jumlah tersebut melebihi target yang diperkirakan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka, Rismi Wira Madona, ini mengatakan jumlah ini ada penambahan dari sebelumnya 287 peserta, yakni di kelas lokal sprint dan juga duathlon. Ia menjelaskan Sungai Liat Triathlon tahun 2026 ini dilaksanakan berbarengan dengan Kejurnas Triathlon yang mulai dilaksanakan pada sore nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Senada dengan Bupati Bangka, Ferry Insani mengatakan event Sungai Liat Triathlon membawa dampak yang signifikan baik di bidang olahraga, ekonomi, hingga promosi wisata. Menurutnya, pantai di Kabupaten Bangka menjadi salah satu lokasi strategis dan tempat terbaik untuk pelaksanaan olahraga ini. Oleh karena itu, mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemajuan daerah dan juga peningkatan ekonomi. Itu tadi berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Detik memegangkan.
3: Napas tertahan dan gol!
4: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
5: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
4: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
5: Piala Dunia,
4: lebih dekat,
5: lebih dalam,
4: dan
5: lebih bermakna.
6: Wah, enak kali memang, Pak Yung.
7: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
6: Aku pun goyang-goyang di bawah.
7: Tapi dengarkan, Sile, ya. Medan tak batas denganlah sedang, pukullah gendang beserta kebak. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedang.
6: Mau yang sedang? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
7: Jadi?
6: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
7: Boleh.
6: Tarik, Pak Yung.
7: Goyanglah.

0: Tradisi mengupah-upah, salah satu kekayaan tradisi yang masih amat dijaga oleh masyarakat Sumatera Utara adalah mengupah-upah. Mengupah-upah dalam kultur adat Batak dapat diartikan sebagai ungkapan doa diselingi nasihat dari para orang tua atau sesepuh.
1: Perwakilan di Ukiraja Panusunan Gunung, Imana Siwan Luat Janggilur. Takkas itu dalam-dalam diperpunguat ke di Burungin Ngarion.
0: Upacara adat mengupah paling sedikit atau kecil adalah memenuhi bahan utama yakni telur ayam. Upacara dilakukan untuk mengembalikan semangat atau tondi ke dalam badan.
1: Mulai angan-angan sampai cita-cita munyon, lalu dipasahat doon. Baik yang dibuat na bulu ni bulu soni kuat imatai parbu tahun berarna.
0: Tidak hanya itu, menurut beberapa pakar adat, upacara adat mengupah ini dilakukan untuk menguatkan dan memberi semangat kepada anak boru yang sedang sakit, terkejut, atau baru saja lolos dari bahaya yang mengancam dirinya. Dahulu, orang-orang yang sakit dan lemah akan dianggap sudah kehilangan tondi atau rohnya. Karena itulah, tubuh orang ini harus diupah-upah atau mengembalikan tondi ke dalam tubuh. Upacara adat mengupah bisa dilakukan tergantung pada kondisi mengapa upacara adat mengupah ini diadakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilad Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amak pargual pargoci, paridahan nasuk-suk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami isor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni urmai. Mose!

88,4 Medan, suara budaya Nusantara ya. Buat abang dan kakak yang sedang berada di jalan, pastikan hati-hati di jalan ya. Tepat pukul 13:36 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ada di informasi dan musik ya. Nanti akan Anum hadirkan informasi dan musik sepanjang 1 jam ke depan ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan. Ada lagu cantik manis dari Trisna Sinta Baruklia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi MAPSI Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Untuk Piala Dunia di tahun 2026 ini di Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, ini akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang ya. Sebanyak 104 pertandingan akan dilangsungkan melibatkan 48 negara kontestan yang sudah memastikan tiket ke ajang 4 tahunan tersebut ya. Beberapa jumlah kontestan ini ada 48 negara ya, bertambah sekitar 16 tim dibanding dengan edisi piala sebelumnya di Qatar yang melibatkan 32 tim peserta. Dan ada beberapa negara yang dari Eropa ini diwakili sebanyak 16 slot, yaitu Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina ya. Untuk zona Afrika ini diwakili oleh 9 negara, yaitu negara Senegal, Maroko, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde atau debut yang lagi debut ya, dan RD Kongo ya. Dan untuk zona Asia ini ada 8 slot, yaitu negara Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, ini masuk ke zona Asia ya, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania, dan Irak ya. Terus untuk tuan rumah sendiri ya memiliki 6 wakil, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, Panama, Curacao ya, ini debut dia ya, dan Haiti. Banyak ya. Untuk Amerika Selatan, Piala Dunia kali ini diwakili dengan 6 negara, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Terakhir ini ada zona Oseania, yaitu memiliki 1 wakil, yaitu Selandia Baru. Dan menarik sekali ya, kita tantikan saja ya bagaimana dahsyatnya persaingan 48 negara di Amerika Utara ya. Bisa disaksikan nanti di LPP TVRI, juga bisa didengarkan di LPP RRI, dan juga bisa di Antara. Dan momen-momen ini juga tidak akan terlupakan dan akan tetap tersaji ya selama momen Piala Dunia.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Segera download RRI Digital.
1: Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau dilihat dari studio ini di luar agak-agak mendung nih ya. Apakah ada daerah Abang dan Kakak yang sudah turun hujan ya? Karena kalau dilihat memang kayaknya mendung-mendung banget ini. Mendung-mendung merindu kalau bahasa Hanum ya. Karena memang kalau dilihat dari cuaca dari tadi pagi sih memang gak terlalu panas, gak terlalu terik lah gitu ya. Memang agak cuacanya enak untuk tidur ya kan. Apalagi di weekend begini ya kan, pasti enaknya untuk istirahat nih ya kan. Bukan kerja kayak Hanum nih. Curhat deh jadinya gitu ya. Nah buat Abang dan Kakak yang sedang beristirahat, ini Hanum hadirkan lagu-lagu keroncong ya, yang enak dibawa untuk tidur gitu ya. Jadi lagu-lagu keroncongnya sambil Hanum kasih informasi-informasi menarik ya, satu jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di RRI Perempat Medan.

si bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Negara Jepang ini menjadi negara pertama yang lolos ke ajang Piala Dunia 2026 setelah menjuarai grup kualifikasi zona Asia. Nah, Piala Dunia 2026 ini menjadi yang keikutsertaan yang ke-8 ya bagi tim Samurai Biru secara beruntun ya. Dan babak 16 besar ini menjadi pencapaian terjauh selama Jepang di Piala Dunia. Prestasi terakhir ini terjadi pada Piala Dunia 2022 di Qatar ya. Mereka terhenti di 16 besar usai takluk dari Kroasia lewat drama adu penalti. Dan pada edisi tersebut, Jepang ini mencuri perhatian karena berhasil menaklukkan Spanyol dan Jerman di fase grup. Performa tersebut menjadikan modal penting bagi Jepang ini untuk tampil di benua Amerika pada 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Nah, di bawah kepelatihan Hajime Moriyasu, ini tim Samurai Biru menjadi momok bagi tim besar skuad lainnya ya, karena Jepang ini diisi oleh para pemain yang berkiprah di Eropa seperti Kaoru Mitoma yang bersinar bersama Brighton dan Holt Albion ya. Mitoma bahkan diprediksi menjadi pemain yang akan mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Pemain sayap yang berusia 28 tahun ini sedang berada di puncak performa ya, dengan kombinasi kecepatan, teknik dan pengalaman di level tertinggi. Ya, ini mungkin subasa baru nih ya bagi Jepang ya. Nah, Jepang ini semakin mendekati level tertinggi yang mampu mengalahkan tim besar seperti Inggris dan Brazil pada laga uji coba Piala Dunia. Dan ini mempertegas peningkatan stabilitas performa tim asuhan Hajime Moriyasu. Nanti akan Anum informasikan lagi mengenai Piala Dunia. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya. Ini ada lagu Krisye Cintaku versi Krancong.

0: kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Panjri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilad Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jiwa.
1: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nih. Saatnya Anu mundur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana ya, karena nanti akan ada Marlon yang melanjutkan dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyudusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Music Jazz. Kopi Dangdut.
1: Aduh, lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat sore Bang Kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Akhir pekan ini ya kan, hari Sabtu. Malam nanti malam apa? Iya, malam Minggu ya. Apa rencananya? Tapi kalau misalnya lihat awan kita ini kayaknya ada bau-bau mau hujan ya. Tapi semoga nggak hujan ya, supaya rencana Bang Kakak malam nanti kalau misalnya mau pigi-pigi tetap juga terlaksana ya kan, tidak dibatalkan. Nah Bang Kakak, kita di acara Pro Dangdut sekarang makin asik makin yahut. Untuk Bang Kakak yang mau request lagu silakan telpon. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Iyo, apa kabarnya Cynthia?
1: Iya, gimana kabar Marlon?
0: Kabar sehat.
1: Malam kalau masuk malam payah nek ya malam masuk Marlon ya.
0: Enggak tahu. Semalam masuk enggak sih? Lupa gua.
1: Iya, malam-malam agak payah jauh jalurnya.
0: Oh iya, tapi semalam bukannya Cynthia masuk juga ya di Sapa Malam, enggak ya?
1: Enggak ada ada jalur semalam.
0: Oh, lupa aku berarti.
1: Agak padat jalurnya, payah.
0: Oke, enggak apa, yang penting sekarang masuk ya kan. Di Mabar hujan enggak tadi?
1: Kenapa?
0: Di Mabar tadi hujan enggak?
1: Tadi pagi hujan, udah bersih, udah panas kembali.
0: Oh, udah panas kembali. Sini masih mendung-mendung nih, soalnya enak lah kalian ya. Berarti malam minggu nanti kayaknya nggak hujan-hujan ya.
1: Mana di malam minggu, Marlon?
0: Nggak mana-mana, sini aja.
1: Nggak sama ngapel doinya gitu.
0: Nggak, soalnya besok aku masuk subuh. Cemana malam mingguan, iya.
1: Nggak apa, nggak gitu, nggak ke apa, nggak terbayang. Ke itu, ke gereja gitu.
0: Mungkin.
1: Wih, siapa?
0: Anom. Ya, belum balik dia. Oh, iya. Oke, okay. Cynthia mau request lagu apa hari ini?
1: Apa coba ada judulnya? Kelepek-kelepek.
0: Kelepek-kelepek, tunggu ya. Lagunya siapa tuh, kelepek-kelepek?
1: Yesi.
0: Kelepek-kelepek. Oh, Hesti. Oke, nanti diputar ya.
1: Masuk nanti malam jam 8.
0: Jam 8 nanti akan ada Kang
1: Kiki.
0: Bentar. Iya, Kang Kiki Koswara.
1: Oh, iya, malam ya.
0: Heeh.

0: Sore Cynthia. Ya bang kakak, ada Cynthia di Mabar yang request lagu Klepek-klepek ya. Klepek-klepek dari Hesti. Kayaknya aku gak tahu lagunya kayak mana nih ya. Semoga enak lah ya. Oh yang itu. Halo Bro Dangdut.
1: Ya lupa ya kan. Makin nyasi, makin nyabut.
0: Kok bisa lupa Umi?
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Suaranya kok?
1: Kabarnya Marlon?
0: Kabar sehat. Umi kayaknya nggak sehat ya. Umi dari suaranya sepertinya kurang sehat ini.
1: Iya. Waduh. Yang kali itu belum baik.
0: Iya. Udah berapa lama ini?
1: Ada seminggu lah Marlon.
0: Waduh, ada rencana
1: itu
0: nambah lagi?
1: Itu kan segitu ada job apa itu catering 600 kota itu. Pulang dari sana itulah.
0: Oh gitu.
1: Mungkin masuk angin. Semuanya tempatnya tuh apa, kipas angin baling-baling itu besar-besar banget ya kan.
0: Baling-baling bambu gak?
1: Iya. Bapak ini siapa? Pak Johannes Sutagalung, kan anggota DPR.
0: Wih, kok bisa ke situ nih, orang penting ini berarti ya.
1: Itulah namanya rezeki. Ini sedikit 600 kota, biasanya 1000 kota, 2000 kota pernah.
0: Wih, diundang wah dia wah. Semoga cepat sembuh lah Umi ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya suaranya kayak gini pun enak juganya.
1: Suaranya?
0: Iya, bagus juganya kayak gini.
1: Jadi serak-serak gitu ya kan?
0: Iya, macam penyanyi gitu ya.
1: Kayak penyanyi gitu. Serak-serak ini, serak-serak basah campur kering.
0: Oke, Umi mau lagu apa sore ini?
1: Lagunya ini aja lah ya, dari Roma Irama ya kan?
0: Judulnya apa tuh?
1: Aku Sayang Padamu ya.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Ada kan Marlon?
0: Harusnya ada.
1: Ada lah, harus ada dari Roma Irama. Kalau nggak ada, siapa yang punya itu sama ya kan?
0: Bentar ding, aku cari dulu ding. Kok kayaknya agak
1: susah. Oh iya, ada lah itu ya kan?
0: Aku sayang padamu Roma.
1: Ada kan?
0: Bentar ya Umi. Oke ya. Ada. Nanti diputar ya.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Ada lah, nggak untuk Umi Sumi Nantulang. Eneng ya kan? Harus eneng ya kan?
0: Eneng. Yo.
1: Eneng, kok nggak eneng ya kan? Nggak eneng gue ya nangis ya kan?
0: Janganlah nangis.
1: Nangis orang. Uang tua nangis ya kan lain kalau uang nom.
0: Emang gimana nangisnya uang tua?
1: Nah, uang nom kan jalurnya disayang-sayang ya kan? Nah, uang tua kan enggak disayang-sayang ya kan?
0: Jadi dia main.
1: Tai, ya kan?
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ya udah Marlon ya.
0: Iya.
1: Marlon juga jaga kesehatan ya kan?
0: Aman.
1: Semua sehat selalu semua lah ya kan? Keluarga Marlon dimanapun berada ya kan, panjang umurnya, lancarkan rezekinya ya kan?
0: Amin.
1: Ya udah, selamat tinggal sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya bang kakak, ada Umi Sumi ya di Binje, request lagunya Roma Irama yang judulnya Ku Sayang Padamu. Tapi sebelum itu kita putar dulu ini ya, lagu yang di request Cynthia tadi dari Hesti, judulnya Klepek-klepek. Susah kali. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Dance while the record spins. DJ like something hard.

0: Lihat diri yang banjir.
1: Aduh. Kenapa kok banjir?
0: Enggak dengar suara Umar.
1: Oh, kirain. Tapi pohon-pohon di situ senang lah itu ya.
0: Oh ya, senang kali lah bang. Sejuk, iya. Dia adem, enggak gersang lagi.
1: Kalau bisa lompat, dah lompat dia pohonnya tuh ya kan.
0: Enggak, dia enggak mau lompat, takut nanti dia keselio ya kan. Soalnya sini enggak ada tukang kusuk.
1: Tukang kusuk manusia ada ya kan, tukang kusuk pohon enggak ada ya.
0: Iya, enggak ada. Okay. Sehat abang kan?
1: Sehat dong, Ririn
0: bang,
1: sehat juga ya.
0: Bang, puterin lagunya ini bang, Pesona Istri Orang bang, tapi DJ ya bang.
1: Kenapa judulnya aneh-aneh?
0: Ya gitulah. Kalau enggak itu apa ya?
1: Enggak apa-apa sih.
0: Itu aja lah dulu, Pesona Istri Orang dulu, puter. Okay, enak itu loh lagunya. Tentu ya. Biar nanti Bang Marlon mikir, oh emang betul juga ya gitu.
1: Aku enggak ada bilang enggak boleh, aku bilang lucu judulnya, aneh gitu.
0: Iya, makanya nanti kan kok bisa ada yang aneh gitu kan. Nanti makanya Bang resapin aja, oh memang aneh gitu judul lagunya.
1: Tunggu ya, dia lagu DJ gitu ya?
0: Iya, DJ. Pokoknya Bang cari aja DJ Pesona Istri Orang gitu judulnya.
1: Tunggu ya, oke, kuputar dulu dikit ya, takutnya salah.
0: Iya, tunggu sampai sore pun enggak apa-apa, yang penting ada lagunya.
1: Jangan, enggak siaran nanti kita.
0: Ah, itu dia.
1: Oke, nanti putar ya.
0: Iya, terima kasih ya bang.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas. Horas, iya. Bye-bye.
1: Horas, ya semoga Ririn juga sehat-sehat di sana. Bang kakak ya, di Galang ada Ririn Bolu Damanik. Abang kakak yang mau request lagu silakan telepon di 061-846-3115. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut lo.
1: Hah? Oh, ini baru kubaca WA-nya. Pantas semuanya. Cuman lah saya tak baca WA tadi.
2: Tapi rezeki.
1: Udah naik ini tapi udahlah. semalam itu ada yang protes tau enggak lo?
2: Hah?
1: Maksudnya jangan lama-lama kali katanya gitu. Kalau disapa malam berempat katanya jangan lama-lama kali lah Bang Marlon katanya.
2: Oh, gitu. Terakhirnya.
1: Gitu. Ya, tapi udahlah mungkin dia mau naik tapi karena udah terbatas jadi enggak bisa gitu.
2: Kojar badai ya.
1: Kenapa?
2: Kojar badai.
1: Mengejar badai. Oke, versi DJ.
2: Ya apalagi kok enggak, aku enggak mau on air.
1: Oke. Okay. Itu
2: kena itokku.
1: Siap, mengejar badai. Kenapa lah badai dikejar-kejar?
2: Enak aja. Jangan tunggu lama-lama udah ya kan. Ini dulu lah gantian.
1: Tapi ini ada banyak versi lah. Aku takut salah putar. Yang mana lah ini? Ku tes dulu.
2: Tapi
1: tunggu ya. Soalnya dua-duanya versi remix ini tulisannya.
3: And gentlemen, please welcome by DJ Yoga Remix.
1: Yang itu bukan?
2: Kayaknya iya ya kayaknya. Yang laki enggak ada?
1: Yang laki cewek semua nih.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kurang mantap jadinya ya kan.
1: Tunggu ya. Cowok, aku bikin cowok.
2: Cukup usaha ya tak ya, itulah makanya orang senang.
1: Mengejar badai. Coba yang ini ya, aku nggak tahu nih betul apa enggak nih. Cewek juga.
2: Iya.
1: Aku nggak ada.
2: Kalau nggak ada ya kan. Kalau nggak ada udahlah itulah.
1: Oke lah kalau begitu.
2: Yang mana yang enak itu ya? Berapa orang itu?
1: Apanya?
2: Yang ada di situ?
1: Ada banyak sih. Ada 1, 2, 3. Ada 3 nih kayaknya. 4 pun.
2: Siapa namanya?
1: Gak ada namanya masalahnya.
2: Gak ada nih. Memang kan. Iya. Tuh, memang gitu. Ya udahlah, pilih yang enak yang mana ya?
1: Oke.
2: Mau lihat deh.
1: Sama-sama.
2: Sehat ya.
1: Amin, itu juga.
2: Biar enak siarannya.
1: Iyalah.
2: Udah makan nih, Sok?
1: Udahlah, jam berapa ini?
2: Pakai sayur apa tadi belinya?
1: Apa ya, sayur terong kayaknya dikasih tadi.
2: Ya, di tauco itu ya. Ini kan mau masak, ini makan sambil mau masak.
1: Masak?
2: Biar sampai sore besok lagi masakannya ya kan. Aku nggak payah-payah masak bolak-balik. Besok sibuk ya kan.
1: Iya, tinggal panas.

0: nasi ya kan.
1: Nah ini kan masak tauco juga, terong juga, campur udang, campur tempe.
0: Mantap.
1: Goreng ikan dah.
0: Oke kalau begitu. Iya
1: dah, mau lihat pe.
0: Iyo.
1: Mau lihat pegodang Horas.
0: Horas. Ya bang kakak, ada itu Farida di Sembada ya. Sembada itu daerah Padang Bulan sana, mungkin ada yang gak tahu juga. Dan dia request lagu Mengejar Badai. Oke kita putar aja langsung. Tapi kita putar yang di request Ririn dulu. Judulnya Pesona Istri Orang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyudusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Ya Bang Kakak, nanti kita akan lanjutkan lagi acara Prodangdutnya ya. Tapi karena sekarang sudah dekat dengan waktunya azan asar, jadi kita putar dulu lagu singkat dari Ungu berjudul Sujud Sembahku.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kau duduk sini. Duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu. Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, keretanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.
4: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
5: Ya Bang Kakak, sekarang kita kembali lagi di acara Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahoo. Dan untuk Abang Kakak yang mau request lagu, silakan telepon di 0618463115. Dari WA udah ada antrian sebenarnya ini ya. Kita baca dari Kak Ira Tarigan dulu. Pro Dangdut, selamat sore Marlon. Kak Ira Tarigan di Prapat katanya ya, pintu air 4 maksudnya. Jangan terkicu juga ya, tertipu. Terkicu. Kalau Marlon bilang terkicu, kira-kira paham enggak sih? Oh, bentar, nanti kita bacakan. Sekarang kita angkat dari telepon dulu. Halo Pro Dangdut.
6: Halo Pro Dangdut. Bang siapa nih ya, lupa ya?
5: Marlon.
6: Iya Bang. Selamat sore Bang Marlonnya dari jauh Bang.
5: Selamat sore Bang Edo, apa kabarnya?
6: Alhamdulillah, mataharinya panas banget Bang.
5: Wih, di sini malah mendung kali nih.
6: Iya nih, panas sekali di sini. Gak bisa pakai baju nih, baju dalam aja dipakai.
5: Waduh, ya maunya dibagi-bagi ya kan sinar mataharinya ke sini ya.
6: Gimana ngirimnya ke sana kan Medan nih?
5: Itulah kita yang gak tahu itu.
6: Iya, itu Bang Marlonnya. Sehat Bang ya?
5: Iya, Bang Edo sehat juga.
6: Ya alhamdulillah bisa nelfon ke Medan nih, berarti kan ya alhamdulillah sehat Bang.
5: Oh, mantap lah kalau begitu. Jadi mau request lagu apa kita sore ini?
6: Nah, lagunya lagu lama boleh Bang?
5: Boleh. Lagu dangdut ya?
6: Iya, masa aku minta lagu rock. Rocknya aja enggak punya di rumah. Iya. Tahu aja Bang gitu Bang. Kadang-kadang... Kita bukan apa ngomongnya aja, tahu aja kan sore-sore kan biasa kita dangdutan Bang ya.
5: Iya, yang lagu lama lagu apa tuh?
6: Dari Ona Sutra aja Bang.
5: Ona Sutra judulnya?
6: Terbayang-bayang Bang Marlon gimana?
5: Hah? Emang ada judulnya gitu?
6: Ada Pak, kita dibuat-buat lah. Oh, kan biar rame gitu ya Bang ya.
5: Iya, terbayang-bayang ya. Oke. Oke, nanti kita putar Bang Edo.
6: Kedengaran Bang, suara motor Bang.
5: Kedengaran.
6: Nah itu, aku di pinggir jalan nih Bang, duduk-duduk.
5: Wow.
6: Tapi jalan di pinggir kota, bukan di kotanya enggak.
5: Iya.
6: Kadang-kadang ngomong melintas gitu nah.
5: Kayaknya enak kali ya menikmati jalanan ya kan, kayak gitu santai.
6: Oh iya, makanya itu bisa santai. Tapi tadi masuknya susah sekali Bang. Ini kebetulan menekannya langsung aja nih masuk tadi Bang.
5: Ya mungkin tadi gara-gara kita tahan memang, karena lagi azan kan, jadi kita tahan teleponnya gitu.
6: Oh benar, memang waktu azan tadi ya tekan berapa kali sampai capek tanganku Bang, jarinya capek Bang.
5: Iya kan, gak mungkin kita angkat telepon lagi azan gitu.
6: Iya, gak biasanya note-nya kan masuk Bang, biar kata diangkat tapi note-nya masuk, ini gak ada masuk. Katanya telepon Anda belum bisa disambung, katanya gitu Bang ya.
5: Penyiarnya lagi keluar, katanya gak kayak gitu.
6: Wah, bilang, ya. lagi makan sore Bang ya, kata siapa tadi ada makan sore katanya ya Bang Marlon ya.
5: Enggak ada.
6: Oh enggak ada ya Bang ya. Okay. Aja Bang, lanjut aja Bang, silakan Bang. Salam juga buat pendengar Pro 4 Medan semuanya Bang ya.
5: Oke Bang Edo.
6: Ya, semoga Bang Marlon sehat selalu, juga kru Pro 4. Pro berapa saya nggak ngerti, yang sering masuk di Pro 4 aja Bang.
5: Iya.
6: Jadi ya di Pro 4 nih rame-rame gitu ya Bang ya.
5: Iya.
6: Nah, aja Bang lah, Marlon silakan Bang, nanti kita ketemu lagi Bang ya.
5: Oke Bang Edo, sehat-sehat ya.
6: Penting Bang Marlon juga sehat juga ya, nanti kita ketemu lagi ya Bang ya.
5: Oke.
6: Salam buat Mbak Anum ya.
5: Iya nih, dia dengar.
6: Biasanya seringnya sama Mbak Anum masuknya kan. Aja bang, silakan lanjut bang. Ayo saya dengerin lagunya bang ya.
5: Oke, okay, ya.
6: Terima kasih banyak bang Marlon.
5: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Ya, abang kakak ada bang Edo ya dari Palangkaraya jauh-jauh telepon ke kita. Dan kita baca dari WA ya, tadi sempat terputus ini kak, ada Kak Ira Tarigan di Perapat request lagunya Roma Irama yang judulnya Tung Keripik. Oke, nanti kita putar. Untuk Marlon, selamat menyambut malam minggu, kata Kak Ira Tarigan. Apa yang mau disambut? Besok om masuk subuh. Menyambut subuh yang ianya ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Selamat, maksudnya terima kasih untuk kata-katanya Kak Ira Tarigan ya. Dan juga ada Pak Abdullah nih ya bang kakak. Kang Marlon, sejak kapan awak jadi orang Sunda ya? Kok Kang Marlon nih? Opo kabare katanya. Semoga waras selalu. Iya, awak waras, belum gila awak nih lah. Ini kata Pak Abdullah ya. Njaluk lagu yo, njaluk lagu kayaknya minta lagu ya. Njaluk lagu yo judulnya Nasib Sopir dari Asmin Chaider. Chaider atau Keder ya. Nah, antara itulah pokoknya. Oke, nanti kita putar ya, Pak. Buat rekan-rekan fans Perempat, salam sehat selalu. Terima kasih dari Pak Abdullah. Oke, kalau begitu sekarang kita putar lagu yang di request Bang Edo dulu ya. Terbayang-bayang dari Ona Sutra.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Yudu sana. Saya M. Zahrin Biliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.
5: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut, makin asik makin Yahoo.

0: Ingat Irma, jangan ngebut.
1: Iya, sekarang Bapak mau cari duit dulu ya. Doakan Bapak ya. Cemburulah.
2: Awas lho Pak, surat-suratnya jangan sampai ada yang ketinggalan ya.

0: Ya bang kak, kita kembali di acara Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Untuk abang kakak yang mau request lagu, silakan telepon di 061-846-3115. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Dari mana coba?
0: Kayaknya dari Kapten Muslim ya?
1: Betul.
0: Bang Al ya kayaknya ya? Halo.
1: Ya, Pak. Hilang, maaf.
0: Oh, iya. Apa kabarnya Bang Al?
1: Kabarnya waras.
0: Waduh, waras ya.
1: Waras.
0: Oke, sore ini mau request lagu apa nih?
1: Roma Irama aja.
0: Roma Irama?
1: Roma Irama Cane.
0: Sani?
1: Cane.
0: Cane.
1: Halo,
0: Chani ya?
1: Ya, Chani.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Oke, ditunggu ya, Bang.
0: Oke, siap.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat juga untuk Bang Al ya, semoga. Iya, Horas. Oke, Bang Kakak, ada Bang Al request lagu dari Roma Irama judulnya Chane. Dan sekarang kita baca dari WA dulu ya. Ini kayaknya ada orang jauh nih. Dapat salam dari Mbak Ayu, Mbak Dayu, enggak umum soalnya namanya. Dapat salam dari Mbak Dayu nih, penyiar Pro 4 Denpasar katanya. Halo, selamat sore buat para penyiar Pro 4 di seluruh Indonesia, tetap sehat dan semangat dalam siarannya. Oh, kirain mau request. Ternyata kayaknya ini sama-sama nggak tahu ya. Pokoknya di pesannya nggak ada request lagu ternyata. Oke lah kalau begitu kita putar dulu lagu yang di request Bang Al ya. Roma Irama berjudul Cane. Jangan kemana-mana, tetap di area Pro 4 Medan.

0: Bertaruh Rindu dari Siti KDI, dan kita masih di acara Pro Dangdut Abang Kakak. Makin asik, makin yahut. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Tambuat ya.
0: Oh iya, iya. Macam makan nasi Padang kita ya, Tambuat. Kita
1: ini makan nasi tauco terong udang ini yang
0: Oh, udah masak ya berarti ya.
1: Saya lapar kali sampai nanti ini gua on air lah ini gitu kan, sambil ini kepanasan ya kan.
0: Oh, mantap lah, mantap. Lagu apa kita nih?
1: Lagunya
0: iya
1: aneh kan, ini lapar dia.
0: mana ada ya dong dor
1: hanya cuma pakai goreng ikannya sama tauco ini ya kan. Tauco terong dan udang ini.
0: Enak lah itu, tapi kok belum lapar.
1: Iyalah ya. Lagunya tadi udah ku ancang-ancang tadi tau.
0: Ancang-ancang apa?
1: Enggak, jangan tunggu lama-lama.
0: Oh, jangan tunggu lama-lama.
1: Mau yang lama-lama dulu. Apa ini? Takdir ya.
0: Takdir dari siapa tuh?
1: Biasa anak Iskara Sati.
0: Oh, versi asli.
1: Ah, yang melo ya kan. Atau ada yang dijeng enggak apa juga ya. Yang penting takdir, kalau ada yang melo syukur.
0: Tunggu ya, kita cari versi DJ ada enggak ya?
1: Memang itu udah lagu lama ya kan?
0: Iya. Ada sih versi DJ, tapi aku nggak tahu nih jadinya suaranya suara siapa nanti gitu.
1: Nggak apa-apa, biar yang nggak asli pun biar ya kan.
0: Oke.
1: Untung udah DJ, sambil makan mulut kepanasan kayak joget-joget ya kan.
0: Oke, siap.
1: Sehat-sehat
0: Medan.
1: Mau lihat tes Horas.
0: Horas. Ya Bang Kakak, ada itu Faria dari Sembada ya, request lagu dari ya enggak tahu ya Nais Larasati atau enggak, ini pokoknya Takdir tapi versi DJ. Tapi jangan-jangan ini takdirnya lagunya beda lagi ya. Tapi semoga sama ya. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo Bro Dangdut.
2: Makin asik makin hot.
0: Siapa di mana ini?
2: Siapa coba?
0: Amel kayaknya ya.
2: Iya,
0: siapa lagi yang
2: nggak
0: kita? Iya, Amel, apa kabarnya?
2: Sehat.
0: Mantap.
2: Baru pulang jogging.
0: Wih, baru pulang jogging sekitaran
2: ya,
0: mana?
2: Kan di sini kan agak ini juga ya kan jalannya ya kan. Satu malam itu hujan sore sampai pagi.
0: Uh-huh.
2: Kayaknya jam berapa ya? Jam 9 pagi kayaknya tadi pagi itu masih hujan. Masih ini lah, jenis kecil.
0: Tapi tadi jalanan jogging enggak becek-becek kan?
2: Enggak sih, ini tadi kan di seputaran sini aja, seputaran perumahan Betty, balik lagi. Itu kan Betty kan?
0: Enggak tahu.
2: Di itu lah.
0: Oh iya.
2: Di sini perumahannya Bang Maron.
0: Oh, situ.
2: Pasar ya.
0: Oke lah, berarti sehat lah ya, ini merasa sehat sekarang ya.
2: Iya, sehat, segar bugar.
0: Mantap. Kalau gitu kita dengar lagunya yang gimana nih? Yang ngebeat apa yang enggak nih? Mau request lagu apa?
2: Pengen request lagunya ini aja. Hey, lari pagi. Semua.
0: Itu judulnya apa ya?
2: Enggak tahu.
0: Waduh.
2: Bentar. Pokoknya jadul-jadul itu zaman-zaman ayah kita dulu lah gitu ya. Agak zaman ayah kita lah ya, memang masih muda kok.
0: Hei, lari pagi. Oh, Roma Irama ya, lari pagi ya berarti ya.
2: Tapi bapak ya, ayahnya ayah Hamil Alfantos itu ya.
0: Hah? Ayahnya ayah? Gimana?
2: Ya, lama kan udah ini, udah kakek-kakek.
0: Oh iya, betul ya, sih. Ya. Ini mau versi aslinya, Roma Irama lari pagi?
2: Iya.
0: Oke, ya. Nanti kita putar ya.
2: Ya. Kamu mana di situ, Bang?
0: Kenapa?
2: Kandung.
0: Oh, udah pergi dia.
2: Iya. Oh, ini yang dengar di rumah ini ya, kan?
0: Dia nggak pulang ke rumah sih, tadi ada liputan ke Taman Budaya gitu katanya.
2: Oh iya, makanya kalau mau disalamin dia nggak di rumah.
0: Ya. Tapi bisa jadi dia denger juga lagi di jalan, mungkin ya.
2: Jalan dia, ya kan denger dia.
0: Ya dia bareng-bareng sama Shirley, sama Najwa gitu.
2: Oh, bertiga orang itu.
0: Ah.
2: Oh,
0: ya
2: udah, oke
0: gitulah. Oke, kalau begitu.
2: Wah, makasih ya Bang ya.
0: Sama-sama.
2: Wah, Horas.
0: Iya, mau lihat dia juga. Ya Bang Kakak, ada Amel di Ring Road ya. Jogging, wih, sehat kali ya kan ternyata. Kirain pendengar kita udah mager-mager semua. Ternyata ada juga yang masih mau jogging-jogging. Dan kita punya dua lagu untuk diputar Bang Kakak, dari Farida dan juga Amel ya. Kita putar dulu ini lagunya Nais Larasati berjudul Takdir, tapi ini versi DJ-nya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak, Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri, serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

0: Roma Irama dengan Lari Pagi ya. Tadi adalah lagu yang direquest oleh Amel dari Ring Road. Dan kita angkat penelpon selanjutnya, Bang Kakak. Halo Bro Dangdut.
1: Dan utada kita.
0: Iya.
1: Selamat sore, selamat malam.
0: Iya, di sana udah malam ya?
1: Iya, sudah 14.47, sudah hampir jam 7 malam.
0: Oh, di Maluku Tengah ya, kalau nggak salah ya?
1: Iya, Maluku Tengah, Bang.
0: Berarti ini Ayu ya kan?
1: Iya.
0: Iya, udah hafal nih awak nih. Ayu, apa kabarnya?
1: Kabarnya saya alhamdulillah sehat. Bagaimana Bang kabarnya di sana?
0: Kabar sehat juga. Kenapa?
1: Lagunya mereka sendiri kan?
0: Iya, boleh.
1: Lagunya dari Bunda Haji Elvi Sukaisih aja.
0: Judulnya?
1: Pantai Lestari.
0: Pantai Lestari?
1: Iya.
0: Tunggu ya. Pantai Losari. Kirain tadi.
1: Iya, Pantai Losari deh.
0: Tadi aku dengarnya Pantai Lestari gitu. Lestari gitu.
1: Pantai Losari kenangan sama Dayang Lala.
0: Pantai Losari ini sama dengan Sumpah Benang Emas gitu, enggak beda ya?
1: Siang kadang ku berpikir kan mencari gantimu.
0: Berarti Pantai Losari itu ada di lirik lagunya gitu ya?
1: Iya. Iya, Sumpah Benang Emas sih benar.
0: Iya. Soalnya aku cari kok gak ada Pantai Losari.
1: Iya sih, Sumpah Benang Emas benar sih judulnya.
0: Iya, Pantai
1: Losari. Bang.
0: Oke.
1: Selamat ulas dan selamat semua mendengarkan aja. Terima kasih ya. Selamat sore untuk Medan dan selamat malam untuk Maluku Tengah.
0: Iya, selamat malam juga untuk Ayu di Maluku Tengah ya. Semoga sehat-sehat saja di sana. Nah, Bang Kakak ya, kita kayaknya udah di penghujung nih. Kalau misalnya kita terima satu lagi kayaknya nggak bisa ya. Takutnya nanti requestnya lagu yang panjang lagi. Dan Marlon mau bilang terima kasih ya untuk yang sudah request lagu. Tadi ada Cynthia, ada Umi Sumi, ada Ririn, ada Farida, ada Edo, Bang Edo ya maksudnya. Terus juga ada Kak Ira Tarigan, ada Pak Abdullah, ada Amel, dan terakhir tadi ada Ayu. Nah, kita putar ini lagu yang di request Ayu, yaitu lagu dari Elvi Sukaisih dengan judul Sumpah Benang Emas. Jangan kemana-mana.

Oke, abang kakak, sampai di sini dulu acara Prodangdut kita ya. Setelah ini kita akan masuk ke Just Music, di mana kita akan muter lagu sampai nanti jam setengah 6. Lalu jam setengah 6 akan ada kajian Mutiara Sore. Tapi sebelum Just Music, kita putar lagu dangdut terakhir ya. Lagu Lolita dengan judul Alay. Jangan kemana-mana.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Jazz Music Rompak RRI Medan.

Fatale merupakan tari perang dari daerah Nias, Sumatera Utara. Pada masa dahulu, tari adat Fatale bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh semangat dalam mempertahankan daerah tempat tinggal mereka. Tari adat Fatale sekarang ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung ke Nias atau untuk melakukan prosesi adat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Dato' Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilar Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap

RI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Masih di Perempat FM Abang Kakak Suara Budaya Nusantara, dan kini saatnya kita dengarkan kajian Mutiara Sore yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Azhar Aswadi LCMA dari Kemenak Kota Medan. Maksud kami dari Kemenak Kabupaten Langkat ya. Kali ini dengan judul Bahaya Meninggalkan Sholat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pemirsa RRI dimanapun berada yang saya muliakan, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas nikmatnya, hidayahnya, ma'unahnya, sehingga kita diberikan keadaan yang sehat, berlapang hati, dan memanfaatkan untuk kebaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terus menerus Allah curahkan atas Nabi dan Rasulnya yang mulia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul setelah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku dimanapun berada, dalam kesempatan yang barokah ini, sejenak mari kita merenung untuk kehidupan kita, bahwa kita diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sebuah tugas mulia, yakni beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini mari kita sejenak ya menghayati, mencermati beberapa pesan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya meninggalkan kewajiban sholat. Di dalam Al-Quranul Karim surat kedua Al-Baqarah ayat 43, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Pemirsa RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini pesan Allah kepada kita adalah bahwa melaksanakan sholat itu sebuah kewajiban dan dikerjakan secara berjamaah, agar kita dalam melaksanakan ibadah ini bukan sekedar sebagai sebuah kewajiban, tapi ada kebutuhan kita, rasa bahwa kita butuh, karena dengan sholat itu di sana banyak keberkahan-keberkahan, keutamaan-keutamaan, yang hal itu bukan saja sebagai ya, cara kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi banyak keuntungan-keuntungan yang akan Allah berikan kepada kita. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat itu adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan sholat, sungguh ia telah merobohkan agamanya itu. Mari sejenak kita melihat kepada beberapa keadaan saudara kita di situasi dan keadaan tertentu. Misal kita melihat atau berkunjung saudara kita yang sakit di rumah sakit, terbaring opname dalam keadaan lemah, ya. Jika kita menyempatkan untuk berdiskusi dan bertanya, setelah menanyakan apa kabarnya, mendoakan semoga Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan ya keberkahan-keberkahan hikmah dari musibah itu, jika kita bertanya, sudahkah sholat? Ada sebagian yang tersenyum dan mengatakan, belum sholat. Ini satu hal yang sangat miris tapi realitas. Maka mari kita ajak, mari kita ingatkan, agar saudara-saudara kita yang dalam keadaan lemah, sakit itu melaksanakan sholat. Dan justru dalam keadaan kita diberikan cobaan dan musibah itu, kita kuatkan hati kita, kita kuatkan keimanan kita, kita berdoa, kita munajat, apalagi setelah sholat, bahkan mungkin sebelum salam di dalam sholat itu, kita mohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Seperti dengan doa ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Maka sebuah kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar Allah mengangkat penyakit kita dan diberikan kesembuhan ya. Sesungguhnya dalam keadaan seperti itu, kita dalam kondisi lemah, kita dalam kondisi sulit, justru insya Allah hati kita akan lebih kuat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesembuhan dan meyakini bahwa hanya Allah yang Maha menyembuhkan. Seperti ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan musibah dan tercatat dalam Al-Qur'an ya, yang mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfini, dan apabila aku sakit maka dia Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembuhkannya. Begitu banyak nanti ayat dan hadis yang memberikan kepada kita tentang fadilah dan keutamaan melaksanakan ibadah sholat ini. Maka jika kita lalai, apalagi tidak melaksanakan ibadah sholat ini, kerugian-kerugian kita itu begitu banyak dan besar. Dengan melaksanakan sholat, insya Allah, Allah berikan kepada kita dan itu melatih kita untuk teguh hati, terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik. Maka jika kita tidak melaksanakan sholat, hati kita akan selalu goyah. Bisikan-bisikan dari musuh kita, syaitan laknatullah, itu akan merapuhkan hati kita dan bisa mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang termasuk bakhil, termasuk pelit. Justru dengan kita itu bersedekah, dengan kita memberi, apakah berinfak, terutama berzakat, itu akan menguatkan dan saling mendukung antara sholat dan zakat. Kemudian orang yang melaksanakan sholat, insya Allah, Allah hapuskan dosa. Banyak sekali di dalam bacaan-bacaan sholat itu yang mengarah kepada dan menuntunkan kepada kita agar kita itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika tidak melaksanakan sholat, melalaikan saja apalagi meninggalkannya, maka kerugian yang kedua adalah dosa tidak diampuni. Nah, jika dosa tidak diampuni, sementara tidak melaksanakan sholat juga sudah merupakan dosa besar, alangkah rapuhnya nanti kita di akhirat dan sangat rugi kita di akhirat. Kenapa? Karena banyak sekali yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan itu yang pertama nanti akan diperiksa. Rasul mengingatkan kepada kita, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali akan diperiksa, akan dihisab atas orang hamba nanti dari kiamat adalah sholat. Maka jika tidak melaksanakan sholat, ini berat sekali. Di samping ya, orang-orang yang tidak melaksanakan sholat itu akan bergelimang dosa, bergelimang kedurhakaan, bergelimang kejahatan-kejahatan. Ia akan menganggap hidupnya hanya sekali dan tidak akan mempertanggungjawabkan setelah itu. Tapi justru orang-orang yang melaksanakan sholat, insya Allah, dia akan selalu ingat akhirat. Bahkan Rasulullah menggambarkan mukmin itu jika melihat dosa kecil, seperti dia duduk di bawah bukit yang besar. Dia takut, dia khawatir jika bukit itu menimpanya, maka celakalah dia. Sementara sebaliknya, orang-orang yang menggampangkan, ya dia melihat dosa itu seperti seekor lalat di depan hidungnya, kecil sepertinya. Tapi jika ia berpikir bagaimana jika satu tahun katakan saja ada 1000 dosa yang dikerjakannya. Nah, 1000 itu hinggap di hidungnya, maka hidungnya bisa enggak nampak lagi. Bahkan mungkin dia akan susah bernafas. Itu saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seorang muslim itu melaksanakan sholat, insya Allah itu adalah satu bentuk menyucikan diri dan bersih dari sifat-sifat yang buruk. Tentunya hari ini tidak didapatkan oleh orang yang lalai apalagi meninggalkan sholat. Sebaliknya, dia sulit mensucikan diri. Bahkan dia ya, tidak dapat mensucikan dirinya. Karena apa? Dengan sholat itu ada munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihapuskan dosa dan juga terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Jadi dari uraian kita di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa ya, sangat besar sekali kerugian jika seseorang tidak melaksanakan sholat. Terutama ia tidak memiliki hati yang teguh dan bisa saja hatinya rapuh, di samping selalu ada sifat-sifat yang tidak baik pada dirinya. Yang kedua, sulit untuk dia menghapuskan dosa-dosa kesalahan termasuk yang juga kecil. Karena apa? Di dalam sholat itu banyak sekali munajat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Allah ampuni terutama orang yang sholat. Yang ketiga, bahwa orang yang meninggalkan sholat, dia akan selalu dihinggapi oleh sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping ya, hilang keberkahan, sulit dikabulkan doa, dan tidak ada atau hilang tanda-tanda orang yang soleh dari dirinya. Demikian kesimpulan dari materi kita tentang bahaya meninggalkan sholat itu, terutama ketika Allah uji kita dengan sebuah penyakit, sholatlah. Walau apapun keadaannya, semampunya, insya Allah itu juga untuk menjemput kesembuhan kita. Semoga semua saudaraku pemirsa RR dimanapun berada menjadi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat, teguh melaksanakan ibadah sholat, dan menegakkan tiang agama kita, Islam. Terima kasih, berkah untuk kita semuanya, rahmat Allah untuk kita semuanya, ampunan Allah untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat Medan.

abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

0: Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.
1: Sahabat budaya, kini saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Delapan FM dari Perompat Medan, suara budaya Nusantara. Abang kakak, kita masih bersama Marlon di sini ya, di acara tadi telah kita dengarkan lagu religi, dan sekarang kita masuk ke ragam irama Nusantara, tapi kali ini untuk lagu-lagu Manado. Jadi sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan beragam lagu Manado ya. Tapi jangan takut ya, biasanya mungkin kita dengar lagu Manado tuh kayak, aduh kok tua kali lagunya atau jadul kali lagunya ya. Jadi sekarang enggak ya, lagu Manado yang kita dengarkan ini lagu Manado yang sudah beberapa kali viral di media sosial lah Bang Kakak. Jadi ini agak-agak malah agak-agak disco juga nanti kita ini. Kita mulai dengan lagu berjudul Mode Pesawat Abang Kakak, dan ini adalah lagu dari Dandi Barakati. Yang dalam lagu ini dia itu bernyanyi bersama dengan atau featuring ya, featuring dengan Dante Nababan. Jadi ada orang Bataknya juga di sini. Nah, lagu Mode Pesawat ini menceritakan tentang seseorang yang sengaja memilih untuk menjauh dalam sebuah hubungan dengan cara mematikan komunikasi ya. Kayak di HP kita itu kayak ibarat mengaktifkan mode pesawat. Makanya judulnya Mode Pesawat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih bersama Marlon di sini ya Bang Kakak, dan kita tahu ya bulan depan kita sudah akan menyaksikan Piala Dunia atau World Cup 2026 ya maksudnya. Kalau 2030 mah World Cup selanjutnya ya kan. Nah, tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya ngomongin World Cup atau Piala Dunia, kita itu biasanya selalu ingat dengan yang namanya negara Brazil, ya enggak sih ya kan? Itu kayak negara yang memang kayaknya khas dengan sepak bolanya. Karena kalau enggak salah juga Brazil itu adalah negara yang sudah paling banyak menang Piala Dunia, ya enggak sih ya Bang Kakak. Nah, ngomongin Brazil, Brazil ini bergerak cepat ya untuk memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti supaya tidak dibajak oleh negara lain. Gimana maksudnya? Nah, maksudnya kontrak dengan Ancelotti itu kan harusnya tidak sampai 2030. Tapi kemudian pihak dari Federasi Sepak Bola Brazil ini memperpanjang kontraknya dengan Ancelotti, dan Ancelotti pun menyetujui tawaran kontrak tersebut ya. Jadi dipastikan Ancelotti ini akan tetap melatih Brazil sampai dengan Piala Dunia yang akan datang atau Piala Dunia 2030, Abang Kakak. Oh, sampai 4 tahun mendatang masih juga Ancelotti ya. Tapi Abang Kakak mungkin enggak tahu siapa sih Ancelotti ini. Wah, ini pelatih besar nih Abang Kakak ya. Julukannya itu Don Carlo. Dia pernah melatih AC Milan, pernah juga melatih Real Madrid, ya kan? Siapa yang tak kenal dia? Ya kalau misalnya enggak hobi sepak bola mungkin wajar sih enggak kenal ya kan. Cuma kalau udah suka sepak bola harusnya sih kenal dengan beliau ini ya. Nah, pengumuman perpanjangan kontrak ini disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Brazil melalui video resmi pada Kamis yang lalu ya, di tanggal 14 Mei. Dan pengumuman itu dilakukan sebelum Carlo Ancelotti merilis skuad akhir Brazil untuk Piala Dunia 2026 di bulan depan gitu. Nah, pelatih asal Italia tersebut ya, jadi beliau ini pelatih asal Italia, tapi kemudian dia melatih Brazil untuk sekarang ya, nggak apa-apa kayak gitu ya kan. Kita aja hari itu dilatih oleh pelatih asal Korea ya kan, tak apa-apa lah, tak ada masalah ya. Dia ini menginginkan lebih banyak kemenangan bersama Brazil. Dan dia menegaskan bahwa target itu membutuhkan waktu serta kerja keras dari seluruh tim, katanya gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong, mantan pelatih Real Madrid tersebut ya, dia ini sempat terkendala cedera dari beberapa pemain Brazil begitu. Dan kondisi tersebut juga sempat memunculkan keraguan terhadap kemampuan Carlo Ancelotti ini untuk membangun tim yang kuat di Piala Dunia mendatang. Dan ya kita tahu ya, di bawah asuhan dari Ancelotti ini nggak terlalu bagus-bagus sekali sebenarnya. Jadi kalau kita lihat juga Brazil ini dari 10 pertandingan ya, dari beberapa pertandingan lah kita katakan ya, dia ini sudah menang 5 kali memang, tapi udah kalah 3 kali gitu, dan juga dia 10 kali imbangnya. Jadi sebenarnya nggak bagus-bagus sekali, tapi mungkin itu gara-gara pemain Brazil banyak cedera. Nah, gimana di Piala Dunia mendatang, apakah bagus apakah enggak ya, kita lihat aja nanti ya kan. Karena kalau kita lihat juga kayaknya Prancis lagi bagus-bagusnya ini, apakah mampu mengimbangi? Gak tau lah ya. Dan sekarang apakah kita putar sebuah lagu, tentunya masih dari mana Nadu ya, kali ini dari Dandi Bakarati berjudul Sotanta. Nah, Sotanta ini adalah lagu yang menceritakan tentang kisah seorang pria yang terpesona oleh seorang wanita tanpa tahu bahwa wanita tersebut ternyata sudah berstatus sebagai tanta. Tanta itu maksudnya ibu-ibu gitu ya, udah punya suami lah pasti ya. Jadi Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di area di Pro 4 Medan. Yuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyudusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Sebuah lagu dari Idol featuring Rizky Latif, apa enggak kak? Tentunya ini masih lagu Manado ya. Sampai jam 8 kita putar lagu-lagu Manado. Nah lagu ini tadi itu bercerita mengenai seseorang yang tidak mendapatkan kejelasan begitu ya dalam hubungannya. Dan kita lanjutkan info mengenai Piala Dunia bang kakak. Dan ngomongin Piala Dunia ya, ini ada satu negara yang memang gak pernah juara, tapi lumayan kuat juga sebenarnya. Jadi negara tersebut adalah Kroasia ya. Jadi tim Kroasia ini kenapa kok dibilang lumayan kuat? Karena kalau kita lihat rekam jejaknya ya, Kroasia ini bisa masuk ke perempat final Euro 1996 ya kan. Terus juga perempat final Euro 2008. Terus juga di final UEFA Nations League 2023 dia juga masuk ya, walaupun kalah waktu itu ya dari Portugal kalau nggak salah. Ya wajar lah, Portugal ada Ronaldo ya kan. Nah tim Kroasia kali ini ya bang kakak, dia masih diperkuat oleh Luka Modric. Siapa itu Luka Modric? Ya dia ini adalah mantan pemain Real Madrid ya kan. Jadi mungkin kita yang enggak kita sih, Maron enggak ngefans soalnya Real Madrid ya. Abang kakak lah, abang kakak yang mungkin ngefans ke Real Madrid tapi rindu dengan penampilan Luka Modric ya kan, karena enggak bisa lihat lagi di Real Madrid ya, udah pindah di Real Madrid ya kan. Sudah tua juga soalnya. Nah, kalau misalnya rindu dengan Luka Modric nanti bisa lihat Kroasia ya kan. Kroasia ini nanti akan bermain di grup mana nih ya? Kita cek dulu ya. Nggak tahu ya di grup mana, nggak sebutkan di sini. Pokoknya kita lihat aja lah nanti bagaimana Kroasia bermain diperkuat oleh Luka Modric ya, yang mana Modric itu nggak sendirian. Di sana juga ada pemain yang lebih muda daripada Modric, yaitu Dalic namanya. Dia ini dipercayai, maksudnya Dalic ini pelatihnya ya, mempercayai pemain kayak Mateo Kovacic, terus juga nanti pemain lainnya begitu untuk memperkuat tim dari Kroasia ini. Ya Marlon juga nggak terlalu kenal sih pemain-pemain Kroasia ya kan. Paling-paling yang terkenal itu kayak Ivan Perisic ya kan, kayak Luka Modric tadi. Ya selebihnya nggak tahu ya. Karena memang kayaknya harus khatam betul sepak bola untuk mengetahui pemain-pemain Kroasia. Beda kayak pemain Brazil gitu ya, yang lebih terkenal. Kayak misalnya ada Gabriel yang merupakan bek Arsenal gitu kan, lebih terkenal lah gitu. Tapi menarik juga untuk kita saksikan apakah Kroasia ini bisa kemudian mempersulit tim-tim unggulan atau malah cuma jadi tim hore aja nantinya di sana ya, kita nggak tahu ya. Apapun nanti, semoga menariklah Piala Dunia di bulan depan. Dan sekarang apakah kita putar lagu Manado tentunya? Kali ini dari Mamanten berjudul Tarek Bale. Bukan Tarek Bale ya, Tarek Bale. Nah ini namanya kok kayak nama orang Jawa tapi ya. Tapi ya gak tahu ya ini orang mana. Pokoknya lagu Tarek Bale ini bercerita tentang pengkhianatan dalam hubungan cinta gitu. Wih, sadis sekali ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu gak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Chalan Alvaro featuring Hanky berjudul Gai Gatal ya. Ini Gai Gatal apa artinya? Apakah gatal di bahasa Manado juga gatal di bahasa Indonesia? Sama gitu ya, gak tahu. Tapi yang jelas lagu ini bercerita tentang kisah cinta yang penuh godaan ya Bang Kak, dimana seseorang itu datang hanya sesaat lalu pergi tanpa kepastian ya. Jadi perhatian singkat itu membuat hati tergoda dan juga berharap, walau akhirnya itu berujung kecewa. Dan kita masih akan memutar lagu-lagu

Feng Shui. Nah, apa itu artinya ya? Saya tak tahu. Tapi yang jelas lagu yang akan Marlon putar ini menggambarkan tentang penyesalan seseorang yang tidak mampu menjaga hubungan gitu. Namun dia tetap berterima kasih atas kebersamaan yang pernah ada. Kita dengarkan aja lagunya, Bang Kakak, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, saatnya kami mengumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 19.58 waktu Indonesia Barat. Jadi Marlon akan pamit undur diri sekarang ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Kang Kiki Koswara yang akan menemani sampai nanti tengah malam ya, sampai tidur apa enggak nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Baik, Abang Nenek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, kesempatan hari ini untuk Anda, sahabat budaya, yang tentunya masih bersama kami Purwata FM Suara Budaya Nusantara ya. Hari ini hari spesial, akhir pekan, Sabtu malam Minggu gitu ya. Atau ya Sabtu malam benar. Sabtu malam 16 Mei 2026 ya. Kalau tadi ada Marlon Matius Simanjuntak menemani Anda di Depa 3, saya Kiki Kosore di Depa terakhir ini ya. Tentunya untuk menghadirkan kembali semangat Anda untuk mendengarkan program 4 RRI Medan dimanapun Anda berada, Bang Denaka. Hari ini kita akan sama-sama menyimak ya album legenda Kisah Kimo Kajang. Wah, ini pasti menarik sekali nih, bagaimana tentang kisah tersebut ya, Bang Denaka. Sesaat lagi setelah yang berikut ini untuk Anda, dan tetap bersama kami Purwata FM Suara Budaya Nusantara.

0: Tidak. Tolong. Tolong. Halo. Tolong ibu nak. Tidak.
1: Ibu, ibu.

Cimo Kajang merupakan salah satu cerita legenda yang ada di kalangan suku Tidung di daerah Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan. Cimo merupakan sejenis kerang besar yang banyak terdapat di perairan sekitar Pulau Tarakan. Sedangkan kajang adalah atap perahu yang terbuat dari daun pohon nipah. Cerita legenda Cimo Kajang menceritakan tentang seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Cerita legenda Cimo Kajang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Di suatu kampung, tinggallah seorang ibu dan anak laki-laki yang bernama Alu, yang hidup secara sederhana. Setiap hari sang ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Alu setiap hari hanya bermain. Hari-hari ibunya mencari ikan di sungai yang tidak jauh dari rumah mereka untuk dijadikan makanan.
1: Alu, ibu pergi dulu ya nak. Cari ikan buat makan kita nanti siang. Jangan main jauh-jauh ya. Ingat, sebelum waktunya makan siang, kamu sudah harus ada di rumah ya.
2: Iya bu, sudah. Pergi sana, hati-hati. Cari ikan yang banyak ya bu. Awas loh, nanti Alu lapar nih.
1: Kamu tuh. Ya sudah, ibu berangkat dulu ya.

Duh, sudah hampir siang. Tapi dari tadi masih satu ekor saja yang aku dapatkan. Bagaimana ini? Alung pasti marah. Ah, sudahlah. Aku coba cari lagi di sebelah sana. Semoga saja bisa dapat yang lebih banyak dan bisa kubawa pulang. Tapi kalau tidak juga, apa boleh buat? Aku masak sadanya saja dan bagi dua sama Alung. Ya, semoga dia mau mengerti.

Hingga kunjung waktunya makan siang pun tiba, dan akhirnya ibu pun memutuskan pulang ke rumah untuk mengolah ikan yang hanya satu ekor tersebut dijadikan sebagai lauk makan siang mereka.

0: Assalamualaikum. Alung, kamu di mana, Nak? Nih, Ibu sudah pulang. Alung? Alung? Kemana anak ini? Kok belum pulang juga? Iya. Sudah, aku masak saja dulu ikan ini. Kali aja sebentar lagi Alung pulang.
1: Makan siang pun siap disajikan, namun Alung belum juga pulang karena keasikan bermain hingga lupa waktu. Sang ibu pun memutuskan untuk mencari ikan kembali di sungai agar bisa mendapatkan ikan yang lebih.
0: Alung, Alung, kamu bermain terus, Nak, hingga lupa waktu untuk makan siang. Baiklah, aku akan mencari ikan kembali di sungai untuk tambahan lauk kita supaya bisa sampai malam.
1: Setelah sang ibu kembali pergi mencari ikan di sungai, Alung pun pulang ke rumah karena sudah kelelahan bermain dan kelaparan.
2: Wah, akhirnya makan siang juga. Tapi kok ikannya cuma satu ya? Kira-kira ibu sudah makan apa belum ya? Biarlah. Yang penting aku kenyang. Dan saatnya makan. Enak.
1: Akhirnya, Alung pun selesai makan dan kembali bermain lagi.
2: Asik, udah kenyang nih. Main lagi. Lagian ibu juga lagi gak di rumah.

0: sang ibu kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia terkejut dikarenakan semua masakannya dihabiskan oleh Alung. Ia pun kembali mencari sayuran yang dapat dijadikan lauk.
1: Ya Allah nak, habis semua makanannya. Padahal ibu lapar sekali. Mana ikan di sungai juga tak kunjung dapat. Duh. Ya sudah, tak apa. Aku akan kembali mencari bahan makanan yang lain saja. Aku sudah tidak tahan lapar lagi. Aduh, lapar sekali.
0: Kemudian sang ibu kembali mencari bahan makanan yang lain untuk disantap. Dalam pencariannya, ia menemukan pepaya muda yang berada di pinggir tebing. Lalu sang ibu berupaya untuk mengambil buah pepaya tersebut. Namun naas, ibu terjatuh kemudian masuk ke dalam dasar sungai yang ada di muka jalan sehingga ia ditelan.
2: Tidak, tolong, tolong.
0: Sayup-sayup sang anak mendengar suara ibunya memanggil-manggil anaknya.
3: Sepertinya aku mendengar suara ibu. Tapi di mana ya?
0: Sang anak pun berlari mencari sumber suara.
2: Halo, tolong ibu nak. Tidak.
0: Alangkah terkagetnya ia melihat ibunya hampir seluruh badannya ditelan kimo kajang. Dan Alung pun berlari mengejar ibunya. Akan tetapi setelah ia mendekat, sang ibu hanya tersisa rambut. Kemudian Alung sempat bertanya pada ibunya, mengapa hal ini bisa terjadi?

0: Alung gak mau sendirian. Maafin Alung, Bu. Maafin Alung.
1: Akhirnya, ibu pun tenggelam dan meninggal. Alung pun terpaksa hidup sendirian untuk bertahan hidup. Demikian cerita legenda Ki Mo Kajang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai jumpa.

0: hot ass.
1: Majua jua.
0: Anjua jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Ya, 88,4 MHz Pro FM Suara Budaya Nusantara. Khairul Umam ya di Barus Oge Mananti, Abang Denaka. Baik, malam hari ini kita akan hadirkan obrolan budaya Taiping ya, Abang Denaka, mengenai ragam seni dan budaya etnis pesisir Tapeng dan Sibolga ya. Dimana rekaman tahun lalu tetapi juga masih relevan ya untuk kita ketahui bagaimana tentang eksistensi budaya Tapeng dan Sibolga. Berikut ini untuk Anda, selamat mendengarkan kembali.
1: Dan sharing content, RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy.

0: Oi Dusanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak semua. Di kesempatan hari ini, senang sekali saya Kiki Koswara hadir dalam sajian acara obrolan budaya RRI Net bersama rekan saya.
1: Ya, ada saya Asma Ubis. Di hari ini kita akan ngobrolin tentang pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Kiki.
0: Iya, betul. Ya. Dan kita juga tidak berdua saja ya. Di sini ada narasumber kita yang juga kita akan ajak mengobrol ya. Kita akan mengulas tentang lebih mengenal bagaimana keindahan Sumatera Utara melalui obrolan budaya yang saat ini kita hadirkan.
1: Iya, baik. Dan sahabat budaya, acara ini juga didengar melalui 88,4 MHz Pro4 FM serta Anda dapat menyaksikan melalui RRI Net ya. Betul. Kiki, tonton apa yang Anda dengar.
0: Ya, tentunya dengan tagline terbaru ya, Suara Budaya Nusantara. Baiklah abang dan kakak, kita akan perkenalkan dulu nih ya narasumber kita yang sudah hadir kesempatan hari ini. Silakan ya Asmani.
1: Nah, hari ini kita bersama dengan Master Ain Tanjung BA. Beliau adalah seniman etnis pesisir Sibolga dan saya menyapanya dengan sapaan Angku. Iya. Dalam bahasa pesisir atau Tapanuli Tengah ini Angku itu adalah kakek. Oke. Gitu ya. Iya. Angku, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi Dusana.
1: Oi Dusana. Gitu dia. Terus yang gak asing lagi juga ada Oge Asyari Hidayat si yang memang warawiri setiap Sabtu malam ya atau malam minggu di acara etnis budaya
0: pesisir. Dalam pesisir. Iya, dalam acara apresiasi budaya Sumatera Utara.
1: Itu dia. Oke, sehat selalu.
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oi di sana.
1: Oi di sana.
0: Kalau tadi Angku berarti kakek.
1: Iya.
0: Kalau Oge ini artinya apa nih dalam sebutan masyarakat Sibolga?
3: Kalau Oge itu abang istilahnya.
0: Oh, abang.
2: Iya, tertua dari keluarga.
0: Abang tertua ya.
1: Yang tertua.
0: Nampak dari wajah ya.
1: Iya.
3: Dewasa gitu.
1: Iya, iya betul. Dan Oge juga menggunakan apa ya? Ini
3: kalau ini
1: busana,
3: batik barangkali ya.
1: Oh, ya. Tidak ada identik dengan ini.
3: Belum.
1: Nah, kalau peci atau kopiah itu?
3: Kalau peci, iya barangkali ciri khas pesisir. Uh-huh. Dan ada ininya ya, apa namanya?
1: Ya, apa itu namanya?
3: Semacam pernak-pernik barangkali yang kuya.
1: Ya, gitu,
3: aksesoris
1: gitu.
3: Untuk di pesisir sering digunakan begitu.
0: Iya, dan abang dan kakak pun pasti bertanya di depan ini apa nih yang dipajang?
1: Nah, kira-kira itu dia. Jadi nggak hanya narasumber kita aja gitu ya.
3: Barangkali sedikit penjelasan, kalau yang di depan kita ini ada semacam replika barangkali baju adat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga. Nah. Barangkali untuk lebih rincinya boleh dijelaskan oleh Angku kita begitu.
0: Nanti ya kita bahas satu persatu. Yang pasti memang Sumatera Utara ini memiliki keunikan ya, dan kepingan surga yang ada di Sumatera Utara salah satunya adalah Sibolga dan Tapanuli Tengah tentunya. Asma ya.
1: Mm-hmm.
0: Baik, kita akan berbincang ya mengenai bagaimana ragam seni dan budaya pesisir Tapeng Sibolga sesaat setelah yang satu ini.
4: Sebaiknya Anda tahu,
5: Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Sasando, alat musik khas Pulau Rote yang sekilas mirip gitar ini, konon sudah digunakan masyarakat di Rote, Nusa Tenggara Timur sejak abad ke-7. Sasando memiliki bagian utama berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Pada bagian tengah alat musik berdawai ini berbentuk melingkar dari atas ke bawah. Dawai-dawai pada sasando direntangkan di tabung dari atas ke bawah yang sudah diberi ganjalan-ganjalan. Berdasarkan struktur nada, sasando dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, sasando gong dengan sistem nada pentatonik memiliki 12 dawai. Sasando jenis ini biasanya hanya bisa digunakan untuk memainkan lagu-lagu tradisional masyarakat di Pulau Rote. Kedua adalah sasando biola, memiliki sistem nada diatonik dengan jumlah dawai mencapai 48 buah. Kelebihan dari sasando ini terletak pada jenis lagu yang bisa dimainkannya lebih bervariasi. Sasando biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu pada tarian tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Ya, Abang dan Kakak yang masih terus bersama kami di RRI Net untuk malam hari ini, terima kasih untuk kebersamaannya. Tonton apa yang Anda dengar. Dan kita langsung saja ini akan ngobrolin lebih jauh lagi ya, lebih dalam lagi tentang mengenal seni dan budaya pesisir Tapteng Sibolga bersama dengan Angku Ain Tanjung BA, beliau seniman etnis pesisir Sibolga. Angku, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang maksudnya seni dan budaya di Tapteng Sibolga ini, kegiatan Angku sehari-hari sebelumnya ini seperti apa, Angku?
1: Oh, sebelumnya saya sebagai PNS ya, sebagai guru yang kebetulan mengajar bidang musik dan seni rupa. Setelah saya pensiun, kita menangani tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang namanya Yayasan Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba Seluruh Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 2022 ini. Kita menangani tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Itu kita merekrut tenaga-tenaga mengadakan penyuluhan di seluruh Indonesia sampai batasnya 2019 di Bali pas waktu keadaan COVID terhenti semua karena kita tidak bisa lagi masuk ke sekolah.
0: Tapi sekarang kan sudah ada sedikit
1: sudah mulai kita sedang ya? Sudah mengupayakan mengadakan kegiatan P4GN namanya, penyuluhan pencegahan penyalahgunaan peredaran narkoba. Dan ada lagi satu sekarang ini yang paling berbahaya yang baru masuk dari luar negeri tentang mengadakan penyebaran tentang bahaya narkoba itu melalui lidah. Ya, sehingga nanti apabila nanti alat itu sampai di ujung lidah, di langit-langit, sehingga terjadi seperti halusinasi ya, bukan khayalan. Bisa tumbuh-tumbuhan itu seperti hewan dan akan menyergap orang yang memberikan sejenis narkoba itu.
0: Iya. Yeah. Di samping sebagai seniman ya, konsen juga Ki ke narkoba ya, juga betul. Ya.
1: Sebagai juga. Penulis musik sampai sekarang ini kita tetap menulis musik, menulis lagu.
0: Menulis ya. Lagu ya. Lagu yang paling banyak dikenal kalangan masyarakat Tapteng Sibolga, Ongku.
1: Saya lihat di YouTube itu lagu Sibolga Tacinto sudah 68.000 didengar oleh itu bisa dilihat di YouTube ya. Itu lagu Sibolga Tacinto. Kemudian kalau secara lagu umum, lagu-lagu tentang apa itu narkoba HIV/AIDS itu sudah beredar di seluruh Indonesia lebih daripada 100 keping yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di seluruh Indonesia. Setelah itu lagu itu diadakan festival di Kota Medan yang dimenangkan itu oleh seorang pemuda dari Kalimantan Barat.
2: Nah, lagu-lagu yang diciptakan Angku ini apakah memang semuanya berbahasa Sibolga atau yang bentuk lain juga ada?
1: Oh, banyak yang berbentuk bahasa-bahasa. Seperti kalau khusus lagu Sibolga itu bahasa pesisir. Tapi kalau lagu-lagu tentang bahaya narkoba itu lah nasional lah, bahasa Indonesia.
2: Jumlahnya ada berapa?
1: Jumlah lagu ada 2 CD, ada volume itu untuk lagu-lagu narkoba, anti narkoba itu ada 2 volume.
0: Tapi lagu-lagu yang bersifat kedaerahan, Angku?
1: Kalau kedaerahan ada 4. 4 volume itu ya.
2: 4 volume.
1: Oh, ada kaset waktu itu pita, kemudian baru ke kepingan ini.
0: Nah, ini lagu yang pertama sekali diciptakan itu berjudul?
1: Lagu yang pertama yang diciptakan namanya Sibolga Tacinto, dinyanyikan oleh Eri Silitonga. Tapal di Tengah dinyanyikan oleh Lita Zen dan Agus Wisman berdua. Kemudian lagu Juada Pasisi dinyanyikan oleh Rita Sita Dewi. Lagu Mulak Tu Sibolga oleh Faber Malau.
2: Tepuk tangan dulu.
1: Semuanya itu
2: luar biasa.
1: Artis-artis dari Sibolga. Tapi sayang pada waktu itu hanya Pita dia.
0: Masih Pita. Saingan kamu berat, Kiki.
2: Oh, saya juga penyanyi di kamar mandi aja.
0: Penyanyi top semuanya ya, luar biasa. Dan itu adalah hasil karya dari Angku ya. Lagunya Sibolga Tacinto.
1: Dan sekarang kita
0: yang terakhir ini, Angku masih memproduksi,
1: mendapatkan royalti sampai dengan bulan Juli yang lalu kita masih dapat royalti.
2: Dan motivasi apa nih Angku lebih bersemangat itu untuk menciptakan lagu-lagu daerah terutama untuk Sibolga sendiri?
1: Macam mana?
2: Motivasinya.
1: Ya, motivasinya karena kecintaan kepada kampung halaman itu, bagaimana penderitaan nelayani itu yang dikuras oleh hasil launya oleh konglomerat-konglomerat. Pernah saya buat lagu itu, penderitaan nelayani itu, tapi saya diprotes salah seorang daripada pengusaha itu supaya liriknya itu dirubah. Melirik, merubah satu lirik lagu itu mengeluarkan biaya besar juga itu.
0: Jadi ternyata tantangannya tidak hanya imajinasi yang kuat begitu ya kan, kemudian harus punya daya kreativitas yang tinggi, tapi tantangannya datang juga dari luar ya, apabila itu ada kontradiksi maka sebuah tantangan ya. Terus gimana setelah itu?
2: Nah, kalau untuk dalam penciptaan lagu nih, biasanya banyak yang bertemakan tentang sosial atau misalnya tentang cinta atau apa begitu?
1: Oh, banyak kehidupan masyarakat. Kalau cinta itu sekitar hanya 5% mengenai 5%. Cinta.
0: Oh, gitu. Karena tidak mau mengenal cinta masyarakat. Begitu.
1: Ya. Bagaimana penderitaan nelayan itu, bagaimana penderitaan para buru-buru yang di sana, dikuras hasil laut itu oleh para konglomerat, itu kita sampaikan kepada masyarakat. Bagaimana juga para tokoh-tokoh masyarakat yang mampu harus dia menolong masyarakat miskin, karena anak-anak itu juga punya cita-cita membangun negerinya.
0: Sosial ya,
2: betul.
0: Ki, ya.
2: Nah, ini bentuk suatu penyampaian isi hati dan idealisme inspirasinya melalui lagu. Nah, ini kita ngobrol juga nih, tidak hanya Angku yang senior ya. Di depan kita juga ada Ogi Hidayat ya, yang mana merupakan salah satu pengisi acara di Prompat ya, terus juga aktif di kepemudaan pesisir ya. Bagaimana melihat tentang kiprah nih masyarakat Sibolga di Kota Medan khususnya?
3: Ya, memang kalau kita dengar Angku tadi ya kan, sepertinya semangatnya luar biasa begitu.
2: Betul.
3: Ya. Apalagi harusnya anak muda pun bisa tertular ya kan, keluar biasaan dari Angku. Apalagi ini mengenai budaya, tentunya kan pemuda harus berperan penting ya, Kang Kiki dan Mbak Asma ya. Kalau kepemudaan, barangkali dari saya, kalau kami ada semacam komunitas begitu, komunitas pemuda pesisir Sumando Sumatera Utara, walaupun di masa pandemi ini agak sedikit kurang banyak aktivitas, namun tetap dalam ada kegiatan, kalaupun informasi kegiatan dari WA begitu. Salah satunya aktif untuk bersiaran tadi di menyuarakan dari budaya ataupun sejarah yang ada dari Tapanu Tengah Sibolga di Pro 4 juga setiap hari Sabtu ataupun malam Minggu. Jadi komunitas-komunitas kami ikut menyuarakan budaya-budaya ataupun terlibat begitu, kami panggil anak muda yang ada ataupun mahasiswa yang ada di Medan ini untuk ikut serta gabung menjadi berbincang-bincang, menjadi narasumber dan lain sebagainya gitu.
0: Jadi selain adanya acara apresiasi budaya lokal ya, etnis pesisir di program 4 setiap malam Minggu, kegiatan-kegiatan komunitas ini apalagi untuk melestarikan, memperkenalkan ya secara terus-menerus kepada generasi muda. Ini sasarannya generasi muda agar tetap cinta budaya pesisir Tapanuli Tengah.
3: Iya. Memang dalam komunitas ini kan terdiri dari berbagai macamnya, dari kampus-kampus paling banyak memang ada dari UIN, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ada juga dari Unimed, beberapa dari USU. Kami terakhir mengadakan semacam pertemuan lah begitu di salah satu kafe di Medan, dan anggota kami juga ikut terlibat ke dalam yang namanya Majelis Adat Budaya Pasisi. Barangkali situ berperan juga pemuda-pemuda untuk ikut menyuarakan, bergabung dengan orang tua kita yang di dalam Majelis Adat Budaya Pasisi, MAPSI, yang baru terbentuk, barangkali begitu. Dan insya Allah kedepannya akan mengisi acara-acara yang akan dibuatnya.
2: Dan tentunya ragam budaya di Sumatera Utara juga banyak ya. Salah satunya adalah dari Sibolga ataupun Tapeng, kita menyebutnya pesisir ya.
3: Pesisir.
2: Dan ini aku, jenis kesenian apa aja nih yang bisa kita perkenalkan? Karena mungkin sebagian kita juga, termasuk saya yang bukan orang pesisir, ingin juga lebih mengenal mengenai kesenian dan juga keunikan dari pesisir ini.
1: Memang kalau di pesisir Tapanuli Tengah Sibolga itu banyak ragam budaya yang sangat menarik. Ya, karena mungkin negeri itu negeri heterogen ya.
3: Juga
1: negeri yang paling banyak suku. Kalau menurut saya sendiri bahwa Si Volga itu merupakan negeri terkecil di Indonesia, tetapi terbanyak suku-suku bangsa yang ada di sana.
3: Beragam, Angku, ya?
1: Beragam. Yeah. Sehingga barangkali suku ini membuat nuansa baru bagi seni budaya yang ada di sana, sehingga tercipta lagu-lagu yang sangat menerangkan bagi orang yang mencintainya. Jadi salah satu di antaranya lagu yang populer itu dengan rangkaian tariannya seperti lagu Tari Kapri dengan diringan lagu Si Kambang.
2: Si Kambang.
1: Ya, Si Kambang, ya. Lagu Kapri ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan masyarakat muda pada waktu itu, ya. Di saat-saat bulan terang benderang, orang tidak pergi ke laut.
2: Karena
1: terang bulan, mana ikan nampak. Ikan itu nampak pada waktu bulannya sudah gelap. Ikannya berkilat nampak. Jadi pada waktu terang purnama, orang tidak ke laut, orang menari. Tariannya Tari Kapri. Biasa itu pakai sapu tangan. Pakai sapu tangan dengan lenggak-lenggoknya yang sangat menarik. Diringan dengan lagu, dengan alat musik, perkusi, gendang, ada viol, dan ada singkadu seperti obo. Obo, klarinetnya orang simpel klarinet, obo pendek ini.
0: Itu masih terus dilakukan
1: sampai sekarang, dilestarikan itu obo. Itu alat musik tiup masyarakat pesisir yang tidak ada di mana-mana. Kalau di Minang namanya saluang.
2: Saluang.
1: Kalau di Batak sulim. Itu. Jadi kalau yang situ, kalau saya nilai itu simple obo. Pendek aja dia. Nah, tapi meruduskan suaranya.
2: Saya juga pernah mendengar nih yang namanya, apalagi kita yang di studio ya, Si Kambang. Ini kalau sekilas seperti ada senandung gitu. Apakah ada perbedaannya dengan senandung Melayu atau seperti apa di situ?
1: Kalau Si Kambang ini menurut yang kita amati, mulai dari Bengkulu, Sibolga, Sorkam, Baru, Singkil, sampai Sinabang, secara umum hampir sama, tapi ada perbedaan. Misalnya Si Kambang yang ada di Natal ada beda dengan Si Kambang yang di Sinabang. Tapi Si Kambang juga namanya. Saya sudah lihat semua itu.
0: Sedikit perbedaannya, Angku?
1: Ya, perbedaannya di alunan lagunya itu,
0: intonasinya
1: lagi, yang membedakan. Satu yang membedakan lainnya.
0: Tapi tetap Si Kambang ya, Angku. Tetap Si Kambang.
1: Tetap Si Kambang namanya. Ya. Tapi apakah itu berasal dari pesisir Tapul Tengah Sibolga? Ya, kita dalam hal ini masih kita dalami dulu itu. Yang ada di Sinabang, di Singkil, di Melabu, di Tapak Tuan, atau di daerah Natal,
3: Tabuyung.
1: Tabuyung, lalu Ketiku, Periaman, Bengkulu, itu ada Si Kambang. Dari mana asalnya mula Si Kambang itu?
0: Itu mungkin masih didalami.
2: Mungkin disesuaikan dengan bahasa masing-masing yang memang berbeda juga, ya.
1: Tapi ada juga ceritanya bahwa Si Kambang itu ada nama seorang pemuda yang kecewa, dia berjalan di tepi pantai sambil berdendang dia, lalu dibilang orang Si Kambang. Lagunya itu Si Kambang. Jadi nama orang anak muda itu namanya Si Kambang.
0: Baik.
2: Itu berkembang memang sudah berapa garis keturunan atau seperti apa nih Si Kambang ini, kalau boleh Angku berkaitan?
1: Kalau menurut Bapak itu di abad ke-6 sudah ada itu.
2: Sudah ada.
0: Sejak dahulu kala.
2: Iya, betul.
0: Gitu. Sejarahnya berarti itu sudah cukup lama ya, Angku, ya.
1: Cukup lama. Karena dirangkaikan dengan cerita Putri Rundu. Putri Rundu itu didatangi oleh Raja Janggi dari Jawa. Ya, waktu itu kan belum ada apa-apanya. Zaman itu kan sangat-sangat langka itu mendengar berita, kan?
0: Baik, Angku ini kan sebagai seniman etnis pesisir Sibolga yang sudah menciptakan lagu yang cukup luar biasa, bahkan penyanyi seperti Edi Silitonga, Lita Zen, Agus Wisman, aduh nama-namanya tenar
2: semua.
0: Sangat top ya penyanyinya dengan karya yang luar biasa juga dari Angku Ain Tanjung ini, ya. Jadi terakhir kali ini masih menulis sebuah lagu, menciptakan sebuah lagu, Angku?
1: Masih lagu berjudul? Saya baru ciptakan lagu Mars Mapsi, kemudian Oi Dusana, dan ketiga lagunya Ranah Pasisi.
0: Oh gitu.
1: Itu saya ciptakan dengan partiturnya, lagu notasi angka, notasi balo, saya lengkapi semua. Ya, saya sudah serahkan kepada pengurusnya, tapi masih di PTS kan.
2: Oh, masih ditahan.
0: Itu. Oh gitu. Tapi tetap terus berkarya ya, Angku ya.
1: Ya terus sampai dengan kalau saya duduk sendirian itu. Insya Allah satu lagu sebaik lari saya terus sampai jangan lupa. Gitu.
2: Nah biasanya
1: mungkin nanti hanya beberapa bar aja itu seperempat bar sebaik dia terus saya lari dulu. Nah nanti.
0: Nah kalau Kiki sebulan baru satu bait ya.
2: Oh saya hanya penyanyi cover. Baik lagi ke Angku nih. Yeah. Inspirasi untuk menciptakan lagu ini biasanya apakah Angku harus di luar gitu melihat alam sekitar
0: atau, melihat
2: atau misalnya
0: gitu
2: setelah
0: kan?
2: Bangun pagi ada inspirasi ini atau seperti apa?
1: Pendeknya kasus di mana saja kalau kita sedang sendirian ada yang kita ingat tentang si anu ini ada yang kita hal-hal yang berkaitan dengan urusan kita itu bisa saja tercipta.
0: Oh lagi. Gitu, segala hal yang menjadi pengalaman pribadi kita, pengalaman orang lain, pandangan mata,
1: semuanya
0: ya kan. Dan jangan main mata.
1: Ada juga itu yang karena main mata tercipta juga lagu.
0: Sebuah lagu. Oh, ada juga. Gara-gara abang main mata, aku jadi cinta gitu.
2: Jangan kepada saya.
0: Iya. Jadi Angku, ada tantangan tersendiri dalam membuat lagu itu supaya apa ya? Boleh dibilang mudah atau sulit atau gampang-gampang susah atau gimana sih?
2: Atau lagu itu mempunyai
0: supaya jadi gitu, motivasi supaya juga sesuatu. Nih buat yang lainnya.
1: Maksudnya apa tadi?
0: Dalam menciptakan lagu gitu ada tantangan atau kesulitan tersendiri tidak atau sebenarnya membuat lagunya gampang aja gitu atau bagi tips nih Angku buat kita semua supaya ada, bisa mudah buat lagu gitu.
1: Kesulitannya ya jangan ada gangguan lah gitu ya. Jangan ada gangguan misalnya tersentuh hati kita itu bisa jadi
0: langsung
1: batal.
0: Jadi membuat itu harus moodnya baik, suasana hati lagi baik. Jadi kalau lagi galau bisa juga sih sebenarnya ya buat lagu galau. Enggak juga ya Angku ya.
1: Juga.
0: Ya kalau lagi senang buat lagu senang.
2: Nah ini kan banyak kan bertema daerah ya Sibolga. Ini biasanya yang jadi pengiring lagu ciptaan dari Angku sendiri apakah memang jenis musiknya daerah atau misalnya sudah dikombain dengan yang sekarang?
1: Oh, kalau lagu-lagu umumnya pada umumnya kita itu secara anu ya memakai kick band lah.
2: Band ya.
1: Tapi
2: rasanya tetap Siboganya di situ.
1: Siboga. Jadi sekarang kesulitan kita bahwa kalau kita memakai etnik Sibolga sepertinya etnik di Toba yang lengkap itu seperti saya bilang tadi, kita itu boleh katakan sangat minim dia. Yang ada hanya singkadu lah. Kenapa dia buat lagunya itu lagu misalnya lagu etnik ya, musiknya etnik terbatas. Bisa saja itu.
2: Nah terbatas. Ini kita flashback lagi nih waktu dulu misalnya edisi Letong Almarhum nih ya kan memilih lagu Angku ini ceritanya cuman bisa ketemu dengan penyanyi-penyanyi nasional ini.
1: Begini ceritanya, pada waktu itu saya dikirimi undangan oleh ponakan saya dari Jakarta bahwa anaknya melahirkan.
2: Tahun
1: 1919 lah ya.
2: Oh jauh ya, oke. Okay.
1: Belum tahun 2000 ya.
2: Iya 2019. Iya
0: 1999.
1: Saya dapat undangan bahwa anaknya melahirkan. Saya buat lagu namanya Siti Danastri Nur Rahma.
2: Oh iya.
1: Saya buat lagunya Siti Danastri Rumah. Dia melahirkan nama anaknya Siti Danastri Nur Rahma sebagai hadiah saya sebagai angkunya untuk si anak itu sebuah lagu tuh. Ya, saya buat lagu tuh. Terus tanya ayahnya, masih ada lagu-lagumu lagi? Katanya ada sebenarnya kan. Kalau begitu dipanggil Aji Sutama. Aji Sutama itu seorang seniman dari Bandung, di rumahnya tinggal dipanggilnya. Tengok lagu bapak itu katanya. Ya sudah tengok bagus pak, katanya. Bagus pi katanya. Panggil pak pi dia bagus pi. Tapi itu hubungi Edi Sujitonga, Victor Hutabar, semua artis dipanggil sama Aji Sutamanya. Aji Sutamanya ini seorang apa lah ya? bisa dalam satu grup band juga dia yang memimpin orang-orang ini.
0: Oh gitu, jadi situ awal mula pertemuannya.
2: Dan bagaimana respon masyarakat ketika oh si Boga ada lagu ya gitu, bagaimana respon masyarakat?
0: Dan dinyanyikan oleh penyanyi top
2: nasional juga.
1: Jadi pada waktu itu dibuatlah CD di aja 2000 kaset 2000 siap, kita bawa ke si Boga itu habis.
2: Habis.
1: Jadi ada salah seorang di antara yang datang kita ke Sibolga jam 1 malam kami sampai di Sibolga, kami tidak menginap lagi di hotel, katanya kita ke rumah kakak saya aja. Menginaplah kami di rumah kakak. Katanya ini Pak Master pencipta lagu, katanya sama orang rumah. Apa katanya, mana sama saya lagu tuh, di sini tidak ada lagu. Di RRI ada, harganya mahal.
2: Di sini tempatnya ya.
1: Jadi saya bilang senang kita, senang saya diperbanyak itu, karena tidak ada CD-nya. Saya maafkan itu orang, senang saya. Mahalnya kan waktunya lama begitu.
0: Ya, dalam dalam menciptakan sebuah lagu itu butuh berapa lama, Angku?
1: Itu tadi, menciptakan lagu itu sangat relatif dia. Ya. Bisa aja satu malam siap lagu, satu dua lagu. Bisa juga berbulan-bulan itu lagu itu.
0: Tergantung temanya atau bagaimana?
1: Ya mungkin karena ada kesibukan lain. Jadi kalau kita tangani sendiri-sendiri itu, tidak ada yang membuat kita sibuk, itu bisa satu malam dua lagu.
2: Dan ada gak lagu Angku yang selalu diputar pada saat misalnya pesta pernikahan si Bolga?
1: Ya, yang menurut saya pada waktu itu saya pergi ke Barus, lalu didengarkan lagu itu yang dinyanyikan oleh itu Rita Sitadewi, namanya Acoting.
2: Acoting.
1: Itu menceritakan tentang pengantin. Pengantin itu ingin dia supaya orang cepat pulang, kalaupun mati lampu biarkan aja lah mati lampunya, supaya orang cepat pulang, supaya orang itu senang-senang.
2: Lagu lucu ya.
0: Pengantin baru gitu ya. Gejolak pengantin baru namanya. Jadi namanya judulnya Angku.
1: Katanya Acoting. Judulnya Acoting ya.
0: Acoting dalam bahasa pesisir artinya
1: itu sebenarnya tidak punya arti apa-apa. Itu hanya sebagai
0: istilah
1: selingan itu ya.
0: Acoting.
1: Memang saya ditanya Rita Setio itu, Rita itu sama saya, itu apa sih Pak Acoting itu? Sebenarnya Acoting itu tidak ada apa-apa itu. Hanya sebagai anu aja, seperti ada bahasa kita.
2: Bagus lucu gitu.
1: Ada ya, lucu.
2: Kamu lucu deh.
1: Itu menceritakan tentang pengantin. Katanya kalaupun hidup lampu matikan aja, alasannya supaya hemat. Padahal maksudnya supaya orang tuh bersenang-senang berdua.
2: Nah, kalau tadi kan si Kambang, kita juga ingin mengenal lebih jauh lagi nih mengenai ragam seni yang ada di Sibolga. Selain si Kambang, apalagi nih yang memang patut dilestarikan di sana atau di sini pun di Kota Medan sendiri?
1: Di Sibolga itu tentang tentang
2: selain si Kambang ada jenis
0: tradisi,
2: lain maksudnya
0: tradisi kebudayaan.
1: Sekarang di situ di si Kambang tuh ada kurang lebih 15 cabangnya itu. Kalau tadinya tari kapri ada, ada tari Kapulau Pinang atau tari payung itu seorang perempuan sama seorang pemuda menarikannya itu, ada tariannya, ada nyanyinya. Ada tari duo namanya tari selendang. Ada tari selendang, ada tari payung, ada tarian, ada 12 macam itu tarian-tariannya itu.
0: Iya, jadi Kang Kiki, Angku sebagai seniman sepuh, kalau soal seni, budaya, tradisi pesisir enggak diragukan lagi ya kan. Kita mau tanya ke yang muda.
2: Yang muda lagi.
0: Kaula mudanya, kaula muda Sibolga senyum-senyum. Emang tahu enggak sih tradisi Sibolga salah satunya yang masih terus dilestarikan, Oge? Salah satunya Oge.
3: Makanya senyum-senyum karena ini sering kita bahas di Pro4.
0: Nah, boleh gitu. Tahu dong.
2: Boleh.
3: Tertarik sekali sebenarnya untuk berbicara sama Angku ya kan, menjadi narasumber juga di sini. Karena memang sangat banyak sebenarnya kebudayaan pesisir Sibolga ini yang ingin kami tahu lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi. Salah satunya tadi kan si Kambang. Si Kambang aja punya banyak turunan begitu kan. Belum lagi tradisi permainan anak-anaknya. Belum lagi ke kuliner pesisirnya.
0: Kuliner pesisir salah satunya itu yang terkenal?
3: Paling sering itu panggang pacak, panggang geleng gitu Angku ya.
0: Maksudnya kalau panggang pacak, panggang geleng ini bedanya gimana? Kan beda, sama-sama panggang
3: Angku,
0: ya?
3: Iya, dipanggang. Kalau nggak salah panggang geleng yang itu Angku ya, yang diisi sama semacam
0: ikan juga yang dipanggang.
3: Iya, ikan yang dibelah ada isi ikannya begitu.
0: Jenis ikannya sama dengan panggang pacak?
3: kurang lebih begitu. Gimana Angku? Lebih dalam lagi.
1: Panggang Geleng itu kalau mau jelas itu Panggang Geleng, boleh dibuka lagu judulnya lagu Panggang Geleng.
4: Ada juga ya judul lagu Panggang Geleng. Panggang Geleng. Karya Angku juga. Luar biasa.
1: Panggang Geleng itu di situ ada panggang paca, ada pala ibadah, segala macam gule-gule kan. Jadi Panggang Geleng itu karena anak muda ini tidak biasa dia menanganinya itu kan, dia hanya memakan aja barangkali.
4: Makanya Angku kita duduk di sini supaya Oge dan teman-teman nanti di komunitasnya bisa disosialisasikan.
1: Jadi diperkenalkan panggang, lagi. Panggang Geleng itu ikan, misalnya ikan gemungkuring. Itu gemungkuring itu begini, dia diambillah pak ganggang pisau itu, dipukul dia pelan-pelan, dihancurkan dagingnya itu sampai hancur dagingnya. Terus digini-ginikan, tapi kulitnya tidak boleh pecah. Dibeginikan, diremukkan dia. Nanti sesudah remuk dia ditariklah itu dagingnya itu dari mulutnya ini, keluarkan isinya semua. Dikeluarkan isinya, sudah kosong isinya. Lalu ini dagingnya ini dibuanglah duri-duri yang halus sampai dia tidak ada duri halus. Lalu kentang digoreng, ditumbuk bawang putih, bawang merah, merica, ketumbar, semua dikacau seperti pergedel, masukkan ke dalam. Lalu digoreng sama putih telur.
2: Kebayang nikmatnya ya Asma ya.
4: Tinggal tambah nasi saja di sini.
3: Tinggal dimakan.
2: Jadi selain kesenian, ragam kuliner
4: Kuliner. Jadi kan kita tahu nih Kang Kiki ya kan, Oge sendiri jadi tahu kan ternyata Panggang Geleng dengan panggang pacak bedanya di situ. Saya juga sebagai orang Batak jadi tahu gitu kan.
2: Iya betul. Saya sebagai
1: jadi,
2: orang
1: Sunda. Boleh setembakan kalau mau tahu kuliner pasisir, namanya ada Juada Pasisir. Itu segala macam kue, ada kue panuku, ada kue oncong-oncong,
3: kue bika.
1: Segala kue nampak di situ. Judulnya Juada Pasisir, penyanyinya Rita Sita Dewi,
2: lagu lagi
4: pencipta lagunya
3: Angku Master.
2: Jadi semua tema lagu ada di
4: ada di situ, segala kuliner, tradisi, percintaan, kegalauan, semua segala aspek kehidupan.
2: Nah, selain kuliner tadi ya kan, kita juga ingin lebih tahu mengenal keindahan tentang Tapteng dan Sibolga. Ini sebenarnya terpisah atau cemana nih, Oge bisa dijelaskan?
3: Nah, barangkali untuk pemirsa begitu ya, kalau Tapanuli Tengah itu kan kabupaten, kalau Sibolga kan Kota Madya. Ini kan berdampingan, istilahnya kan bertetangga gitu ya. Nah, jadi inilah yang dijuluki negeri pesisir begitu. Nah, negeri pesisir inilah yang beradatkan Sumando begitu Angku ya, ada Sumando. Nah, dua daerah yang disebut dengan negeri pesisir begitu Kang Kiki.
2: Nah, karakter dari Tapeng Sibolga ini apakah memang ada maritim atau misalnya kepulauan atau seperti apa nih, boleh dijelaskan?
3: Kalau kita lihat pasti kepulauan Kang Kiki. Apalagi daerah wisata, kalau kita bicara wisata kepulauan Sibolga, Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah itu kan punya yang namanya Pulau Mursala Kang Kiki ya. Pulau Mursala ini ada di tengahnya, ada air terjun Mursala Kang Kiki. Dimana air terjun Pulau Mursala ini kan langsung terjun ke laut tuh. Nah, adanya cuman satu-satunya barangkali di Indonesia begitu Kang Kiki.
2: Yang unik dari Pulau Mursala ini apa?
3: Yang uniknya itu air terjunnya kan dari pulau tuh, langsung terjun ke laut. Nah, kan unik tuh kan.
4: Kamu pernah?
3: Gitu.
4: Aku pernah.
3: Apanya? Oh gitu.
4: Melihat dari Google.
3: Iya, sudah banyak.
4: Betapa indahnya. Pengen
2: ke
4: sana.
2: Ke Pantai Pandan, betul ya?
3: Pantai Pandan ada.
4: Pulau Mursala itu destinasi wisata yang luar biasa ya kan.
2: Nah,
4: dari Sibolga.
3: Di
4: Sibolga.
3: Dari Tapanuli Tengah.
4: Dari Tapanuli Tengah ya.
3: Kalau di Sibolga sendiri ada Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Kete yang menjadi daerah tujuan wisata utama Pulau Poncan Kete. Karena di situ sejarah awal mulanya Sibolga begitu Angku. Kalau mungkin dijelaskan lebih Angku lagi.
4: Iya, baik. Yang dilakukan oleh komunitas anak-anak muda Sibolga, tadi namanya ada enggak sih?
3: Komunitas pemuda pesisir Sumando, Sumatera Utara.
4: Yang dilakukan mereka ini untuk terus melestarikan kebudayaan, kesenian, tradisi yang ada di Tapteng. Di samping itu juga mensosialisasikan destinasi wisata yang ada. Saat ini kan fokusnya pada itu ya, pemerintah juga tentang wisata. Apa yang dilakukan oleh Oge dan teman-teman?
3: Memang kami sifatnya masih ini ya, apalagi kami tinggal di Kota Medan ya, bukan di negeri asal Sibolga Pulau Tengahnya. Kalau kami di sini lebih kepada melihat bagaimana sih pemuda-pemuda dari Tapanuli Tengah Sibolga itu di Medannya sendiri. Terkadang ada suatu acara di Kota Medan, itu ada nggak misalkan menampilkan 8 etnis Sumatera Utara, ada tidak keterlibatan dari etnis pesisir sendiri begitu? Misalnya ada, alhamdulillah kita bisa menjalin komunikasi atau ataupun berkolaborasi begitu. Kalaupun tidak ada, kita ingin mempertanyakan begitu kan, mengapa tidak ada perwakilan dari etnis pesisir Tapanuli Tengah Sibolga? Jadi kita bisa itu mengevaluasi bagaimana ikut terlibat dalam 8 etnis Sumatera Utara begitu.
4: Iya. Oge sendiri melihat tentang antusiasme kemudian semangat dari kaula muda Sibolga ini atau Tapteng ini seperti apa terhadap kebudayaannya sendiri?
3: Iya. Kalau mengenai komunitas tadi itu baru terbentuk Mbak Asma.
4: Tahun apalagi berapa itu? Sudah berapa lama?
3: Waktu masa pandemi. Jadi
4: ya,
3: memang
4: kurang 2 tahun ya.
3: Iya, kurang dari 2 tahun di masa pandemi kan kita dilarang keluar, kita dilarang berkumpul begitu. Iya. Jadi kami membentuk suatu inisiatif dalam bentuk grup WA sebenarnya awalnya.
4: Nah, oke, sekarang kan sudah ada kelonggaran nih dari pemerintah.
3: Iya, inilah baru mulai dari dalam tanda kutip action barangkali gitu.
4: Iya, kegiatan-kegiatannya.
3: Dimulai dari ini barangkali ya, mengisi acara di berbagai event ya.
4: Termasuk
3: juga,
4: di Perempat,
3: termasuk Perempat
4: ya?
3: Tadi kami mengisi-ngisi acaranya juga begitu, datang silih berganti. Ada Suwandi Malik, ada si Dr. Hadi Saputra, ada si Alimuddin Manulang dari berbagai daerah, ada asal dari Barus, dari Sorkam, dari Kolang pernah, dari Sibolga juga ada beberapa. Baru sekedar ini, baru-baru ini bergerak begitu kan.
2: Nah, selain tadi ada WhatsApp group ya. Media lain semisal media sosial mungkin bisa ada juga di situ atau cuman?
3: Memang dari perkumpulan WhatsApp group ini kan Kang Kiki di situ mereka sebenarnya antusias, antusiasnya karena mudah menuangkan ide-idenya begitu kan. Kenapa kita tidak ada ini, tidak ada apa namanya kegiatan gitu-gitu. Kenapa dalam aku menghadiri acara begitu, kata satu orang, kenapa kita tidak ada? Jadi kita komunikasi di situ. Kenapa tidak adanya? Kenapa kekosongan gitu-gitu. Jadi kita harus bisa mencari solusi begitu dalam komunitas itu.
4: Baik, untuk menarik lebih banyak lagi anggota komunitas seperti apa sih?
3: Nah, itu dia.
4: Formulasinya itu seperti apa? Kan kita harus punya strategi nih. Karena memang Angku enggak mudah ya pada masa sekarang anak-anak muda itu bisa mencintai budayanya ya kan, di tengah terpaan pengaruh dari luar, gitu. Budaya-budaya luar juga.
3: Memang Mbak Asma, yang namanya budaya ini, apalagi kita melihat dari kaula muda, sedikit kurang tertarik begitu Mbak Asma ya. Makanya kita pun perkumpulan ini kita share, kita undang begitu mahasiswa yang tertarik. Memang saya begitu membuka ataupun terlibat dalam komunitas ini, kita tanya apakah mahasiswa ini ada yang jurusan sejarah, jurusan seni begitu, sangat sedikit memang adanya. Jadi kebanyakan dari jurusan-jurusan umum seperti ekonomi, hukum, sosial politik begitu. Nah memang keterbatasan jurusan ini barangkali menjadi ini ya, kurang inilah barangkali. Namun kita tetap berusaha mencari siapa-siapa mahasiswa yang jurusan sejarah tadi, budaya tari, untuk ikut bergabung begitu.
4: Tapi sebenarnya konsepnya apapun budayanya gitu ya, Sibolga tetap tercinta ya kan.
2: Sesuai dengan lagunya
4: pada, jadi apapun jenis jurusannya gitu ya kan, kebudayaan tetap nomor satu.
2: Betul. Nah sekarang Angku nih untuk bisa menjembatani ya kan antara kekunoan dan kekinian. Barangkali untuk Angku sendiri ada lagu-lagu lagi yang mau dibagikan atau mau di project begitu saat ini?
1: Tadi itu saya, supaya kita dapat menyatu dengan alam, keindahan alam, dengan religi, dengan budaya. Jadi kita menciptakan lagu tadi namanya Ranah Pasisi. Di situ sudah lengkap. Itu keindahan alam yang dikatakannya sejuta pesona sudah kita cantumkan. Pandan, Kalangan, Kalimantung, Musa. Sala, nama-nama pulau keindahannya itu sudah kita ceritakan melalui lagu. Kemudian bahwa pesisir itu adalah ranah pesisir, di situ banyak peninggalan sejarah tentang agama Islam. Sudah kita sebutkan juga banyak juga pahlawan-pahlawan selain daripada nelayan, selain daripada pedagang, bahwa Tapul Tengah Sibuga itu sangat banyak pahlawan yang dilahirkan. Faisal Tanjung, Akbar Tanjung, Mahyaden Penglabean, Khairul Tanjung, si Bongsu Pasaribu, banyak itu kita antarkan melalui lagu supaya anak-anak termotivasi menjadi jenderal, harus dia mesti belajar bagus-bagus kan begitu. Menjadi pengusaha harus menjadi Khairul Tanjung, harus dia pengusaha bagus-bagus. Kita antarkan melalui lagu.
4: Jadi ini kan apa namanya, di usia yang tidak lagi muda Angku, tapi tetap terus berkarya. Kita tidak bisa pungkiri juga terpaan pengaruh tadi dari budaya-budaya luar itu kan cukup luar biasa, gitu, kuat, dahsyat. Angku ada ide tidak, atau sudah ada rencana nih saya harus buat lagu supaya anak-anak muda Sibolga atau Tapteng ini bisa tetap terus mencintai kebudayaannya,
1: kampung halamannya,
4: dimanapun dia berada, dia tidak tidak pernah lupa begitu.
1: Jelas. Judul lagu itu sedang kita rilis, namanya Oi Dusana, memanggil supaya Dusana. Katanya begini, Oi Dusana, bangkitlah membangun kampung halaman, membangkit batang terandam, meluruskan yang bengkok, ya, membangun sama-sama, karena Tapul Tengah dan Sibolga itu banyak potensi. Itu sedang kita ciptakan. Tapi lagunya belum ditanya. Udah ada siap lagunya kan, sudah kita kirim.
4: Semoga setelah ini Angku mudah-mudahan lagunya tayang, bisa diputar, ya, bisa diputar di Perempat, dinikmati oleh kaula muda Tapteng ataupun Sibolga.
2: Betul, dan dan tidak hanya Perempat Medan dong, ya kan? Karena RRI Playgo juga menjangkau RRI Perempat di seluruh Nusantara.
4: Bisa mendengarkannya.
1: Saya tambahkan juga, kita pemimpin redaksi Pesisir Nauli 26 tahun karena COVID ini berhenti dia. Majalah, majalah itu satu-satunya majalah yang paling malam, majalah paling paling lama, majalah daerah paling lama, majalah Pesisir Nauli. Pesisir Nauli 26 tahun masuk COVID berhenti, tidak boleh masuk mengantarkan ke rumah-rumah. Itulah yang kita alami.
4: Baik, namun sekarang gadget ada di tangan kita, ya, Oge. Mudah-mudahan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa memperkenalkan terus budaya dari Tapteng Sibolga ini melalui generasi muda. Angku, ini tugas Oge dan teman-teman nih, ya.
3: Insyaallah.
4: Di komunitasnya tadi, ya. Semoga komunitasnya berjaya dan terus tetap ada di hati pecinta budaya Sibolga.
2: Nah, kita hampir di penghujung nih, Asma, ya. Dan nampaknya mungkin ada satu statement dari narasumber kita nih yang boleh kita
4: pesan dari Angku.
2: Pesan dari Angku mengenai seni dan budaya Tapteng Sibolga ini.
1: Pesan kami selaku generasi senior, ya, minta kepada yang muda-muda mencintai kampung halamannya. Bagaimana kita supaya membangun negeri ini, karena potensi kita cukup besar, potensi Tapul Tengah. Oleh karena itu kami harap pemuda-pemuda bekerjasama dengan MAPSI, Majlis Adat Budaya Pesisir Tapul Tengah Sibolga. Amin ya rabbil alamin.
4: Amin. Nah, Oge sendiri gimana nih, Oge? Kasih motivasi buat gaula muda ini.
3: Kalau dari saya sendiri dan mudah-mudahan untuk kawan-kawan yang lainnya, tentunya tetap semangat menggali, tetap semangat mencari tahu. Karena kata Angku tadi kan, banyak yang sejarah atau budaya yang berserak, masih banyak yang bengkok begitu. Jadi harus diluruskan, harus dikumpul begitu. Jadi harus tetap semangat dan terus berkarya begitu.
4: Iya, jangan diam, ya kan? Dan jangan rebahan aja. Rebahan boleh, tapi cari tahu, ya kan?
3: Gitu. Carinya main terus,
4: cari tahu, iya, kebudayaan pesisir Tapteng Sibolga. Jangan cari tahunya dia sudah sama siapa sekarang, ya. Baik, ya, sayang sekali Kiki.
2: Betul,
4: kita harus segera menuntaskan obrolan budaya RRI Net untuk malam hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Angku.
1: Sama-sama.
4: Iya, Angku Oge Master juga. Ain Tanjung BA.
2: Terima kasih bahasa Sibolganya.
4: Tarimo kasih. Kalau dalam bahasa Sundanya?
2: Hatur nuhun.
4: Sami-sami.
2: Bataknya?
4: Ya Tarimo Kasih juga. Mauliati.
2: Oke. Okay.
4: Jadi Yudhisthana. Terima kasih Oge, terima kasih Angku. Iya. Sehat selalu. Karyanya tetap terus kita tunggu. Amin.
2: Betul. Dan gitu. Akhirnya saya Kiki Koswara beserta teman saya.
4: Ada saya Asma Lubis.
2: Dan juga narasumber kita hari ini.
4: Ada Oge Hidayat.
2: Iya, Oge Hidayat. Udah pamit ya dan tetap terus dengarkan program 4. RRI Medan,
4: iya.
2: Suara Budaya Nusantara.
4: Sampai di sini kebersamaan kami untuk Abang dan Kakak. Terima kasih.
2: Oi, di sana.
3: Oi, di sana.
2: Kurang kompak kita 3 kali
4: iya.
2: Ya. Tuh, 2, 3.
4: Oi, di sana. Assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat ya, di malam hari ini Abang Nerka. Tidak, kita tadi mendengarkan sajana acara obrolan budaya Sibolga ya, Tapteng Sibolga Abang Nerka. Dan kita lanjutkan dengan jazz musik ya, untuk malam hari ini hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, dengan lagu-lagu yang asik khas Prompat. Kita rehat-rehat sejenak ya Abang Nerka, tentunya untuk merelaksasi pikiran kita. Barangkali Anda yang masih di perjalanan mungkin ya, atau juga sehabis melaksanakan aktivitas yang menyita waktu, terus juga pingin refresh. Nah, di Prompat ya, lagu-lagunya gak bikin bete kok ya, lagu-lagunya bikin kita malah semangat lagi.

dan yang lagi dengan saudara-saudara kita di kampung halaman misalnya, ataupun hal-hal unik di Nusantara ya. Baik, selamat mendengarkan Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kok pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kok bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria, yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

Panggang pacak merupakan masakan khas pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

Ya, lagu-lagu dalam jazz music kita cukupkan dulu ya. Tapi Anda akan kita hibur kembali ya dengan hadirnya Sapa Malam ya. Beberapa saat lagi tepat pukul 22 ya, untuk Anda selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: ya. Kita buka untuk kedai kita hari ini. Bandar musik Nusantara hadir untuk Anda. Iya, saya Kiko Aswara untuk Anda menemani di Sapa Malam Rompak ya. Hari ini ya temanya ringan-ringan aja deh. Yang pasti bisa berkirim salam, menyapa dan juga memilihkan lagu-lagu terbaik Anda ya. 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811644448. Siapakah penelpon pertama kita kali ini ya? Sapa Malam, Suara Budaya Nusantara. Halo, Sapa Malam.
1: Malam, Assalamualaikum Bu Kiki.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya
1: Nusantara.
0: Iya, Cynthia.
1: Cynthia. Maaf, masuk pertama.
0: Cynthia. Ya. Bentar lagi kan ini apa Idul Adha gitu.
1: Iya.
0: Kamu ini enggak apa namanya kalau pemilih daging, daging mana, sapi atau kerbau atau domba yang disuka?
1: Saya lebih suka daging sapi, cuma kita enggak makannya ya, makan orang tua ya, sama adik-adik yang makan.
0: Suka daging sapi?
1: Enggak, itu saya daging ayam.
0: Oh, daging ayam.
1: Yang suka sama orang tua sama adik-adik suka.
0: Iya, jadi kamu enggak makan daging kurban enggak, atau gimana?
1: Kita hanya makan ayam doang, daging ayam.
0: Oh. Kalau kurban daging ayam berapa ekor, berapa ribu ekor ya?
1: Banyak lebih.
0: Jadi kalau setiap kurban jadi enggak makan daging dong.
1: Memang enggak
0: suka
1: dari lahir,
0: suka daging, dari lahir. Oh, gitu. Ya udah deh, enggak bisa memaksakan ya.
1: Iya.
0: Ya udahlah, lagunya apa nih?
1: Lagu Kiki suka daging apa?
0: Saya sapi sih.
1: Oh, sapi.
0: Heeh.
1: Iya.
0: Tapi enggak terlalu harus makan tiap hari. Misalkan ada yang lain makan otaknya, makan matanya, makan apanya gitu dimakan semua. Kalau saya enggak gitu.
1: Yang suka di rendang apa di sop sukanya?
0: Saya sukanya di rendang aja.
1: Oh, di sop ya. Iyalah.
0: Gitu, semua ada pilihannya ya.
1: Oke,
0: lagunya apa nih? Boleh dipilih juga.
1: Apa coba judulnya tadi bebek?
0: Cari bebek.
1: Iya ada tuh.
0: Lagi Bali ya.
1: Bali.
0: Oke, nanti kita carikan ya.
1: Iya.
0: Cari bebek. Dah. Itu aja.
1: Iya.
0: Berkirim salam boleh.
1: Salamnya buatnya yang Kak Cynthia, Pak Nga, buatnya Ung Sumi, Seperasa, buat Pak Arma Sibuan, buat Pak Ari Mulia, buatnya apa tuh ya, Bu Ati.
0: Iya, Bu Ati Tanjung Merawat.
1: Buatnya
0: Sembaja,
1: buatnya siapa lagi ya? Semua aja ya.
0: Oke.
1: Halo Kiki, satu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang 10 hari lagi ke depan ya, Idul Adha menjelang. Halo, siapa malam?
2: Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Mas Kiki, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Ini siapa jenenge?
2: Jenenge Umi Sumi, Mas Kiki. Saya BJ kilometer 20, Mas Kiki.
0: Kok kerungune suaranya gendang tung?
2: Tapi ini Mas Kiki kena flu itu belum gitu sehat banget.
0: Iya udahlah. Kira-kira
2: ada batuknya.
0: Kira-kira kalau masak daging kurban atau daging sapi ayam ayam sapi domba gitu, yang jadi menu andalannya digimanain sih diolahnya gitu kalau keluarganya Umi?
2: Gimana Mas Kiki?
0: Kurban kan sebentar lagi.
2: Ya.
0: Nah Umi ini sukanya masaknya itu diapain si dagingnya, di bumbu apa gitu?
2: Oh, dagingnya. Jadi di rendang Mas Kiki sama di sayur putih, rendang putih.
0: Oh, di rendang ya?
2: Ya.
0: Enggak ditunjang.
2: Ya?
0: Enggak ditunjang.
2: Enggak.
0: Sayur tunjang
2: enggak jadi dimasak sama Mas Kiki.
0: Oh, iya. Ditunjang sapi.
2: Ya, sama ditunjang sapi dagingnya goreng-goreng sama Umi ya kan.
0: Ya udahlah, lagunya apa nih, silakan nih Umi.
2: Lagunya lagu apa ya? Jawa aja ya Mas Kiki.
0: Jawa, judulnya?
2: Judulnya ini aja, Pilih Aku Opo Cakae.
0: Apa?
2: Pilih Aku Opo Cakae.
0: Opo Cakae.
2: Pilih Aku Opo Cakae.
0: Oke, yuk gas.
2: Eneng kan?
0: Insyaallah.
2: Salamnya ya Mas Kiki. Salamnya untuk Mas Bambang juga, Cynthia tadi ya. Semoga sehat-sehat di sana ya Cynthia cantik. Pangar, Jabuana, Pak Jena Tanjung, Pak Rasa, itu siapa namanya Bu Pak Abdullah, kok Bu Abdullah pula ya kan, Pak Abdullah sama Bu Nurnya di sana, Mama Rizky, Amel, Pangga, Paris, Panto, Pak Siman, si Genjer. Betul sih.
0: Banyak kali. Banyak
2: seram sih Ki, jadi mesti ada ngeden-ngeden ya kan.
0: Iya,
2: enggak apa-apa. Bunda Eva juga ya kan. Bu Ati juga, Ira Tariga.
0: Iya.
2: Bu Ratni ya, Ratini yang di Metobong ya kan.
0: Bu Ratni.
2: Ada tuh inilah Opung Jole ya kan. Adalah semua aja ya Mas Kiki.
0: Okay.
2: Yang belakang kan mau naik juga ya kan Mas Kiki.
0: Nah, itu nyadar.
2: Enggak boleh lama-lama ya Mas Kiki.
0: Yuk, gaskeun.
2: Yang belakang nanti gak kebagian, kasihan nunggu-nunggu Mas Kiki.
0: Oke dah, bungkus.
2: Terima kasih waktunya ya Mas Kiki.
0: Yuk.
2: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambulansnya suaranya rebek. Halo, siapa malam?
3: Halo, siapa malam perempuan?
0: Oh, Bang Jack nih.
3: Assalamualaikum Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jack. Yo. Gimana kabarnya, sehat Bang Jack?
3: Sehat.
0: Iya. Pilih daging sapi atau kambing atau kerbau?
3: Sapi.
0: Alasannya?
3: Kalau yang domba atau kambing itu gampang kali. Hitam.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Terus suka digimanain sih?
3: Di ronda.
0: Hah?
3: Di rondang.
0: Oh, ada rondang. Logatnya ini ya, logat batubara ya, batubara.
3: Iya.
0: Baiklah, Bang Jack, apa lagunya nih? Ya karo lah, ya.
3: Kalau kata-kata sana lagu karo lah. Kalau kata parata pun, ya lagu Jawa lah.
0: Ya wes, lagu karo, koro sopo.
3: Karo kowe.
0: Berarti lagu Jawa juga.
3: Lagu karo judulnya. Bulan Siang Wari.
0: Bulan
3: Siang Wari.
0: Bulan kesiangan itu atau apa artinya?
3: Judulnya Bulan Siang Wari.
0: Bulan Siang Wari ya, ada. Oke.
3: Ada. Dari siapa tuh Bang?
0: Dari Jofri Tarigan.
3: Kalau cewek enggak ada.
0: Adanya itu.
3: Gak ada yang bercewek ya?
0: Gak ada, ini yang
3: paling. Coba lah, gak apa-apa lah,
0: paling, paling atas sih ini ya.
3: Udah lah.
0: Oke.
3: Alamnya buat Tangla. Ada juga buat Burat nih. Bapak Rizal Sembada, Pak Bula Bu Nur, Opa Rasa, Masa Bukintis. Ada Pak Susana Bukinting. Ada juga Udah Yusri Gua Pratama, Mama Rizki, Mbak Centini, Puan Ina, Opung Jole, Ayah Iwan. Ada juga buat Rani di Peringgan. Pokoknya buat semua-semuanya yang monitor ya. Di kampung pun di sampai belum tentu monitor ya kan. Ya udah lah, berkang gigi sama tugas ya
0: semuanya.
3: Atuh mohon.
0: Sami-sami mau lihat. Waalaikumsalam ya. Baik abang, dengarkan lagu-lagu kita hadirkan untuk Anda di Sapa Malam Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyu Dusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi Dusana.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

0: Siang Waria Bang Daka. Baik, di kesempatan hari ini kita persilakan kembali Anda yang ingin ngobrol. Iya, gitu aja. Iya.
1: Sopo malam perempat.
0: Sopo?
1: Ya, Panga. Balik ke Bang Nikang Kiki benda.
0: Alhamdulillah, Pak Nga. Ini ada pantun sikit ke?
1: Pak, pantun ngapa? Pantun-pantun perlu dah aja lah. Tahu-tahu ada buah keladi aja.
0: Nah, artinya?
1: Tahu sah pantun. Udah apa tak jadi aja.
0: Ya udahlah. Daripada buah sukun ya kan? Mending daun sepatu. Daripada kita berpantun, mending pilih lagu langsung.
1: Ya, boleh, pantun sukun boleh juga.
0: Kan juga.
1: Malam Siti Payung.
0: Apa?
1: Siti Payung.
0: Alamak, oi Siti Payung.
1: Semalam tak diputar si Mastur lagu Siti Payung. Pangah tunggui sampai habis.
0: Siapa?
1: Si Mastur, siang-siang kan Mastur semalam.
0: Oh ya udah nih, hari ini langsung ya.
1: Iya, Umi Sumi. Tak saya Umi Sumi.
0: Iya.
1: Oh Cintia juga tadi ya. Tak saya sayang, saya Cintia juga.
0: Ada Amel, fansnya.
1: Amel juga. Tak sehat. Bahagia selalu anak pangan. Iya. Jack Marpuing juga tadi ya.
0: Jack Marpuing, Marpaung.
1: Oh Marpaung aja sehat-sehat. Banyak-banyak itu tanamannya biar subur. Opa Rasa juga. Selamat malam Opa, Pak Tanjung juga, Pak Abdullah, Bu Nurhayati, Puan Ira di perapat sana, sehat-sehat. Bahagia selalu udah yos. Bang Rizal Buana juga. Pak Paruda juga di sebadah sana, sehat-sehat. Bu Ratmi, sehat ya Bu. Puan Ina juga di Pantai Labu sama Bang Irfannya. Untuknya siapa tuh lagi? Mas Adi Genjer di kolam. Di Nejing Pini. Pak Legi-Legi di Helpet. Bu Roslia juga di sana. Bu Wati di Tamora, selamat malam Bu Wati. Sama Rizky juga di Simbang Limun sama Rizky. Sehat-sehat. Bang Al Aramanasian juga ya, sehat. Ada Nona juga di rumahnya. Ada Eka juga di rumahnya. Semua-semua aja lah ya. Di belakang banyak yang menunggu ya.
0: Oke.
1: Ya Kak Kiki, saya makasih yo.
0: Sami-sami.
1: Kampurasun.
0: Rampes. Pak Nge ya, Pak Nge. Berikutnya nih, boleh siapa nih? Halo.
2: Rampes.
0: Iya, Pak Zainal ya.
2: Dari Zulu Tenggung.
0: Apa itu?
2: Zainal Tanjung.
0: Pak Zainal.
2: Z kan Zulu. T-nya kan Tenggung.
0: Oh iya betul. Pak Zainal, kabar sehat ya Pak Zainal?
2: Alhamdulillah sehat Mas. Bagaimana dengan Mas Kiki?
0: Alhamdulillah. Ini belum ngantuk atau cobaan nih jam segini masih nongkrongin rompang?
2: Namanya udah opung-opung.
0: Begadang terus ya.
2: Iya.
0: Ya udah lah, yang penting sehat-sehat ya, istirahatnya cukup.
2: Alhamdulillah.
0: Gitu. Iya. Oke deh, lagunya mau langsung atau mau memberikan tanggapan?
2: Tanggapan apaan nih?
0: Sapi, kambing, atau kerbau?
2: Untuk dikurbankan.
0: Iya, atau kurban perasaan barangkali. Pernah berkurban?

0: Pernah berapa, 2 tahun yang lalu, oh, atau Masya berapa Allah. Tahun yang lalu?
1: Iya, kambing atau sapi itu?
0: Kambing.
1: Kambing ya.
0: Kambing.
1: Kambing.
0: Jadi tahun ini enggak lagi, Mas.
1: Oh ya, memang wajibnya satu kali ya. Kemudian kalau ada rezeki lagi. Baik, lagunya apa nih, silakan Pak Zainal.
0: Lagu Keroncong, Keroncong Kemayoran.
1: Keroncong Kemayoran. Oke deh.
0: Salam-salamnya untuk Bang Al, Opa Rasa, Puan Ina,
1: iya,
0: Pak Andi, Mas Anto Sentis, Bang Paris, Bang Zek, Mas Adi Genjer, Mas Faijol yang tadi, istri Jel Pratama, Pak Bula, Ibu Nur, istri Jel Buana,
1: iya,
0: kemudian Bu Wati Tamora, Ibu Radmi, Mama Rizky, Besumi, Ira Tarigan, Bunda Eva,
1: ya.
0: Bunda apa, Putri Madu, Mbak Centini, dan Farida Sembada. Terakhir Opung Jole. Semoga semuanya aja, Mas.
1: Baik.
0: Ada kan lagunya?
1: Ada.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal ya. Berikutnya penelpon ke-6 ini siapa nih? Halo, sapa malam.
2: Malam, sapa malam.
1: Iya, suara
2: apa
1: muda.
2: Apa kabar Mas Isi, sehat?
1: Alhamdulillah, tertawa terus.
2: Sudah makan.
1: Bu Ratni nih.
2: Iya.
1: Makan udah di rumah tadi Bu Ratni?
2: Oh iya. Ya apa, ayam?
1: Saya makan apa tadi ya? Iya, iya, pakai ayam. Pakai ayam. Bersama ayam. Menunya ayam geprek, biasalah beli dari warung gitu.
2: Iya.
1: Oke deh, Bu Ratni langsung aja nih, mau lagu apa? Silakan.
2: Lagunya apa ya? Kepingin dua-dua dengan lagunya.
1: Apaan tuh?
2: Lagu satu Romo and the Maling.
1: Ah, itu aja.
2: Apa usah di Kanajuwe mana ya gitu?
1: Apa?
2: Usah di Kanajuwe Minang.
1: Oh Minang, boleh. Minang, iya. Minang, Minang belum keluar nih. Minang belum keluar ya, kita keluarin dulu ya.
2: Malam ini lagunya.
1: Iya, Minang dulu ya.
2: Yeah.
1: Usah di kandang kudo.
2: Nanti yang penghabisan Romo and the Maling beli terakhir enggak apa-apa.
1: Iya, yeah, kalau keburu ya.
2: Salam-salamnya untuk Pak Jenal tadi ya.
1: Yuk, bungkus.
2: Salam Pak Jenal, saya selalu Pak Bula beserta Ibu Nurnya. Ibu Nur enggak pernah naik, enggak pernah mendengar suaranya.
1: Pemalu. Ya, kalau Burat Bu Nur Hayati itu pemalu.
2: Mas Dek tadi ya, Mas Dek kayak selalu. Mas Pari selama juga enggak dengar suaranya kemana. Mas Taijo tadi terima kasih juga santerannya. Bila-bila Pratama, Upa Rasa, Pak Andi, Pak Anto, Misumi tadi ya, Sengsini,
1: Hari
2: Jantambada, Bu Epa, Pencur Batu, Bu Wati, Puan Ina, Puan Inam juga udah lama gak dengar suaranya kemana nih. Bu Ida lagi. Untuk siapa lagi? Oh Mas A. Mas Al siapa lagi ya? Udah lah Mas, itu aja Mas.
1: Iya.
2: Mas semuanya lah ya, selamat mendengarkan keempat.
1: Baik.
2: Yang ketiga, apalagi penyanyi yang ganteng malam
1: ini. Is, alhamdulillah kalau disebut ganteng Maya. Ya.
2: Selalu lancar-lancar bikinnya sekeluarga.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari penelpon ke-6 ya. Ada lagu Siti Payung, Keroncong Kemayoran, dan Usah di Kanajuwo. Ini lagu yang berikutnya kita nikmati di malam hari ini. Yuk, sambil leyeh-leyeh ya, apapun aktivitas malam Anda, selamat mendengarkan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Sopo Jojong merupakan sebutan dari rumah adat suku Pakpak Dairi, yaitu rumah panggung yang terdiri dari ijuk sebagai atapnya dengan atap yang bertingkat dua. Bentuk atap yang melengkung dianggap sebagai keberanian dalam menjunjung tinggi adat walaupun menghadapi resiko yang berat. Di atas lengkungan atap diletakkan tanduk kerbau yang secara tradisi merupakan lambang keberanian, jiwa kesatria, serta kepahlawanan. Di atas pintu rumah adat Pakpak biasanya ada gambar sepasang cicak dan payudara wanita yang melambangkan kesuburan. Yang uniknya lagi, salah satu dari rumah adat Pakpak adalah pintu masuk yang letaknya di bagian kolong rumah. Hal ini melambangkan sikap rendah hati dan tidak sombong.

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.
1: Iya, kita balik lagi. Kita sapa lagi Anda yang ingin bergabung, boleh silakan ya 0618463115. Tadi ada Opa Rasya langsung ke pribadi. Layang kangen katanya gitu ya. Halo.
2: Halo, malam Mas Haji.
1: Yo, sapa jenenge nih?
2: Kapten Muslim.
1: Kapten Muslim. Ini kenapa suaranya seperti di ini di bekem apa bantal?
2: Asmat ya, Bang.
1: Iya Bang Al, gimana kabarnya Bang Al?
2: Baik Bang.
1: Aktivitasnya apa nih pagi hari? Pagi hari ini.
2: Pagi ini sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Pagi ini Android ada masih.
1: Android? Ada Bang Android.
2: Gak kemana? Bang Al punya apa aja Bang?
1: Oh gitu Bang Android. Mau lagu apa Android? Android ada Caya Caya, Kelo 9, Sinar Riau. Mau yang sinario, bentar ya kita carikan nih dari koleksi saya atau punya koleksi pribadi boleh. Kalau
2: cinta apa ada situ?
1: Cinta apa?
2: Cinta coba terus Bang.
1: Minang Andro ini ada Kelok 9, Mudia Arau sama Sinariau.
2: Enggak, Kelok 9 aja Bang ya.
1: Kelok 9. Iya iya iya ya. Boleh. Itu aja.
2: Kirim-kirim, Bang.
1: Kemana?
2: Ke mana-mana dulu mau jalan.
1: Iya, boleh, gak boleh, boleh.
2: Nanti sekarang itu ngirim kita enggak balas ya kan, Bang?
1: Iya, berkirim salam boleh.
2: Kirim salam ya. Siapa tadi yang udah masuk, Bang, barusan?
1: Ada Bu Ratni, Pak Zainal, Pak Ngah.
2: Nih. Pak Zainal Panjung, Cynthia. Mas Faijo, Mas Faijo itu Pak itu ya?
1: Iya
2: Pak
1: kalau,
2: Ngah.
1: Iya Pak Ngah.
2: Pak Ngah, ya, selamat malam. Pak Rata juga, Mas Anto di Genti, Bapak Abdullah dan Ibu. Tadi mau ke situ mampir tapi ada mobil putih, nggak jadilah.
1: Kenapa dengan mobil putih?
2: Ada mobil putih masuk, Bang.
1: Oh, ya tak apalah.
2: Jadi kita nggak jadi masuk. Terus kan jadi lupa. Apa lagi ya?
1: Siapa dong?
2: Lupa jadinya, Pak. untuk semua lah ya, Pak.
1: Iya, iya, iya.
2: Karena nanti apa? Kalau udah ingat nanti besok lagi lah.
1: Iya, boleh.
2: Ucapannya selamat malam, selamat bobo ya kan Bang. Selamat bertugas buat Mas Iki. Lewat mana nanti pulang Bang?
1: Lewat mana ya? Amir Hamzah.
2: Ya lewat sini ya.
1: Iya kalau jam 12 gini mah saya nggak ini langsung ke rumah aja gitu.
2: Iya. Oke lah ya Pak.
1: Iya.
2: Ucapannya selamat malam. Salam sama kakak.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Al. Pisces kambing. Yang berikutnya boleh silakan di 0618463115 ya. Halo, sapa malam.
3: Sapa malam, Bang Ki.
1: Yo yo, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan orang SM Raja.
1: Bang Arman Hasibuan.
3: Iya, Bang Ki. Kabar Bang Ki? Sehat.
1: Alhamdulillah, Bang Arman.
3: Mantap.
1: Arman juga
3: masih
1: sehat.
3: Masih ganteng
1: ya?
3: Kan?
1: Kalau ganteng itu kan menurut orang lain.
3: Iya, aku kalau orang nggak ganteng malas aku cerita sama dia.
1: Oh, kenapa rupanya? Ya pasti mah harus ganteng hatinya, gitu
3: iya,
1: ya.
3: Iya, Bang.
1: Gitu.
3: Ini minta lagu, Bang.
1: Lagu apa?
3: Lagu Karo.
1: Lagu Karo lah.
3: Iya, lagu apa? Apa Hidup. Namanya? Nangka Muda boleh kan?
1: Nangka Muda, iya boleh.
3: Iya, oke Bang.
1: Itu aja ya.
3: Nah, salam-salamnya Buat itu tadi yang baru turun Bang Al.
1: Iya, iya, iya.
3: Suka kali lupa, dilupa-lupakan ini Bang Al ini. Masa sampai Bang Arman lupa Bang Al. Ah, namanya sekampung awak, iya kan Bang?
1: Iya.
3: Iya, dibuat-buatnya itu lupa-lupa itu.
1: Enggak apa-apa.
3: Ah, Pak Abdullah dan Bu Nurayati, Ira Tarigan, Opa Rasa.
1: Iya.
3: Preman pensiun. Ini Pak Jenal Tanjung pun enggak pernah nyapa awak ini. Sombong kan ini apa, Pak Jenal Tanjung ini ya.
1: Maklum udah ngantuk.
3: Iya, dengar awak perhatikan tak pernah dia manggil Arman Hasibuan.
1: Oh iya.
3: Jangan gitulah Pak Jenal ya. Isu Rijal Pratama yang paling ganteng. Siapa lagi ya? Bang Jack, Edi Genjer, Bang Supri, siapa lagi? Centini, Itok Susana Burginting, Kak Ida, siapa lagi ya? Semua lah ya, memang betul juga, memang tak ingat juga apa. Ya. Kasihan nanti yang di belakangnya kan lama kali ingat-ingatnya ya Bang Ki.
1: Biar salam ya, semuanya okay aja.
3: Iya, biar semua dapat ya Bang Ki ya.
1: Iya dong.
3: Iya, buat Bang Ki selamat tugas, semoga sehat selalu.
1: Sama-sama.
3: Tetap ganteng Bang Ki.
1: Amin, insya Allah.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya, di STM Raja ada Bang Arman Hasibuan ya. Iya, samperin juga Bang Arman dong, katanya gitu. Tapi kalau belum kekirim salam bukan berarti gak tahu begitu ya, karena malum lah ya, udah malam. Ada lagu dari Didi Kempot almarhum lah yang kangen, ini disuka oleh Pak Opa Rasya ya. Lanjut ada Androis dengan Kela 9 dan juga Trisna Sinta Bolokriat dengan Nangka Muda. Begitu ya, kita hadirkan lagu berikutnya untuk Anda bersama kami Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.
1: Baik, kita balik lagi Abang Nenaka di malam hari ini ya. Sapa Malam
2: Malam Budaya Nusantara.
1: Iya, kalau Koko Wibowo ini pasti agak ke malam-malam sedikit gitu ya. Baru dapat ya,
2: yang di mana ada kapten di situ ada pendengar setianya.
1: Koko Wibowo ya.
2: Iya, ayo feel good today.
1: Alhamdulillah Koko, Koko sedang apa nih? Sedang apa?
2: Sedang rebahan aja sambil dengar Pro 2 sama Pro 4.
1: Oh iya, alhamdulillah kalau begitu mah ya. Masih
2: ya, sama
1: kita
2: Yuda dan request.
1: Pengen ya lagu apa Koko untuk bisa Koko lebih semangat lagi nih malam hari ini?
2: Yang kocak apa ya?
1: Yang kocak?
2: Ya.
1: Romo Ono Maling. Rama.
2: Romo Ono. Oh ya.
1: Atau Sri Sri Simalungun Jawa itu juga enak. Ah,
2: boleh juga lah.
1: Bagus Sri ya.
2: Ah, Sri. Buat di Susana Bolugiti, Bapak Haji Abdullah dan keluarga, Bang Al, Bapak Abang Hasibuan ya.
1: Iya iya.
2: Ada lagi itu Pak Galem pernah naik sini.
1: Sudah lama enggak.
2: Ya. Ada lagi yang sejak berkita lah ya, Bapak Edra.
1: Iya, Mama Ezra, boleh.
2: Nah, bisa putri itu juga pakai kemin. Tak sama darahnya Yusuf sama sama Pak. Yang semua aja yang kenal salam Pak sekeluarga selalu.
1: Iya.
2: Yang belum kenal salam kenal semoga semua sehat selalu, mulai rezeki raja usaha. How about my sister in law?
1: Alhamdulillah baik.
2: Ya, yeah, I hope so. I wish it.
1: Iya, sama-sama.
2: I hope you and my sister-in-law with family everything healthy, lucky, also everything going right.
1: Okay.
2: Take care for your health, jaga kesehatan, pulangnya hati-hati. Bukan cuaca mendukung dokter.
1: Betul, Koko.
2: Kasi kotoran menjalankan tugas ya.
1: Iya.
2: Terima kasih dan selamat malam.
1: Malam juga Koko Bowo di sana ya, Imam Bonjol. Halo, sapa malam.
3: Selamat malam Budaya Nusantara.
1: Pak Abdullah.
3: Dengan Mas Rizky nih.
1: Ya betul sekali, saya Kiki.
3: Mas Kiki ya.
1: Ya ini siapa sih?
3: Ini dari Langkat, Pak Andi Sastrowijoyo Kesumo Diarjo.
1: Waduh, namanya kok berat banget Pak Andi.
3: Dengan Pak Giman loh.
1: Pak Giman.
3: Iya, itu nama samaran. Aslinya Pak Giman loh.
1: Iya, Pak Giman di mana Pak Giman tinggalnya?
3: Di Langkat loh Mas Andi, Mas Andi. Mas Kiki.
1: Iya, di Langkat ya.
3: Di Langkat di daerah Padang Cermin.
1: Masya Allah, ini mendengar
3: Kampung Aman Damai.
1: Iya, ini mendengarkan melalui RRI Digital.
3: Orang ganteng ini udah miskol-miskol aja orang ganteng ini, Mas Kiki.
1: Iya.
3: Udah Rijal Pratama paling ganteng jalan utama, Mas Kiki.
1: Udah suruh dia tidur dulu gitu ya.
3: Tidur dulu ya.
1: Iya, ini Pak Gimanin atau Pak Andi ini melalui RRI Digital mendengarkannya atau gimana?
3: Melalui dari radio aja Mas Kiki.
1: Oh, sampai ke Langkat juga ya, Prompat.
3: Aduh, jangkauannya jauh bersih Mas Kiki. Bapak itu suaranya membuana lah, iya, di Langkat.
1: Iya. Tersangka ya, di Langkat juga bagus suara Prompat.
3: Iya, membuana suaranya.
1: Salam untuk semua yang ada di Langkat ya.
3: Iya, salam Mas Kiki.
1: Ini Pak Giman lagunya apa?
3: Lagunya lagu karu aja lah ya, lagu merangap ya.
1: Merangap?
3: Iya.
1: Mangap.
3: Mangap ya kan? Tadi yang berkunjung tadi kok kebawa ya, sombong deh ya.
1: Iya, mengantuk.
3: Gak mengingat dia kenal di Prapat ya kan? Di Prapat kenal aku sama dia, sama kok kebawa, sama ajudannya dia.
1: Oh iya.
3: Salam Mas Kiki ya.
1: Salam, boleh.
3: Buat Koko Bowo. Ini yang di base camp ini teman saya Pak Ahmad Bagol ini lagi golek-golek ini.
1: Oh iya.
3: Iya Pak Ahmad Bagol, buat Rizal Pratama paling ganteng lah ya. buat berat nih, terus buat Pak Zainal Tanjung ya.
1: Pak Zainal.
3: Iya. Terus buat Bu Farida Kediri ya. Bu Farida Sembada ya.
1: Sembada.
3: Nah, buat Ayang Bet yang di Pancur Batu lah ya, Eva Solina ya.
1: Iya, iya.
3: Buat Bu Wati. Terus buat di sana Buru Kinting, Koko Bowol ya.
1: Yo yo.
3: Terus buat Mas Paijo ya.
1: Oke.
3: Okay. Ah, buat Bang Paris, buat Amel, buat Kentini, buat terakhirnya di sana Buru Kinting sama Mama Rizky lah ya.
1: Siap.
3: Buat Mas Kiki.
1: Iya, Mas Kiman.
3: Sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, amin.
3: Suaranya membuana di langkat.
1: Wow, keren.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanglang buana sampai ke langkat suara saya ya. Bagi yang di langkat yang menerima siaran program apa, selamat mendengarkan. Salam sehat dari saya Kiki Koswara ya. Halo, sapa malam.
4: Halo, selamat malam suara budaya perempat. Suara budaya Nusantara. Assalamualaikum Mas Kiki.
1: Salam yang embeb, iya.
4: Gemblung itu.
1: Ayang embeb.
4: Malu, iya. Baik kali mulutnya itu.
1: Iya, dari Pancur Batu nih, langkat ke kanan, Pancur Batu ke kiri ya.
4: Belok ke panah, perempat.
1: Puan Eva, Pancur Batu jelas juga ya suara perempat.
4: Oh, bagus banget.
1: Ih, alhamdulillah ya, kalau yang jauh-jauh malah dapat jalur ya.
4: Mana aja Pancur Batu, tinggal meleset dan nyampe loh.
1: Oh, iya dong, seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, bahkan dunia ya.
4: Iya.
1: Dengan syarat apa coba, harus ada pulsa.
4: Iya. Betul sekali.
1: Kalau melalui internet.
4: Iya, salah lagi.
1: Oke deh Puan Eva, langsung aja gas ke lagunya apa nih?
4: Lagu yang apa ya lah, yang kocak sedikit, Jamilah.
1: Jamilah. Jamilah. Jamilah ya, jatuh miskin lagi.
4: Ada kan sih?
1: Ada dong.
4: Ya tadi tuh ya sama-sama yang Beb tadi katanya pula itu ya kan.
1: Iya.
4: Aku mau ketawa, aku lucu alirannya tuh kurasa. Itu untuk Bunda Susana Ginting, untuk Ira Tarigan, untuk Bunda Ratmi, Umi Sumi,
1: iya.
4: Pak Gana Tanjung, untuk Pak Abdullah dan Ibu Nur, terima kasih selalu. Siapa lagi ya? Orang itu Bang Bunda Reja pertama yang paling ganteng ya Mas Iki.
1: Iya.
4: Tadi Opa Rasa tuh nggak nyamperin sama awak ya?
1: Opa Rasa nyamperin tadi tapi lewat telepon semuanya katanya gitu, yang di Pancur Batu, iya, yang di Marendal semuanya aja, yang di Mabar katanya gitu.
4: Bunda Susana Ginting, setelah yang Pak Ijo, Bang Paris, kemana sekarang suaranya itu nggak ada dia ya, tenggelam dia.
1: Lagi tidur mungkin.
4: Tidur. Setelah semalam masih udah malam, tak ada tidur, tak belum orang nggak denger ya kan.
1: Oke.
4: Awak selalu terakhir aja sama Mas Kiki nggak dapat.
1: Iya, baiklah kita puterin ya.
4: Untuk Mas Kiki sama bertugas bertuntas sama Kiki.
1: Sama-sama.
4: Ya, hari Rabu Mas Kiki kerja nggak?
1: Yuk.
4: Rabu.
1: Iya nanti ya. Kita lihat tuh juga soalnya random jadwalnya.
4: Iya, dan nanti saya tutupkan aja kalau nggak ada orangnya.
1: Oke, siap.
4: Ada yang Mas Kiki?
1: Iya.
4: Kalau pulang hati-hati.
1: Yoi, Puan Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Eva ya di Pancur Batu. Yuk kita dengerin lagu-lagu khas perempat untuk Anda. Di antaranya lagu Sri untuk Anda ya. Terus juga ada lagu Merangap dan juga Jamilah. Ya,

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apaan, Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cup?
1: Yakin nih mau denger?
2: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
2: Siapa ya? Anjas marah.
0: Intermezzo.

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-6144-248.
1: Iya, ini di termin terakhir, mudah-mudahan ada yang bergabung ya. Halo.
2: Oh.
1: Iya, terakhir nih, langsung saja. Dengan siapa di mana nih?
2: Frigin.
1: Hah?
2: Frigin.
1: Oh, Frigin. Oke, yeah. Lagunya apa nih, Jin?
2: Malam, Bang.
1: Hah?
2: Malam, Bang.
1: Iya, malam juga.
2: Iya, Bang.
1: Oke, lagunya apa nih langsung nih? Waktunya terbatas nih, Frigin.
2: Malioboro, Bang.
1: Hah?
2: Malioboro.
1: Malioboro.
2: Dusung, Bang.
1: Oh, iya ya, Malioboro. Ada ada yang indah di Malioboro.
2: Iya, Bang, naik beca di Malioboro, keliling Malioboro, Bang, naik beca.
1: Iya dah, boleh lah.
2: Kita tak tahu zaman sekolah dulu kan.
1: Oke, siap. Yuk, gaskeun.
2: Quest-nya untuk Karin Letsu. Kan apa kabar Karin? Untuk yang malah Jampan. Untuk Cindy Jan Asoka. Untuk Do Juliet Bang Jekrem Paris Jurutut. Gua Usuk Limon Bonjol.
1: Yo.
2: Untuk Terbusuk Rudi Busuk Rembusuk Ada Busuk. Untuk ini siapa? Siapa tuh? Mama Erza. Mama Erza di Patumbak. Banyak tidur nih kelasannya.
1: Iya, inilah udah. Mau tutup kede nih.
2: Ya udah, dengarkanlah 84,4 di malam hari ini, Bang.
1: Yo, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir ya. Ada Malioboro ya. Ini sebenarnya lagunya rumpun dangdut atau dangdut lah ya, dangdut pop gitu ya. Sebagai lagu terakhir di malam hari ini, Abang Nekat, terima kasih atas atensi Anda ya. Yang bergabung, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan untuk kita semua. Wabillahi fissabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara. Baik Abang Dadaka, di kesempatan hari ini tetap sudah kami menemani Anda untuk edisi siaran hari Sabtu 16 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan kami akan kembali menyapa Anda untuk esok hari melalui frekuensi yang sama tepat pada pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa esok. Inilah program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Medan kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Minggu 17 Mei 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

0: Sahabat budaya, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Muslimat, mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Ahad 17 Mei 2026, dengan pembahasan kita pagi ini tentang sifat takrir dan tafasisi. Bersama dengan Ustadz Zulfadli Dali Munte ST, kita akan dengarkan tausiah beliau dalam kajian Mutiara Pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda yang ingin bergabung nanti dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, silakan nanti di sesi pertanyaan Anda dapat bergabung bersama kami melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Zulfadli Dali Munte. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustadz pagi ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Ya, baik Ustadz, untuk kajian kita pagi hari ini tentang sifat takrir dan tafasisi. Kalau begitu langsung saja kepada Ustadz, saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tafadhol Ustadz.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan wa 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlan amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi yang mulia ini, di pagi hari Ahad ini, kita masih bisa mendengarkan kajian yang begitu mulia lewat Mutiara Pagi Pro 1 RRI Medan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan di bawah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya beliau adalah teladan kita, dan sifat beliau jualah yang kita rindukan dan kita nantikan dia di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kami muliakan tipsa beserta angkasawan dan angkasawati serta pendengar RRI setia dimanapun Anda berada. Izinkan Ustaz Fadli pada pagi yang mulia ini menyampaikan tema judul kita di Mutiara Pagi ini, yaitu sifat takrir dan sifat tafasyi. Pendengar RRI rahimakumullah, ya, apa itu sifat takrir? Sifat takrir menurut bahasa adalah sesuatu lebih dari sekali, ya, jadi takrir, pengulangan, ya, sesuatu lebih dari sekali. Sedangkan menurut istilah, irti'adu tarafil lisan birra'i irti'adan khafiyan natijata diqi makhrajiha. Jadi sifat takrir menurut istilah adalah bergetarnya ujung lidah, ya, bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra, ya. Jadi takrir ini kaitannya dalam mengucapkan lafal huruf ra, ya, bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra dengan getaran yang lembut, dengan getaran yang lembut akibat sempitnya makhraj, ya, sempitnya makhraj. Jadi Ustaz ulangi, apa itu sifat takrir menurut istilah? Bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra dengan getaran yang lembut akibat sempitnya makhraj. Itulah dia sifat takrir menurut istilah. Sedangkan huruf takrir ini cuma satu, yaitu ra. Jadi yang memiliki sifat takrir, yang memiliki sifat bergetar, hurufnya hanya satu, yaitu

batas getaran. Tidak boleh. Ya. Cukup standarisasinya saja pengucapan kalimat takrir. Jadi huruf takrir itu cuma satu ro. Ya. Kita lihat contohnya. Contoh huruf ro saat bersukun. Ya. Erbaba. Jadi enggak er, enggak terlalu banyak. Cukup erbaba. Sudah. Itu cara saat dia sukun, ya. Artinya ro-nya itu berbaris mati. Ada lagi contoh ketika dia dhammah, ro-nya itu ro dhammah, ya. Kalau sukun jauh lebih nampak ketimbang dia berbaris, ya. Dhammah ruhama, ruhama. Jadi ru, ya, ada getaran tapi sesuai yang standarisasinya. Nah, jadi huruf ra ini kalau menurut Matan Jazari posisinya adalah di zahrin adakhalo, punggungnya agak masuk ke dalam. Penempatan huruf ra ini sama penempatannya dengan lam, nun dan lam. La na ra, ya. Jadi ra ini ujung lidah dengan rongga mulut bagian atas jadi agak masuk, lebih masuk ke bagian kebelakangnya, ya. Di zahrin ada khalo, jadi punggung lidah itu dia agak sedikit masuk. Ruhama. Kemudian ketika berbaris kasrah rijalun, tetap ada getarnya. Rijalun. Contoh ketika huruf ra berbaris fathah, ya, radiyallah, radiyallah, ya, begitu, ya. Contoh huruf ra ketika sukun, ketika dhammah, ketika kasrah, ketika fathah. Sahabat Pro 2, sahabat RRI rahimakumullah, sahabat Pro 1 rahimakumullah, ya. Kemudian selanjutnya, selain sifat takrir, ada juga sifat huruf yang tidak memiliki lawan itu namanya sifat tafasyi. Sifat tafasyi. Apa itu sifat tafasyi? Menurut bahasa, sifat tafasyi bermakna al-ittisa' wasi', meluas, ya. Al-ittisa' meluas. Adapun menurut istilah, sifat tafasyi ini adalah intisharu sautishin min makhrijihi hatta yasqadimu bisafhah ad-dakhiliyah lil asnan al-ulya was-sufla. Jadi sifat tafasyi kalau menurut bahasa itu meluas, sedangkan menurut istilah tersebarnya suara shin, tersebarnya suara shin dari makhrajnya sehingga menabrak dinding dalam gigi-gigi atas dan bawah. Ya. Jadi sifat shin ini menyebar. Ya. Dan sebarannya itu menabrak dinding-dinding, dinding dalam, gigi atas dan bawah. Itu huruf shin. Kalau kita lihat makhraj huruf shin ini, dia di tengah lidah, ya. Teman-temannya ada jim, ada ya. Di huruf tengah lidah itu, huruf wasthul lisan itu jim, shin, ya. Jadi shin bukan huruf ujung bibir. Kadang-kadang sebagian masih ada di

0: antara kita yang mengucapkan huruf syin itu dengan bibir monyong ke depan. Padahal syin itu adalah huruf tengah lidah. Ya, jadi tak ada potensi ujung bibir untuk bergerak-gerak. Huruf syin adalah huruf tengah lidah. Ini harus kita ingat bersama. Huruf syin adalah huruf tengah lidah. Makanya ketika kita mengucapkan huruf syin ini seperti ada dorongan angin yang mengarahkan ke depan sehingga menabrak dinding dalam gigi atas dan dinding dalam gigi bagian bawah. Shin, ya, jadi ya. Jadi sahabat RR rahimakumullah, yang memiliki sifat tafas ini hurufnya apa saja? Cuma satu juga, itu shin. Kalau tadi takrir huruf ra, ini kalau tafasi huruf shin. Ya, kenapa dinamakan tafasi, sifat tafasi? Karena angin atau udara menyebar pada mulut yang keluar bersamaan tatkala mengucapkan syin. Jadi kita rasakan bersama, ayah bundaku, sahabat RR rahimakumullah, ketika kita mengucapkan huruf syin ini seperti ada menyebarkan angin, ya. Menyebarkan angin kemana? Keluar saat bersamaan dengan mengucapkan huruf syin. Ash, ya, tafashi, ya, tafashi. Itu huruf syin yang memiliki sifat tafashi. Contohnya, sahabat RR rahimakumullah ketika dia bersukun, ya, atau berbaris mati, huruf syinnya mashkura, ya, mashkura. Jadi syin ini selain memiliki sifat tafasi, dia juga memiliki sifat rakhawah dan hams. Kalau kita tinjau daripada sifat huruf yang memiliki lawan, jadi hamsnya harus dikeluarkan, rakhawahnya harus dikeluarkan, ya, disampaikan haknya, kemudian dilanjutkan dengan sifat tafasi. Paling tidak itu yang kelihatan daripada sifat daripada syin ini, tafasi. Jadi kalau rakhawah dia harus mengalir dan bertempo, ya, tempo nggak bisa, tafasi nggak bisa, tapi tafasi. Seperti kita mengucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasy, harus dulu kita keluarkan hamsnya, ya, desisnya, dia mengalir dan nampak tafasinya menyebar, ya. Jadi a'udzubillahi minasy syaithanir rajim, minasy, ah, gitu. Jadi ketika bersukun mashkura, ya. Jadi memang kita menyampaikan membaca Al-Quran ini memang ada waktu yang betul-betul kita luangkan, ya, untuk supaya tidak tergesa-gesa membaca Al-Qurannya. Walaupun sedikit tapi mantap, ya. Kemudian huruf syin saat berbaris dhammah, ya, ketika berharakat ini memang dia tak begitu nampak tapi terasa lah, ya. Contohnya berbaris dhammah, syu'uba, syu'uba. Jadi harus nampak hamsnya, ya, tafasinya, kemudian ada rakhawahnya, syu'uba. Ketika berbaris kasrah, contohnya syihabun, ya, kita ulang, syihabun. Selanjutnya ada berbaris fathah, ya, berbaris fathah, berbaris a atas, ya, mengucapkan fathah ini mulutnya harus terbuka, ya, syahrun, syahrun. Baik, bapak ibu serta jamaah RRI yang mulia, begitulah penyampaian Ustaz ya hari ini. Kita lihat, kita belajar sifat takrir dan sifat tafasyi, dan kita ambil kesimpulan bahwa sifat takrir itu adalah sifat yang menggetarkan huruf ra, ya, hurufnya hanya satu ra. Kemudian ada sifat tafasyi, yaitu mengucapkan dengan menyebarkan huruf shin, ya, angin daripada huruf shin ini tadi bersaan keluar ketika saat mengucapkannya. Itu saja Mbak penyampaian dari Ustaz. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik Ustaz, kita persilakan kepada pendengar ya untuk bertanya kepada Ustaz mengenai kajian kita pagi hari ini seputar sifat takrir dan tafasyi. Silakan melalui pesan WhatsApp di 0811616943. Ya, pertanyaan dari Ibu Fatimah ini ya Ustaz ya, di Menciring. Ustaz, bagaimana cara membedakan bunyi shin tafasyi dengan shin biasa? Kadang suka sulit untuk menyampaikannya, Ustaz.
0: Ya, baik ya. Pertanyaan yang alhamdulillah cukup bagus. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, membedakan huruf shin dengan sin. Pertama yang kita lihat adalah makhrajnya, tempat daripada keluar huruf tersebut. Pertama, shin itu huruf tengah lidah, wastul lisan, tengah lidah. Kalau sin itu huruf ujung lidah. Itu dia bedanya. Kalau shin itu teman-temannya jim dan ya, dia huruf tengah lidah. Sementara sin itu huruf ujung lidah dengan pangkal gigi seri bagian bawah. Teman-teman sin ini siapa? Sad dan zai. Ya, jadi kita mudah mengingatnya dengan kata-kata sosis. Nah, gitu ya Mbak ya. Sosis, jadi huruf sosis. Jadi sod, sin, dan zai adalah huruf ujung lidah dengan pangkal gigi seri bagian bawah. Jadi makhraj sudah kelihatan berbeda ya. Satu shin, huruf tengah lidah. Satu sin, huruf ujung lidah dengan pangkal gigi seri bagian bawah. Kemudian kita lihat dari sifatnya. Kalau tadi kita lihat dari makhrajnya, tempat keluarnya, ini kita lihat daripada sifatnya. Sifat shin itu ya, shin punya sifat hams, rakhawah, dan tafasyi. Tiga ya minimal yang kelihatan ketika kita saat mengucapkannya. Beda dengan sin, sin itu memiliki sifat apa namanya, hams dan rakhawah. Ya, hams dan rakhawah, dia tidak memiliki sifat tafasyi. Ya, jadi sin, ketika kita menggunakan huruf sin itu, ya, makhrajnya di ujung lidah, kemudian hams dan rakhawah, sin, ya, bismillah, ya. Tapi kita tidak melihat bahwa di sini ada sifat huruf tafasyi, karena tafasyi ini hanya dimiliki oleh huruf shin. Jadi kalau tafasyi ada tiga minimal sifatnya, sementara huruf sin ya dia hanya punya hams dan rakhawah. Sementara shin dia punya hams, dia punya rakhawah, dan dia hanya memiliki sifat tafasyi yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain. Demikian Mbak, wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Ustaz, berikutnya pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, adakah ayat Al-Quran yang mengandung sifat tafasyi? Kalaupun ada, itu di surah apa ya Ustaz?
0: Iya, untuk contoh tafasyi, kita senantiasa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini apa namanya, yang jauh lebih sering kita dengar saat mengucapkan Al-Quran. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak kita mengucapkan ta'awudz itu dengan kata-kata a'udzu billahi minasyaitonir. Jadi minasy terlalu cepat. Tapi minasyaitonir rajim. Karena ada hak shin yang harus kita keluarkan, yaitu sifat sifat hamsnya, kemudian rakhawahnya, mengalirnya, dan sifat takasinya. Demikian Pak, wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, baik Ustaz, untuk pengucapan ya ataupun dalam penyebutan, apakah apa ada sering kesalahan yang terjadi nih Ustaz saat membaca huruf ro yang memiliki sifat takrir Ustaz?
0: Iya. Jadi untuk takrir ini memang kalau kita lihat di Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada dua huruf ro ya Mbak ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia hanya lebih dari sekali aja ya, enggak sampai 3-4 kali Bismillahirrahmanirrahim, enggak gitu. Ya, dia enggak punya sifat mengalir. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Cukup biar lebih sekali saja gitu ya. Enggak sampai bergetar begitu banyak. Karena memang ada beberapa kasus, beberapa orang yang mengucapkan roh itu tanpa dia sadari, terkadang itu berlebih hampir sampai 3-4 kali ya, apalagi saat melagukan ya kan, karena sur melagu ini, jadi kadang-kadang kita lupa melihat makhraj dan sifat huruf daripada huruf-huruf ijaiyah ini tadi. Jadi pengucapan huruf takrir roh itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, di mana ujung daripada penempatan huruf ra ini adalah ujung lidah dengan rongga mulut bagian atas. Demikian wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Ustaz, apakah memang untuk setiap pembacaan berjumpa dengan huruf ra itu harus ada penekanan dari sifat takrir itu sendiri ya Ustaz ya?
0: Iya benar, ya itu harus ya. Mm-mm. Karena dia roh ini memiliki sifat khas yaitu bergetar ya, dan hanya roh yang memiliki huruf yang punya getaran. Demikian
1: ya. Ya baik Ustaz, ini mungkin menjadi akhir dari pembahasan kita dalam kajian Mutiara pagi hari ini ya Ustaz ya. Terakhir dapat memberikan kesimpulan Ustaz sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita simpulkan di pertemuan Mutiara pagi yang mulia ini, yaitu bahwa ada dua sifat yang tidak memiliki lawan yang kita pelajari hari ini. Pertama sifat takrir, yaitu sifat yang memiliki getaran tapi tidak lebih dari satu, ya, apa namanya, tidak banyak ya bergetar. Kemudian huruf itu hanya dimiliki oleh ra. Kemudian sifat tafasyi, yaitu huruf shin ya, yang sifatnya adalah menyebarkan angin ya keluar bersamaan dengan pengucapan huruf tersebut. Demikian kita pegang doa. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shaghira. Ijadna wa jaddatna wa asatina wa liman shaykhina wa liman hadarana wa liman ghaba anna. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Rahiyya minhum wal umatna kala kulli shay'in qadir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura. وأمرتنا أمرة مبرورة وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا ومقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zulfadli dari Munte ST yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk kajian Mutiara pagi hari ini, menyampaikan tausiah seputar sifat takrir dan tafasisi. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini menjadi amal jariah dan tentunya bernilai pahala juga bagi kita yang mendengarkan dan menyimak kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga Ustaz sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
3: Delapan delapan koma empat FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi ya Bang Kakak, selamat hari Minggu untuk semuanya. Apa rencana di Minggu ini? Kayak ngomong sama anak kecil loh ya kan. Apakah hari ini ke Car Free Day ya kan? Ya kalau misalnya ke Car Free Day mungkin udah bisa lah siap-siap ya kan. Karena matahari udah mulai kelihatan itu. Jangan sampai nanti udah kesiangan ya kan, udah panas baru mau olahraga ya kan. Waduh, malah jadi gak betah nanti olahraganya kalau kayak gitu ya kan. Nah Bang Kakak, kalau misalnya mau kemana aja hari ini hati-hati ya, dan juga ingat untuk mematuhi rambu-rambu lintas. Kalau lampu merah jangan diterobos ya, masa harus diajari lagi ya kan. Dan juga ingat cek kendaraannya ya, jangan sampai ternyata bensinnya tinggal setetes gitu di jalan malah berabe ya kan, malah gimana ya, nggak bisa jalan, terpaksa dorong kereta nanti. Nah Bang Kakak, kalau misalnya kemana-mana juga nggak masalah sih ya, karena kita akan menemani Abang Kakak dengan acara yang enak dan juga lagu-lagu yang menarik. Dan ngomongin acara, jam 6 ini kita akan memberikan informasi seputar Sumatera Utara. Lalu jam 7 nanti akan ada Hari Ini Dalam Sejarah. Jam 8 kita akan Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Lalu jam 9 akan ada informasi kuliner ya. Jadi sekarang sebelum Marlon kasih informasi seputar Sumatera Utara, kita putar dulu lagu dari Sumatera Utara tentunya. Bah, kali ini lagu Karo dari Siska Jorang berjudul Sayang Kel Aku, yang artinya sayang sekali aku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4.

Masih di Perempat Medan dan masih bersama Marlon di sini ya Bang Kakak. Kita awali dengan informasi cuaca dulu lah ya tentang Sumatera Utara ini. Kenapa? Karena kayaknya nggak bagus nih cuaca. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat ini agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai dengan angin kencang di sebagian wilayah Sumatera Utara pada hari Minggu ini ya Bang Kakak ya, tanggal 17 Mei. Perakirawan BMKG wilayah 1 yaitu Nancy Nindi di Medan pada hari Sabtu semalam, dia mengatakan bahwa sejumlah wilayah di Sumatera Utara itu masih berpotensi diguyur hujan, khususnya di wilayah pegunungan, lereng timur, pantai timur, dan juga pantai barat. Dan secara rinci dia menyebutkan bahwa cuaca di Sumatera Utara itu yang berpotensi hujan ringan hingga sedang adalah di Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Binjai, Medan, nah ya ulangi lagi nih, Medan, terus Pematang Siantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Labuan Batu, Labuan Batu Utara, Nias, Nias Selatan, Serdang Bedagai, Simalungun dan juga Toba. Jadi itu berpotensi hujan ringan sampai sedang ya Bang Kakak. Dan katanya siang hingga sore itu masih berpotensi hujan ringan juga di sebagian wilayah Sumatera Utara. Namun demikian pada malamnya katanya juga masih berpotensi hujan ringan juga. Waduh. Tapi untungnya dari siang, sore hingga malam katanya hujan ringan sih ya, bukan sedang atau hujan deras gitu, enggak. Tapi ya kalau misalnya pagi katanya berpotensi ringan hingga sedang Abang Kakak. Jadi bisa aja hujannya sedang nanti. Jadi kalau misalnya Abang Kakak mau kemana-mana, bisalah bawa payung ya kan. Terus nanti kalau misalnya enggak bawa bawa payung tapi tiba-tiba enggak hujan, ya gimana? Ya enggak rugi juga sih. Kalau enggak hujan ya berarti syukuri aja ya kan. Kalau hujan ya berarti ya udah, berarti tepat membawa payungnya gitu loh. Jadi jangan bawa payung itu kayak dianggap beban gitu ya. Kayak tebak-tebak gitu enggak lah. Kalau enggak hujan syukuri, kalau hujan ya udah ada payungnya gitu kan. Dan untuk udara katanya rata-rata adalah 16-32 derajat Celcius dengan kelembapan 72-99%. Nah, angin katanya berhembus dari selatan ke barat dengan kecepatan 3-8 km per jam. Ya lumayan enggak kenceng-kenceng kali sebenarnya angin kayak gitu ya, tapi entahlah ya. Dan Abang Kakak itu tadi ya, jadi ingat bawa payung kalau misalnya mau kemana-mana. Dan nanti kita akan kembali dengan informasi lainnya seputar Sumatera Utara. Sekarang kita putar sebuah lagu Melayu dulu ya, dari Bunga Sirait berjudul Tanjung Katung, yang mana lagu ini itu menggambarkan kerinduan seorang gadis pada kampung halamannya yang jauh di mata. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu news dari Mona Lisa Zaluku bagaikan berjudul Layduru Anaa yang artinya adalah cincin emas. Dan kita lanjutkan lagi informasi seputar Sumatera Utara. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara mengatakan bahwa ketersediaan minyak kita mencukupi untuk memasok kebutuhan masyarakat di pasar ya menjelang Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada 27 Mei mendatang, Abang Kakak. Jadi sekitar 10 hari lagi. Dan katanya, kata siapa? Kata pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Utara yaitu Pak Budi Cahyanto kemarin ya. Kemarin Sabtu maksudnya ya. Betul sih, kemarin itu satu hari yang lalu kan. Kemarin dia bilang saat ini tuh Perum Bulog itu miliki minyak kita sekitar 800 ribu liter. Wow, banyak ya kan. Ya iya sih, orang penduduknya juga banyak ya kan. Dan Pak Budi mengatakan bahwa pihaknya terus mengajukan permintaan pasokan minyak kita kepada sejumlah produsen minyak goreng agar distribusi ke pasar itu tetap berjalan secara konsisten. Nah, Pak Budi juga mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita di pasaran karena distribusi itu tetap dilakukan secara berkelanjutan. Terkait harga, Pak Budi memastikan bahwa harga eceran tertinggi untuk minyak kita itu adalah sebesar Rp15.700 per liter dan itu masih berlaku dan tidak mengalami kenaikan gitu. Jadi kalau misalnya menjelang Idul Adha nanti ada yang naikin jadi Rp17.000 gitu ya. Nah, itu patut Abang Kakak tanda tanya tuh, pertanyakan gitu ya. Kok bisa mahal nih, ya kan? Apakah cari kesempatan dalam kesempitan ya kan, mentang-mentang Idul Adha banyak yang mau misalnya goreng-goreng daging kurban gitu, jadi dinaikin gitu ya. Harusnya sih nggak naik ya, soalnya ini udah dipastikan sama Pak Budi Cahyantonya sendiri. Nah Bang Kakak, nanti kita akan kembali dengan informasi lainnya. Sekarang kita putar lagu Batak dari Arul Gurning berjudul Loja. Ini menceritakan tentang seseorang yang capek gitu ya terhadap sikap pasangannya gitu, karena loja itu artinya capek gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut, sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mulagabi. Acara memberikan ulos mulagabi hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos mulagabi biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa 1 helai ulos, berikut deke ikan adat kurang lebih 5-6 kilogram. Keluarga Parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong 1 ekor babi atau daging adat berbobot 20 kilogram atau lebih.

Sebuah lagu dari Amor Manalu berjudul Sarjana Erek-Erek. Ini adalah lagu dari Tapanuli Tengah, Bangga Kaya. Walaupun tadi bahasanya itu sebagian udah diubah dari yang lagu aslinya begitu ya. Dan itu bercerita mengenai seseorang yang gimana ya, rusak hidupnya begitu gara-gara judi ya, khususnya judi togel. Nah Bang Kakak, kita ke informasi Sumatera Utara lainnya. Jadi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara menyebutkan ada 12 calon haji asal Sumatera Utara yang gagal berangkat ke Tanah Suci akibat sakit katanya. Hal ini disampaikan oleh Kasubag Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji Sumatera Utara yaitu Suci Ramadhani. Dia mengatakan bahwa ada 8 jamaah calon haji yang gagal berangkat gitu ya. Nah selain yang 8 ini tadi, katanya juga panitia penyelenggara ibadah haji itu memulangkan 4 calon haji ke daerah asal. 2 di Tapanuli Selatan, 2 juga di Tanjung Balai gitu. Karena apa? Katanya itu akibat demensia alias pikun dan juga gangguan mental atau kejiwaan gitu. Jadi katanya itulah yang pulangkan kembali. Jadi ada 8 itu memang tidak berangkat jadinya ya kan, atau gagal, terus yang 4 orang itu dipulangkan gitu Bang Kakak. Dan selain itu katanya terdapat juga 6 kursi kosong atau open seat murni di sejumlah kloter akibat kekosongan manifest penerbangan musim haji tahun ini gitu. Jadi sebenarnya masih ada slot gitu ya kalau misalnya pengen, cuma katanya kosong gitu. Dan katanya memang faktor kesehatan itu masih menjadi tantangan terbesar Bang Kakak dalam penyelenggaraan haji, karena mayoritas jemaah ini merupakan masyarakat lanjut usia gitu dan juga memiliki resiko kesehatan tertentu. Dan menurut data dari Embarkasi Medan itu menyatakan bahwa ada 5.972 calon haji dan petugas kloter yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci ya Bang Kakak, mengikuti rangkaian ibadah haji setelah fase pemberangkatan pada 22 April hingga 11 Mei yang lalu ya. Dan katanya kalau misalnya kita lihat dari angka tersebut, itu sebenarnya tinggi keberhasilannya Bang Kakak, mencapai 99,70% ya. Jadi dari antara 5 ribuan bahkan hampir 6 ribu tadi, itu cuma 12 jemaah yang gagal. Terus tadi malam penasaran kalau misalnya gagal itu gimana dananya ya kan, karena kan sudah bayar itu. Jadi ternyata ada beberapa pasal begitu yang mengatur, katanya kalau misalnya jemaah ini batal berangkat karena meninggal, terus juga karena membatalkan atau dibatalkan dengan alasan syari'i, katanya dananya itu dikembalikan gitu ya, gitu. Jadi tidak hangus gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Simalungun. Kali ini penyanyinya adalah John Eliaman Saragi berjudul Rimbang Po, yang menceritakan tentang seseorang yang lupa bahasa daerahnya hanya karena tinggal di Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Abang Kakak, sampai di sini dulu informasi seputar Sumatera Utara untuk hari ini. Nanti jam 7 kita akan kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah. Untuk tujuan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.